Tapi gitu Santana mah henteu tukuh di pabrik bae. Tempo-tempo ngabantu Ki Markusa ngurus kebon. Pakayan Haji Mugni kaasup oge gawe di jero imah. Atuh puguh we hubunganana antara Santana jeung Nyi Mirah beki deket beki layut. Geus mimiti dalit pokona mah. Malah mineng kapangih rarentetan antara Santana jeung Nyi Mirah. Sigana mah bakal janten papacangan eta teh sigana kitu tah. Pikeun Santana mah ujug-ujug ngerasa betah bae aya di leuwih nanggung teh. Heueuh da, rek teu pedah kumaha atuh. Rek teu betah kumaha unggal poe papangih jeung nu geulis bentangna di eta tempat. Nya eta putrina Haji Mugni anu kacida herang menclangna anu jenengan Nyi Mirah teh ya. Tapi ngajan kitu ari hatena mah tetep we nyolok bae ka aki na nu ngaran Aki Gurnita teh Hariwang sok sieun kumaha onam. Malah lina hiji poe mah Santana pok bae bebeja ka Haji Mugni hayang nyelang heula balik ka lembur nya eta di lembur Pangligaran. Bari teu kumanehna didongengkeun kaayaan aki na akhir-akhir ieu mah. Oh, lamun kitu mah tuh. Puguh we atuh jang Santana kudu diteang heula mah Hariwang ku Aki Gurnita atuh. Sok we ka ditu nyalang heula balik atunya. Bisi kumaona maksud apa teh ieu teh? Pak Haji Mugni teu hese harita teh ujug-ujug ngidinan. Pikeun Santana, pikeun nepungan akina nyaeta Aki Gurnita. Tapi lamun teh mah upama kasampak tatan datang ka ieu Pangligaran. Terus we kagok lah susul we ka Bangsa Singa. Sakumaha rencanana Aki Gurnita? Hariwang lah pokona mah maklum lah dangeus kolot sok aya wae atuh. Bisi kumaona pokona mah ieu teh. Sumun maksud abdi ge kitu atuh Pak Haji. Sok we lah kaditu nyerang heulanya balik atunya kaditu keunelah pagawéanna loba nu sejen ieu atuh. Geus karuhan kitu mah teu talangke deui blecet bae Santana ninggalkeun leuwih nanggung. Teu sedikna rurusuhan datang ka lemburna bener we Aki Gurnita teh teu kasampak aya di dinya alias subung. Ceuk katerangan tetanggana cenah karek poe kamari initna teh di dinya. Aduh, kebeneran can lila. Lamun kitu mah aing nek terus we ngablecet ka Bangsa Singa atawa ka Gunung Gajah lah kumawe carana ieu mah pokona mah nyusul nu jadi aki. Geus eueuh kacape belenyeng bae manehna init deui nu dijug-jug teh ka Gunung Gajah ayeuna mah lantaran cek pikirna akina teh moal ujug-ujug ka Bangsa Singa datangna pasti ka Gunung Gajah heula. Memang kitu pisan kanyataanana. Nu didatangan panghelana ku Aki Gurnita teh memang kampung Gunung Gajah. Maksudna Aki Gurnita ka Gunung Gajah teh dek nyampeurkeun nu jadi sobat dalitna baheula. Nya eta nu katelah Bah Sukatma. Aduh dina gokna patepung lawung teh togmol be Aki Gurnita mah ngadongengkeun maksudna. Malah bari diimplik-implikan pamenta alias pemredih manehanana sangkan Bah Sukatma ngabantu kana pamaksudanana ngadenge dongengna Aki Gurnita kitu sajongjongan mah Bah Sukatma teu langsung ngajawab tapi ngahuleng manehna teh teu buru-buru ngajawab boh nyangupan atawa

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua
2: katilu aina. Dua katilu aina nya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012.
2: 2012 ya. Ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tos

0: Abdi.
1: Cobian apa ngitungnya?
0: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Sehat salamina
0: teh nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an
6: lah. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: keun ngadeukeutan. Ngan barang marengkol kabelah katuhu mapajaran satapak sisi sawah. Ngakentak maneh na ngagedig nyusul kanu duaan. Nepi ka anu rada lega. Pleset. Jaka nyampeuk kakara ayeuna mah kadengeun. Harita teh ngakentak Bah Majaji jeung Bah Lamsijan malali ka tukang.
1: Ada doas peunceuh teh euy. Ada doas kitu sia teh ah. Cuan teh lain peunceuh datang ka dieu.
0: Bah Majaji morongos. Saeutik oge teu nyangka yen eta budak ngora teh aya maksudna. Pugu oge komplotan jahat masuk reuwaseun. Kawas anu teu digebrag ku paraji. Pati reuwas lantaran boga dosa.
2: Jakana malang ngacega tandang saya gange prehkeun lalaki anu sugih ku kawani.
1: Gegabah sia ngajablog deh ha. Beunceuh. Da nyaho sia teh ka aing ha.
0: Puguh we nyaho mah atuh. Andika teh lain Majaji. Majaji nya teh. Lancek nasi Sarkosi, tukang maehan.
2: Jaka nyaritana teu deges naker.
1: Saha sia teh ha? Saha sia teh ngajablog teh ngeunah sia. Maka jeburkan si Sarkosi tukang maehan batur. Bisi modar sia. Saha sia teh? Bisi modar aing teu susah mikeun bugangna kitu. Saha sia teh ngaran?
0: Oh, kaula?

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan
3: kabur ya.
2: Pandangan kabur. Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin, amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
3: amin,
2: sehat
3: amin,
2: normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Paling-paling oge rek megatkeun beuheung Andika. Nya itung-itung gagantina si Sarkosi we ieu mah pokona mah tuh. Nu geus jahat jeung dolim, setan.
2: Setan pelang sia kurang ajar. Abong bibir teri wengkul eta tutulangan sia kurang ajar. Jang dienggap sia ngadablog deui.
1: Tina bakat tingku keheul-keheul na harita teh bari nafsu bah majaji boga rasa diunghak ku budak satepak ku budak ngora teu antah perah de sabrut bae bah majaji narajang peureupna ngatius bangbaraan kurang ajar
2: hiya sedia
3: eh
1: mau tong sologoto atuh bah majaji
2: caka nyorowok
1: curelat manehna cingkrak ka beulah kenca
2: seak
1: sukuna nyamber ka kemplong bah majaji tumerapna ka bah majaji ka cidang aranjugna tapi teu gugup
2: srep
1: manehna ngakentak mundur salengkah plos pararajang jaka panajong jaka ngahanca angin ku tarik-tarikna harita teh badanan pikeun ka ngoleweng ngabangkieung sabot keur kitu ngakentak bah majaji nyerong ka beulah katuhu sukuna ditarik sabeulah

0: belah serok di manehna maju ngagunakeun jalan jero. Dua peureup nanyeprut rek ngakempur dada anak jaka harita teh, tapi jaka masih kene bisa ngawasa dirina. Sat! Sateka pola suku katuhunan ditarik ka tukang pikeun ngawangun kuda-kuda bareng jeung nyuruntulna peureup Bah Majaji nu colna teh jijir. Ngakeuntat jaka jingkrak deui. Blos! Peureup Bah Majaji ngakeblos. Sarata malagang hareupeunana jaka harita. Dan tak parah deui. Pigelang lapisan dihancak ku tenggelan kedet. Nusa terusna dikepretkan karena panon Bah Majaji puguh wae lain di Bah Majaji ngaranjugna asam wal pikituan gerakan nu jadi lawan. Salian tilengena ngerepeng balukar tenggelan jaka. Deket jina gerakan kedet oge Bah Majaji ngacereg jeg harita teh. Puguh wae atuh. Bah Majaji salian tileungeunna ngerepeng balukara tenggelan deket di dina gerakan kedet oge Bah Majaji ngacereg jeg bari gigisik lantaran panonna jadi nyeri perih asa kapiring peunan harita teh.
1: Setan urang ajar. Aduh, panon aing perih kieu kurang ajar sia teh. Dikumahakeun.
2: Ah, kumaha kuring we atuh. Dikepret-kepret harita untung dicolok oge atuh.
1: Jadah syah di pudaran huayin kurajar syah rasakan syah.
0: Bah Majaji nyarekan lak-lak dasar tapi dasar jadung kahot atu. Harita keneh oge ngakentak perep kencanangan tius dia adek ngadagora cariham jaka orokaya jaka ringes kabina-bina maneh nangga kentak nakiskan lengan katuhuna bari dituluikan ku gerakan timpung miring anu badana rada nyerong kakatuhu.
1: Tuh!
0: Kempuran lengan Bah Majaji tepisa laju harita teh.
1: Aduh!
0: Bareng jeng eta ngakentak jaka ngakempurkan perep kencana rek ngahanca careham Bah Majaji orokaya Bah Majaji oge rikat na keranan.
1: Heat!
0: Perep katuhuna ngakeduh harita teh. Akhirna perep diadu satakerna cereg jeg. Jaka mundur ka tukang najan bener manehna leuwih ngora tibatan Bah Majaji tapi daya gempuran perep Bah Majaji teu bisa dihina basa. Babakuna mah dina perkara tanaga batinna geus kacida kuat na Bah Majaji mah maklum geus asak pengalaman. Teu kalis ku umurna geus kolot oge maklum geus asak pengalaman Bah Majaji teh dibandingkeun jeung jaka anu ngora keneh. Kukituna kasempetan nu kacida hadena pikeun Bah Majaji mah manehna rikat ngagerakeun kuda-kudana ngangsrodkeun kuda-kudana bari ngahempatkeun dua leungeunna rek ngahanca sirah lawan ku tenggelan kepang. Maksudna Bah Majaji teh hayang puru-puru nganggeuskeun patelakna tapi jaka teu cireureun. Nah kentak manehna ngareuneuk nyumputkeun sirahna sedang dua leungeunna dihempatkeun dina tenggelan kepang. Rek hanja iga-iga burung na Bah Majaji temerapna ka Bah Majaji lain teu ngaranjugna. Mun seu kabeunangan piraku teu matak mati ngadeg harita teh. Geus mikir kadinya rikat Bah Majaji ngajaul ka tukang nyalametkeun dirina sedengkeun jaka mirengeh musuh ngajaul terek disusul tepus saeutik oge kumanehna teu katiten teu kanyahoan. Harita aya anu nyuruduk jigireunana nu taya lian ti Bah Lamsidan. Bah Lamsidan anu anon suka bebela ka Bah Majaji.
1: Cidang!
0: Puceuli jaka dihanja satekerna. Nu disusul ku kempuran suku nang hanja ke kemplong. Jaka kontan ngegerung badana ngegaleong.
1: Pluk nyuuh
0: tarang na ngepretuk kena tanah garing harita teh.
1: Aduh. Mupakat kia dek Lamsidan, mupakat Lamsidan. Paehan jelma kitu mah kurang ajar sia beunceuh teh tah. Kurang ajar atuh. Kan. Urang podaran sakalian jelma kieu mah kadinya.
0: Bah Majaji ngagakak seuri suka ngeprehkeun ka panujuanana ku tindakan Bah Lamsidan harita teh. Ditalangke seret manehna ngudar pakarang banring tisula.
1: selepur disapetkeun ka jaka nu kaayanana keur ngacongkeng ka tulelengan alias kapiuhan. Rasakeun kurang ajar sia. Mati sia modar ayeuna ge sia beunceuh sia kurang ajar sia. Montong curang mah jaji. Montong curang. Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok disusul ku ngapresatna hiji jirim sahibas dada dina gerakan dadali nyabet ngahadang jalana bandring trisula bah mah jadi tang tang tang tang tang bandring trisula bandrok jeung pakarang teas ku tarik-tarikna nepi ka ngoleweng bah mah jadi teh cina sasaranana cing nemboga kawena nincak taneuh nukangan nya nukangan jaka anu geus engunyang maksakeun hudang ngacurung kunung nu teh alian ti santana geuningan lumakuna kakara nepi ka palebah dinya persis dina waktu jaka keur diancam bahaya maut harita teh.
3: Aduh sugan teh saha ieu teh,
1: aduh mana teh saha ieu teh pemuda, aduh
3: kurang ajar setan deh si bang burang ieu teh, si bang burang ieu deh incuna si Gurnita. Waduh ada si bang burang ieu kieu mah ye.
4: Ayo saha ieu teh kakanda
3: si bang burang, si bang burang ieu teh
4: budak ngorak keneh ieu teh.
3: Nyang ulah kene ieu. Kade hati-hati budak rada teas ieu mah kieu ieu.
1: Bah mah jadi nyorowok ka bejaan Bah Lamsijan.
4: Aduh. Aya deui budak ngora teh. Ajo.
1: Apal keneh geuningan mah jadi? Apal keneh ka kuring? Hayo laksanakeun ayeuna mah Andi ka duhareupan jeung kaula. Santana nangtang.
3: Pasti deulo. Memangna eta rek di ondrog ku. Onde kagogo si Gurnita sia kaki sia ieu. Dek di ondrog waing kurang ajar sia.
1: Bah mah jadi ngagantawang. Seleper. Bandring tisula disabetkeun. Serepet. Ngacocok peheng nyuruntul dina kacepetan luar biasa. Santana cingceng lap badanna ngareuneuk dina gerakan monyet ngemil. Heat pakalang naritakiskeun tapi Bah mah jadi rikatna keur ngarobah gerakan banringna. Dicentok saeutik teu beda ti orai ngelokeun huluna. Kukituna plos sapetan siku-siku Santana. Ukur ngahanca angin bareng jeung eta bandring tisula harita teh geus nyuruduk deui bae. Lempeng rek ngahanca dada Santana. Ari Santana rikat ngeser kakak tuhu miceun para rajang lawan. Nyerongensa 15 darajat bari leungeun kencana meta rek newak gagang bandring harita teh.
3: Hap syawat. Rasakeun bandring aing ngahakan sia-sia Santana.
1: Orokaya. Bah mah jadi tapisna keur ngaropah deui gerakan banringna sedeng tali nang ulawit kaluhur maksudna da dipake ngeurat peuheung lawanna. Santana ngarajug kaget mun beunang dipangkek mah henteu-henteu ulah-ulah bakal ngacampana jadi bugang harita teh. Kukituna Santana cingkrak dina gerakan hap-hap pinah tapi bandring trisula tapis nakan nuturkeun nyuruntul matak paur. Santana teu gugup harita teh.
3: Beunang sa Santana ku aya mah kurang ajar sia teh. Curela.
1: Cingkrak di kabelah kensa teu ditakis lantaran dipalitungkeun teh talina eta bandring bisa dieuradkeun kana beuheung. Serepet cerep. Bandring trisula bogana Bah mah jadi akhirna ngahancat taneuh bareng jeung eta. Curelan. Santana ngacaul ka palebah Bah mah jadi dampal suku ditacongkeun, diancokeun pikeun ngahancat cariha melawanna tapi Bah mah jadi geusur ti deui bae. Kana pibalayeun ngagentak manehna ngulabitkeun tali bandringna rek dipake ngeurat suku
2: Nutumrapna kasantana lain deui reuwasna. Rikat manehna merengkelkeun sukuna. Sulit. Koprol ngacungkirkeun badana sirahna jadi crok di handap. Hiat ah. Bareng jeung eta. Dengan kencang mata cedak tersalah deui. Sirah bah majaji dihanca ku leungeunna ku teungelan kepang nu dampal leungeunna disangigirkeun kana pisan harita teh kana palebah puhu ceuli na bah majaji. Daek teh daek bah majaji kapaksa kudu ngakerung badana ngadadi degrek labuh teu cukup ku sakitu cedak. Sirahna keneh disusul tepus dihanca kusiku-siku oga na santana harita teh. Kaliong kedebut bah maca jeung ngakebruk namru. Kuralit deui cing santana ngageug nincak taneuh langsung ngacegah harita teh nyang hareupan bah majaji. Nu masih keneh nyuuh nyium taneuh harita teh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Pelinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegallega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
5: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
6: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
7: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya probian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
6: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
5: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
6: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
6: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
5: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.

0: anu sok ujug briata kabur jeung sombong mah, kawaspadaan anak jadi leungit sama sakali. Gedeng anu jadi lawan nyuuh teh asa meunang atuh bahlam si jan teh. Madukanan merenan geus daya-daya na deui sama sakali harita teh manehna teu ngabogaan sangkaan yen jaka lawanna teh sanyana mah ngan sakadar ngagunakeun gerak tipu malulu harita teh. Harita oge sabot bahlam si jan ngasah peureupna bari hahehe seseurian ujug-ujug heat. Leungeut jaka dua nana mata kata geus teh hese pareke deui cedak igagah burungna dihancak ku teungeulan kepang satakerna mangkaning diteungeulkeunana tina tina jarak anu deukeut pisan. Akhirna mahlam si jan ngoceak terus mati ngadeg bari ngacentul harita teh panona molotot teu ngiceup-ngiceup nahan kanyeri badana gagaleongan caka ngakentak harita teh ngakurinyal ceregedeg ngacega. Karasa alam si jan karasa ku anjeun Andika puguh nu ngabebengkang moe tarang. Jakanya kakak harita teh ngeunah seuri cadatan ta parah deui heat peureupna nyayang kana cukang irungna bahlam si jan cedak bali pisanana disusul tepus ku peupeuhan kencak atuh tutur-tutur.
1: Eyuh aya tobat tobat aduh tobat
0: bahlan si jan ngoceak deui bae galeo plak nangkarak bengkang bari sungut nangabudah bahlam si jan teh irungna ngacai bijil kecap kentalna tira liang irungna nyaeta alias getih kaluar tina irung bahlam si jan harita teh. Sedengkeun Santana jeung pihak Bah Majaji geus prung deui bae galungan tarung ragot harita teh tandangna Bah Majaji ayeuna mah mata kila gerakan bandring trisula na suat seot ti unggal jurusan ngabendung ruang gerak lawanna nyaeta Santana nu matak tumalapna ka Santana ukur pisah cungcat cingcet bawali cetan miceun jeung nakis panarajang lawan harita teh. Siku-siku nangan ukur bisa dipake nakis wungkul bari teu bisa males narajang da puguh patelakna atar lantaran kakara oge Santana ngacoret nyampeuk banding Bah Majaji geus nyerepet manten kugituna kapaksa ngejat deui ka tukang teu bisa maju ka hareup lantaran pasti beuheungna bakal jadi para tali banring anu dieurad ku Bah Majaji harita.
2: Rasakeun kurang hap siap siap rasakeun banding aing hap asyawat aing asyap hap hap aduh ayo ayo gerak ketrukeun wawasensia bang bro.

0: labuh tina tangkal kalapa, kalayan kabawaku barang bang kalapa, matak dipanggil si bang berang kurang ajar, untung tung mau darogis ya. Aduh, bang berang sia, ayo sia, tong kalah kabubal babali cetan gitu kawas nusion modar sia, ha?
1: Bah mah jadi ngahehe. Gerakan bandringna beuki hebat, suat sietna teu beda ti orai narajang ti unggal jurusan. Ari Santana alias si Bang Brang teu nemal, manehna terus cocoreratan miceunan panarajang lawan bari ngintip-ngintip kalemahan lawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingan nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba-tiba naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon lamina?

0: alpapropolis.
1: Oh, mohon jantan ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpapropolis anu karaos anu paling karaos naon wae na bu?
0: Aya enema entos aya nama patuangan geus teu nyeri geus dada geus teu nyeri awitna saperti si turihan ku silet lah kitu aya nama henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
0: 6 meta botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
0: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
0: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah aya teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
0: nuhun.
2: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol ka dua arek
2: ayeuna. Ya,
3: ka dua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
3: polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eunah mah.
2: Da kapodé mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya uyeng seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu
0: eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teh aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, tereng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sari ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Hebat. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiat nanti botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge weureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas terupna oge sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh, gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapa sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadua penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh sae seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada sae oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, nguping kendongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten. Teras
3: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotol kita karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
4: Radiopis tina radiopis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng plek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA?
7: Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: TESA?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida.

0: kita coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga tuh, Bu?
1: Di Sumber Agung, Waluran.
0: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
1: Lambung sareng radang paru-paru.
0: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
1: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
0: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
1: Karosna dina dada rocok.
0: Di dada terada rocok nya.
1: Mohon.
0: Tos sabar alami Ibu teh gaduh panyawat teh?
1: Opat sasih.
0: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
1: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
0: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
1: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
0: Reaksi na.
1: Reaksi na.
0: Kumaha tak kena salira tuh.
1: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
0: Mohon.
1: Perih na ayah.
0: Ngeras.
1: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
0: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
0: Majeng kasehatna.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngaleut randang alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa folklorit.
0: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepal gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diharikeun ngago naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan ngago dilandongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna ngago jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabet, atau napi rematik, asam urat, mangga cobian, wae sapertos ibu, eut, alpaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Polres Ciamis merilis hasil penindakan penyakit masyarakat dan peredaran gelap narkotika sepanjang Agustus 2026. Selain mengamankan belasan tersangka kasus narkoba jaringan lintas provinsi, petugas juga menyita 152 knalpot bising atau brong di wilayah Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Senin 31 Agustus,

0: Yang umumnya pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Sementara itu, untuk menekan gangguan ketertiban, Polres Ciamis menyita 152 unit knalpot brong sejak Februari lalu melalui sanksi tilang manual di tempat. Pemilik wajib mengganti knalpot standar sebelum kendaraan dikembalikan.
0: Terkait dengan knalpot tidak layak teknis maupun narkoba dan miras, ya ini kita tiap hari terus melaksanakan operasi. Kami dari Polres Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan Ciamis yang aman, Ciamis yang damai, Ciamis yang bebas dari narkoba dan miras.
1: Guna memperkuat pengawasan, Polres Ciamis kembali mengaktifkan tim Maung Galuh yang beroperasi memburu sisa peredaran miras dengan menggandeng ormas Islam serta elemen masyarakat lokal. AKBP Eko Iskandar imbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk membentengi remaja dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV. Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar Agus Mulyana memaparkan, temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul RS Banjar Patroman 5 kasus, serta RS Asih Husada dan Puskesmas Langen Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal, pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
2: Dengan stigma yang positif, dalam tanda kutip, kan gitu ya, stigma yang positif bukan negatif. Positif artinya bahwa penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh, bisa ditekan. Kemudian yang kedua, bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis, itu disampaikan. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah bahwa dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
1: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok berisiko untuk segera melakukan tes kesehatan.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu. Dandim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Jembatan tersebut itu, dia tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian, kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka. Untuk beban maksimal itu di 2 ton jembatan tersebut, setelah kami hitung, jadi 60%-nya lah untuk maksimum digunakan oleh jembatan tersebut.
1: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Info Alpha. Info Alpha.
6: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
5: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
8: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
9: Iya, Bapak Nang.
8: Bapak Nang, tanapi?
9: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
8: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
9: Desa Cibenar.
8: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
9: sabab tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
8: Mohon.
9: Dari paregelnya. Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfapromoris.
8: Alfapropolis.
9: Alfapropolis, alhamdulillah.
8: Aya karaos.
9: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
8: Oh, pamit lepat we cenah kapungkur teh barareuh pean teh nya.
9: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam ten rada hareuras.
8: Hareuras.
9: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
8: Salit
9: deui. Salit ya, matak bade nama handi nanya nami handi eta teh.
8: Oh, ngagaleuh deui.
9: Ngagaleuh hiji deui.
8: Sabar tetes kamari ngaleut.
9: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
8: Sabar kali sadinten?
9: 3 kali.
8: Mun enjing.
9: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
8: Oh, leres.
9: Jadi
8: sadinten 3 kali
9: bae. 3 kalinya.
8: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
9: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karjang gitu.
8: Alhamdulillah.
9: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
8: Mohon tanah meja kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
9: 150
8: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
9: Oh.
8: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya
9: untung mamu ya
8: ay nga mama nga mamu saali dikirangan
9: nya.
8: Bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
9: sami sami amin ya rabbal alamin.
8: Assalamualaikum bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
11: 0813-8000-6860
12: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
13: Kena debu nih, dan gatal lagi.
12: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
13: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
12: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
13: Aman gak nih?
12: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
14: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau
3: doang.
4: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
3: Imunomodulator.
4: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi ya kan untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif,
3: terlalu sensitif.
4: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah,
3: nggak masalah,
4: karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha.

0: lambung segala rupi lah, karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, ika pungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pananang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae dirasa ku Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pandadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan dia dapat inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya, doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes. Gila.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.

0: Anda beli obat, obatnya kan tes main nih.
1: Ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol
0: ya
1: Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan

ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin
2: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
4: 0813-102,4 FM. Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: 0218-8668-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
2: Pekijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: iya,
2: bertahap ya Pak ya.
3: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: 4 hari.
2: 4 hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: masih Balai Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Itu karena sirah jalma anu ngahalangan manehna. Atuh, guak, eta jalma teh ngaguak. Aduh, Nini, kira-kira atuh oi. Memangnya sirah dewek teh dianggap tunggul? Nini eta jalma teh nguliwin ka tukang bari nyekelan sirah. Ngadenge kaayaan jadi ribut. Waku wunang tung tului hohoak. Mengus, mengus, mengus, montong lah ribut. Ngeganggu konsentrasi dewek. Sok, Nini, nagok dah, ngajajar jeng barudak. Gus, cicing, tong loba omongnya. Gog si Nini teh nagog nurutkeun parentah Wakuwu. Ngan kaget lain dikieuna. Barang gog nagog, bujur si Nini teh ujug-ujug disada. Prep. Liuk, budak anu nagog gigireun si Nini ngaliuk. Bari harita teh manehna nungkrup irung. Budak teh kukulutus. Wah, si Nini mah rajeun sungutna cicing. Bujur na nu ngomong teh. Waduh, jeung bau kentang buruk deui. Jung budak teh nangtung, tuluy nagogna pindah. Tuluy nagogna pindah. Komo budak nu nagogna tukangeun si Nini mah, ngadenge bujur si Nini disada kitu teh, kuat ka ngalenggak. Bari tuluy harita nagogna teh pindah, nuturkeun baturna. Nempo kaayaan kitu, Wakuwu asa kaganggu, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong. Ni, kumaha sih? Dititah ulah ribut kalah beki dihajakeun. Jeung deui boga bujur abing teh, tunda di imah. Ulah dibawa ka dieu, ka diduri du bari nage. Ngaganggu bae batur. Sok cicing, tong loba ugat. Dasar si Nini najan geus kolot oge gede keneh wawanen. Disentak kitu ku Wakuwu, jung manehna nangtung tuluy hohoak bari tutunjuk ka Wakuwu ku iteuk.
1: Ngomong naon sia teh? Baruk bujur dewek butut. Ya, baheula mah keur ngora. Bujur dewek teh ngagendang. Matak pika uruyeun laki jangar. Ayeuna rabik sot teh geus kolot. Cok gancang rek main sulap ta moal. Dewek panasaran ye, hayangnya ho sulap si laing.
0: Geus kitu mah gog deui bae si Nini teh nagog. Pret deui bae bujur si Nini teh disada siga tadi. Atuh lengak sakur jalma nu aya tukangeun si Nini mah pating lalengak bari tuluy arongkek. Ari nu boga dosana mah nyatana si Nini, ih ongkoh-ongkoh we. Bari tuluy kadenge ngomong sorana maningengkreng.
1: Age atuh rek main sulap mah. Dewek hayang nyaho sepak terjangna. Sakalian pangnyulapkeun sisig sina jadi duitnya.
0: Ieu ku Wakuwu teh ngalieuk ka si Nini. Tuluy kadenge ngomong sumumorongos.
1: Ngomong naon bieu teh? Eueuh dina teorina euy. Sulap sisik jadi duit mah. Aya oge sisik jadi ieu yeuh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari ngaluarkeun oray-orayan tina bahan karet. Cikikik si Nini teh seuri.
1: Dasar tukang sulap beleguk. Samarukna dewek rek sieun kudu kitu. Pokona dewek mah rek ngetes kana keahlian si laing. Yah tewak.
0: Cek si Nini bari kusiwal ngaluarkeun sisik tina sungutna lung dialungkeun ka Wakuwu. Atuh lengak Wakuwu teh harita ngalengak sarta plos sisik teh ngeplos. Satu kangen Wakuwu harita teh aya budak keureuy mani calangap. Atuh para mitra plus eta sisik teh abus kana sungut eta budak. Burileng budak teh matana buncelik tuluy cegoh cegoh batuk. Cereng harita sisik teh ngacereng tina sungut eta budak.
1: Cedol teh. Aduh, naon ieu? Asup kana sungut uing. Wah, naon ieu? Kuning siga bako ngaguruntul.
0: Sisik teh diilengan ku eta budak. Tuluy lung dialungkeun ka budak nu sejen. Anu kabeneran harita teh naragog dihareup lolobana budak lalaki. Kaayaan harita jadi paciwu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bonas.
2: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu tinggi di pilihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
3: Lami tos 11 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis.

0: Ibu kantas berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantasnya bian ku herbal nu sanes ku tapi teu aya yeuna ning.
0: Teu robihna nya.
1: Teu perobihan.
0: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teu, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
0: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji
1: kedua
0: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten mohon. 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bae bade ngagal deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alfa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
9: Kaayaan harita jadi paciwe. Komo barang sisi genak kabudak anu kolorna soek.
8: terus sarita sisik teh abus kana jero kolorna. Atuh kerubuk budak teh ngagurubug. Lujung maneh nanangtung pluk sisik teh murag. Kot dicokot ku eta budak tuluy lung dialungkeun ka lebah sinini. Sarta ku kabeneran plus harita sisik teh asup kana jero kutang sinini. Barang sisik asup kana jero kutang cikikik sinini teh seuri maningeh ke.
9: Wah, dasar sisik ajaib. Maneh teh geus aya kana sataun leuwih marengan dewek. Sigana mung pisahnya jeung dunungan. Ayeuna ngahep-hep na jero kutang.
8: Geus kitu mah teu sakara-kara kaayaan jadi jempe. Waku satuluyna nangtung bari leungeuna nyekel oray-orayan tina bahan karet. Tuluy kadenge manehna ngomong tarik.
9: Hapunten ka para wargi sadaya, neme tadi eta mah etang-etang pemanasan. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun pertunjukan sulap. Namung satu acana, sim kuring bade ngenalkeun heula rupi-rupi obat mujarab. Tah ieu obat anu bentukna kapsul hasiatna kanggo nambih stamina kaum lalaki supaya rumah tanggana teu awet rajet.
8: Ngomong kituna teh waku bari nembongkeun kapsul sagede indung suku. Nempo ukuran kapsul sakitu gedena, saurang lalaki kolot ngomong bari ngabiri gidig.
9: Ih, obat nanahaun manis sagede indung suku. Kumaha cara nginumna, Pak? Eta mah obat kuat genggerong sugan. Ambeh jadi ahli ngomong siga si laing.
8: Yeuk waku ngalieuk ka eta jalma tuluy pok ngomong bari morongos.
9: Ngomong naon bia? Yah, bisi si laing hayang yakin, sok acakan heula nginum ieu obat. Tah, engke datang ka imah, abong lamun teu diulang gaper ku pamajikan.
8: Diomong kitu cikikik eta jalma koloteh seuri.
9: Embung ah, nginumna oge paur bisi kapuhulan. Jeung deui da dewek mah geus teu boga pamajikan.
8: Kadenge lalaki kolot ngomong kitu, waku ubang kenu. Tuluy kadenge ngomong deui.
9: Geus ari teu niat meuli obat mah tong sok loba leusan. Komo teu boga pamajikan mah rek sosonoan jeung saha? Jeung me. Sok mangga, saha anu minat ieu obat ngan kari sasiki. Mun eueuh nu minat ieu obat rek diinum ku dewek.
8: Lep harita keneh obat teh diinum ku wakuwu. Delilati harita wakuwu ngaluarkeun deui obat. Ayeuna mah bentukna teh cair nu diwadahan botol kurut wadah kecap. Tuluy kadenge harita wakuwu teh ngomong bari nembongkeun botol obat.
9: Tah, nu ieu mah obat khusus keur kaum awewe nu hayang tetep geulis jeung awet ngora. Supaya unggal poe teu dipolototan bae ku salaki.
8: Kadenge wakuwu nawarkeun obat jang awewe, sinini nuker nagok bari nyekel iteuk, katempo curing hak. Tuluy pok ngomong sorana maningengkreng.
9: Tah, kabeneran ya? Aya obat jang awewe? Kumaha ujang? Meunang lamun ieu obat diinum ku nini? Geus lila nini teh tara nginum obat samodel kieu. Bulan kamari bae nini teh, hayang langsing nginum obat cacing.
8: Yeuk waku ngalieu ka sinini. Tuluy ngadeukeutan bari pok ngomong.
9: Yah, ni, ieu obat teh diinumna kudu ku awewe nu boga salaki supaya tetep harmonis. Ari awewe model sinini mah geus lain waktu na kudu nginum obat samodel kieu mah. Mun erek ge obat nu ieu yeuh.
8: Cek waku ngomong kituna teh bari nembongkeun obat racun beurit. Nempo waku nembongkeun racun beurit, sinini teh gentak nangtung tuluy ngarewak eta botol. Breh katempo ku sinini, dina eta botol aya gambar beurit keur jungkir. Atuh gantawang teh sinini nyarekan ka wakuwu.
9: Weh, tukang obat kurang ajar sia. Aing teh direken beurit gering. Ngahina pisan sia.
8: Cek sinini bari hiuk, habek. Harita teh ngababuk bujur wakuwu ku iteuk. Atuh gorohok wakuwu teh ngagoak.
9: Aduh, ampun ya ampun, ampun. Eta mah gambar beurit soteh cap. Jadi eta obat teh obat awet muda cap beurit jungkir.
8: Huleng sinini ngahuleng, tuluy ngilengan botol bari sungutna kunyam-kunyam siga nu keur maca. Satuluyna kadenge sinini ngomong.
9: Oh, kitu maksudna. Ngomong atuh ti tadi. Geus atuh hampuranya.
10: ngan ieu obat ku nini rek dianjuk heula. Engke bayarna lamun nini geus salin rupa jadi ngora deui.
8: Hoyong si nini teh Indit teu ngadago jawaban ti waku. Nempo si nini Indit bari ngajingjing botol obat racun beurit, waku teh nyikikik seuri. Top tas ya, rasakeun nini. Sakali nginum oge moal teu limbung sia. Hari nu narongton, harita geus mimiti sea. Maranehna parahi ngomong ku kulutus, dumeh wakuwu can prak bae mintonkeun sulap. Kadenge salah saurang anu nongton, nyaeta saurang budak lalaki, harita ngomong.
10: Pak, rek sulap ta moal? Mun moal uing rek balik.
8: Wakuwu ngalieu ka eta budak, tuluy kadenge nembalan. Keheula jang tenang, tong salempang, pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nusejen. Pokona matak helok. Cok, si ujangna diukhla sing tenangnya. Bapak rek ngaladuit
11: heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
1: Bu Enas.
0: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik, ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
0: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
1: Lami tos 12 tahun.
0: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna
1: ya. Teh perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
0: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
1: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tesma ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
13: Amin, amin. Gitu.
12: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
13: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: budak teh ngahuleng, matana melong kana kapsul anu sakitu gedena. Sarta telila pok manih nanya dita.
1: Nyasoklah, uing nyokot hiji. Tapi engke bayarna mun uing geus jadi budak pinternya.
0: Kerewak budak teh ngarewak eta obat, koloyong indit teu permisi-permisi acan. Sajungna eta budak indit, waku ngahuleng teu ngarti ku pola eta budak. Nyana budak teh kalah ka inditnya. Cenah rek nempo sulap. Wah, aing kabobodo ye. Tetela eta budak teh pinter. Buktina aing katipu. Wah, sial. Dasar budak atahuara. Awas ya. Pangih di jalan diasupkeun sia ku aing kana kotak sulap. Gerendas waktu, bari tuluy kadenge cacarita ditujukeun ka panonton anu lolobana barudak wungkul. Mangga ayeuna kuring rek mintonkeun sulap. Sok barudak siap-siap. Ulah raributnya. Cek waku harita teh kana kotak sulap, tuluy kadenge deui nyarita. Tah, ayeuna sulap anu kahiji nu bakal dipintonkeun nyaeta kotak ajaib. Ieu kotak bisa nedunan sakahayang urang. Cing sok si Ujang, hayang naon? Cebutkeun ngarandahareun kaseneng si Ujang anu kira-kira bisa muat kana jero kotak. Cek waku bari nunjuk ka budak anu nagog panghareupna nu make sendal sasawangan. Atuh budak teh kacida bungahna tuluy pok nyarita.
1: Uing mah hayang boga sendal alus, Pak. Tah tingali ku si bapa. Uing mah make sendal ge munang panimu. Cing acakan kotak ajaib teh. Bisa henteu mere sendal ka uing.
0: Kuleng wakuwu teh ngahuleng, tuluy kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jambe. Telila kadenge ngucapkeun mantra kieu pokna teh.
2: Simsalabim abrakadabra.
0: Seplak, harita tutup kotak teh muka. Kaget pikeun una rongton. Malah wakuwu mah harita teh nepikeun ka ti jengkang sabab tina jero kotak aya nu kaluar. Cleng, si horeng teh bangkong cehai nu kaluar tina eta kotak. Cleng, cleng, cleng. Harita bangkong cehai teh uclang acleng ngurilingan tempat nu dipake nagog ku barudak. Atuh kaayaan didinya jadi ribut riweuh teu puguh. Komo awewe mah pating jerewet bari aradu glajer. Kaayaan kitu sigana kadengin ku petugas trantib, atuh rikat harita petugas trantib teh muru tempat anu raribut bari tumpak sapeda kumbang anu kempes ban hareupna. Galeung, galeung, galeung, kuprak. Sepeda teh anyog kanu dituju. Ayanaon, ayanaon, ayanaon. Mani raribut kieu. Beres trantib ngomong kitu, celeng bangkong cehai harita teh ngaceleng kalebah petugas trantib. Sarta plok eta bangkong teh naplok dina irungna. Aduh, gak harita petugas trantib teh ngagoak.
3: Wah, waduh, waduh, waduh.
4: Naon ieu, naon ieu. Tolong, tolong, tolong.
0: Ceg bangkong cihai nu naplok dina irungna teh, harita dicekel ku leungeun ka tuhuna, bari dipencet.
5: Kek.
0: Kadenge harita bangkong teh disada. Harita bangkong teh dialungkeun sataker tanaga. Oleang, bangkong teh ngoleang. Sarta pok. Harita eta bangkong teh kena kana punuk saurang aki-aki. Anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing daun kawung manis sabebed. Atuh harita guak si aki teh ngaguak.
4: Aduh, cadol teh. Naon ieu?
0: Tarok naplok dina punukna teh ku si aki ditewak tuluy ditempoan. Kurubug manehna ngagurubug.
4: Wih, cadol teh. Bangkong cehai ti mananya? Buat untrup dina punuk aing? Yang ajar sia.
0: Cek si aki bari tuluy pelawar eta bangkong teh dibabetkeun. Kiliwing, plek. Bangkong

0: geunyal teh harita ditewak. Tuluy kumanehna ditempoan, guak teh eta awewe ngagoak. Mam, tulung, tulung. Puluwer harita bangkong teh dibalangkeun ku eta awewe sarta pluk bangkong teh harita murag kana dasaran tukang pindang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
2: 10 taun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh. Tetiasa bobo, itu dah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
3: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
2: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis, itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mun teu baal

0: FM Ciamis.
1: Bapak tadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalihatnya.
0: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambah sehat rezeki
0: bagi
1: sadayana tambah lancar banyak.
0: Amin amin amin amin amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai anti

0: antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia, penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyeng atos teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeungna sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
2: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon teh?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes gitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Ningati saha ieu alfa propolis?
2: Di radio.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
5: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
6: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
7: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
8: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, Pak. Putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
7: Untuk diketahui, jembatan gantung Pompet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
6: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
9: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
10: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang mendownload

0: Yesus itu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual pada anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrak Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan siapa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrak Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrak Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian.

0: Diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
2: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
3: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan.

0: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1.000 penari, penebaran 3.000 benih ikan nila-nila.

0: Hari kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari, itu tetap kita usung sampai kapanpun.
1: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sucitra. Yaiki
1: Raden Sucitra.
0: Kawuwuh kasepuhan ki Sabda Palon. Nyata ki Lurah Semar Badranaya. Sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mang Nusa Trusing Madu Trahing Kusuma Titisingan Dana Wirih Trahing Dewa Kamanusan. Nyaeta Dewa Wisnu Alit
1: doh
0: ngansik di Arjuna.
1: Iyaiki
0: Dewa Wisnu Ageng ngansik di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna. Kresla lan Arjuna gini gitung garasana jinulusya jenrupana.
1: Walah
0: sampun ngawangun lorok-lorok ning tunggal. Anu kalresan Arjuna ngahaturanan linggih Pati Sucitra oge Semar Badranaya wirih kagungan maksad.
1: Duh, iya iki.
0: Wirih Arjuna kagungan putri Kemar kakasih Pergiwa lan Pergiwati.
1: Leres.
0: Nyaeta ti Dewi Manuhara ti Andong Kansana.
1: Iya iki.
0: Anu kiwari eta murang kalih teh Pergiwa-pergiwati bumetah di daerah. Hanya Subadra Srikani istuning disajajarkeun sareng Raden Abimanyu.
1: Oh, tenan.
0: Anu dina danget ieu-ieu Dewi Pergiwa sakedap deui bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Raden Gatotkaca putrana Bima. Bebesanan sareng saderek

0: Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
0: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
0: Abdi mah tos

0: Jangan Bulakamba.
1: Pakejangan Bulakamba.
0: RT Loro RW 5
1: Kabupaten Brebes gitu.
0: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya, tetes mata ini ya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata
1: tesma
0: ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan.

0: Sucitra, bagia sate kamu tiap kahareup diukna. Pangeresa rayi nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan. Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diimbastaka.
1: Duh, leres.
0: Hatur nuhun kaula nun. Kalihna ti eta atuh unyuk sumangga aya pikersa naon tansah diajeng-ajeng. Oke. Nanging sateuacana panjang lebar kaleresan pisan Kakang Semar
2: kasepuhan kulana
0: kasepuhan yap ka hareup diukna Kang kapayun Kang
2: kapayun
3: aduh aya anakmu.

Rebu nukun laksa ketika bingahan kana non rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung ke

0: antai tangan ku kituna kaula umajak
1: sae
0: kasakumna warga nagara Amarta utamina wewengkon Madukara
1: sumohon
0: mangga urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. diestokeun
1: sakedahna wae teh
0: diestokeun pangersa takatiluna ieu teh sabenerna aya maksud pribadi. Maksud pribadi kumaha nun? Nya eta kaula teh boga anak awewe bari jeung kemar aing ngaranna Pergiwa jeung Pergiwati ti Dewi Manuhara ti Andong Kancana.
1: Sumohon.
0: Ayeuna eta budak geus bumetah di dieu.
1: Tos remaja mah di dieu we.
0: Da puguh indungna dina waktu ngalahirkeun teh. Parantos ngantunkeun. Hawatos teuing laras. Kalayan kaula muji ka Subadra jeung ka Sri Kani Istuning asa leuwih kanyaahna teh tibatan ka Abimanyu. Atuh Abimanyu pon kitu deui ngaku adina teh lahir batin.
1: Wah, kadernan.
0: Jadi di dieu urang kacipta yen rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah teh mudah-mudahan cinga wujud di ieu karaton atanapi di ieu wewengkon. Ih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pangersa. Tari ieu budak teh ayeuna geus remaja putri.
1: Parantos lajang kulang.
0: Ai ieu budak teh geuning. Teu jauh jodohna.
1: Geuning. Deket-deket anak talus
0: jodohna. Deket-deket anak talus geuning anu jadi anak keneh nu bogoheunana teh nya eta Gatot Kaca putrana Kakang Bima.
2: Jadi kulangkep.
0: Jadi kaula teh moal kapalangnya ah.
1: Moal teh taplok aseupan kulang.
0: Bulan hareup. Dina tanggal anu geus ditangtukeun jeung poe nu geus ditangtukeun kaula teh rek minahkeun budak teh dek boga hajat.
1: Rek kadu niat
0: minahkeun budak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kaula bebesanan jeung nu jadi lanceuk nyaeta Kakang Bima jeung Aceuk Arimi. Anu sakitu deudeuh nyaahna Aceuk Arimi ka putrana nyaeta ka Gatot Kaca kawas nanggeuy nog beubeureumna.
1: Ih,
0: da puguh meureun boga anak ngan hiji-hijina. Bari jeung dikersakeun eta budak Gatot Kaca dina waktu ayeuna jadi panglima tertinggi lurah tamtama nagara.
1: Leres.
0: Keur meujeuhna naik daun para ratu mika yungyun para menak mika serab kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Anu eta budak katarik kataji ka pati-pati da teh lain kunulian geuning kupun anak nya eta Pergiwa. Taku kituna tangtuna oge dina waktuna engke hajatan teh kudu direncana ti kiwari. Saha panata calagara saha pangobeng jeung sajabana urang tangtukeun ti ayeuna
1: urang susun ti ayeuna
2: ahli-ahlianana teh
0: atuh Kakang Semar salaku puruhita bisi ieu mah bisi dina waktuna resepsi engke teh aya hujan wayahna we Kakang Semar rekes kana kagungan
1: panjarangkeun
0: mudah-mudahan halodo dina waktuna. Ngabengkong jeung si Mabdi. Nya. Ih, mangga teh teuing amuing.
2: Aya sakireun mah
0: teu. Ya.
1: Akang.
0: Jigana dewek tereh nyate dewe.
1: Tereh ngagule di wae Akang lah.
0: Heeh.
2: Tereh ngapi tahu.
1: Ya, tereh.
0: Padahal urusan mengkong mah nyarang hujan mah ka dewek.
1: Oh kitu Akang.
2: Ah.
0: Atawa ka tukang gambang.
1: Tukang gambang. Tukang gamang mah teu beunang dipercaya. Teuing
0: teuing teuing naon aing kado ieu ka juragan Gatot Kaca?
1: Atuh naon akang?
0: Heh?
1: Naon atuh?
0: Keur saeun kitu kado ku seureuh beureum. Eta oge pamasihan leuleuh ti api koko.
1: Ti api koko teteh.
0: Heh.
1: Teteh eus oray.
0: Diteh eus oray dibere bini seureuh beureum.
1: Seureuh beureum eta teh ku.
0: Lumayan teteh jag-jag kana awak.
1: Kana salira teteh teh.
0: Ya
1: akang
0: heuna puguh Gatot Kaca mah heudunungan dewek parantos satengah tuwuh ieu teh.
1: Oh, parantos cekap atuh akang.
0: Da dewek oge atuh kaget eta budak teh.
1: Kaget kumari akang?
0: Heuh nya eta juragan Gatot Kaca jadi bogohna teh ka anak dulur.
1: Heuh, tadi nama teh teu beger teteh katinggalna
0: mah. Da teu beger tadi nama teteh tapi ayeuna murejah heuh.
1: Oh, jodohna we.
0: Komo ibuna mah ibuna Gusti Arimi. Aduh,
1: wah teu reueus mah.
0: Bunga anu luar biasa
1: katenan
0: saperti robot boga minantu ka Nunung Nurmalasari harita.
1: Atuh tangtos saya taplok kaseupan.
0: Ha?
1: Moal teh taplok kaseupan akang.
0: Geus nya kitu juragan Gatot Kaca mah ulah nurun ka robot mah.
1: Ah ulah, ulah.
0: Heuh atawa ulah ulah nurun ti robot.
1: Nya.
0: Kawin wae teh jelema teh.
1: Eta teh.
0: Ah, alah.
1: Akan bayar loba
0: ya.
1: Akang.
0: Tereh hajat di lindungan dewek ya.
1: Beres akang.
0: Dekaul jaipongan dewek.
1: Jajak upacara adat.
0: Heh.
1: Upacara adat
0: jeung sajabana ka deweke datang.
1: Oh, buka pintu.
0: Dewek dik ditah deui ka mamah oray.
1: Oh, beres.
2: Nyawer nyun
1: teh eus oray we.
0: Yang
1: kulan akang.
0: Sareng sena panginten juragan Gatot Kaca.
1: Sumuhun.
0: Dewek terek ngawinkeun Haji Asep Entis.
1: Oh, Abah Entis.
0: Tong disebut Abah da budak kene buukna geus can jadi.
1: Eta teh duda kitu.
0: Duda. Encep Haji Entis.
1: Ya, Encep Haji Entis eta ditamakan.
0: Karunya ngaduda wae teteh jelema teh.
1: Anya.
0: Nya. Nu matak sirik ka robot mah.
1: Adah.
0: Kitu tah.
1: Arek dikawin.
0: Keun mada saksina mah aya Kang Pilot.
1: Kang Pilot tu jadi yeah. Saksina mah.
0: Lebehna Pak Agus Lioban.
1: Pak Agus Lioban eta yeah. Kulan.
0: Gampil. Pak Haji Darkim saksi.
1: Saksi jeung Pak Haji Pepeng.
0: Alah, aya ku bagia pisan.
1: Aya ku bunga,
0: yeah. Kang. Bunga teh dewek boga dunungan dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Tadi nama spesial.
0: Iya. Jigana tulus aing nganyuk motor teh ka Pak Haji Wahyu.
1: Ka Pak Haji Wahyu.
0: Dangdeur.
1: Dangdeur lah. Aya eta we ngiridit motor mah ka Pak Haji Wahyu.
0: Adinya we ka Pak Haji Wahyu rek ngiridit mah.
1: Aya ku bae. Teu
0: boga uang muka wungkul aingna.
1: Kan bae, bae pasti. Dikawinkan ke ibu cucu ayo nangis ewe Pak Jintis
0: iya saha eta kang barudak di luar sin biasa we tepang sareng barayana sareng apih barjan
1: apih barjan
0: Haji Engkus tiba nyintrek buah dua
1: Pak Haji Pepen tetemu
0: Pak Haji Pepen gitu we barudak masin menakan baraya-barayana ses-ses na
1: ya,
0: menakan solmet-solmet na
1: Kang Sugai ti Cicanas
0: ya, teteh. Marukana teh.
1: Loba teteh bemorang.
0: Tah kitu Kang. Oge wayahna we ka Kang Semar dina waktuna anjeun jadi puruhita. Luyu sareng adat urang sarerea. Warisan ti nini moyang anu ulah dileungitkeun eta adat.
1: Tradisi.
0: Hiji tradisi sabab ai budaya tradisi teh eta teh akar budaya nasional. Sabab bisa kasohorna urang nagara urang kabatur teh tina budayana. Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Sumuhun. Leres kaulanun. Atuh mudah-mudahan bae. Dina laresan dieu dina waktosna teh lancar ulah aya hal. Itu sinareng ieu anu teu diharepkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tada teuing ramena deuleuh amun.
1: Moal teu tujuh wengi.
0: Moal teu tujuh dinten tujuh wengi.
1: Laras hiburanna.
0: Ai dina nikahkeun tiasa nanggap si ngadepok nu.
1: Ateh aya bayan.
0: Bisa wae, bisa wae.
1: Aya bayan.
2: Nah belum robot.
1: Anu ditumpahkan anak bantis.
0: Cumuhun tak itu sih. Dah si gareng mah hai nate ke grup nate sarang robot kena singa Depok.
1: Sarang robot.
0: Ai si cepo si dawala mah sareng mamah oray sareng api koko
1: sareng
0: asa hiji
1: sareng papi koko
0: itu kulan bagja kang anu ditunggu-tunggu tiba heula ayeuna kaula dek naon dek jadi besan jeung Aceuk Arimi jeung Kakang Bima
1: tesangka eta kula
0: dina kaping eta wae anu parantos direncanakeun teh ya leres pisan sumuhun sumuhun sumuhun panginten aya pepencita nama panginten beh dieu seun nya mung ulah dina larangan sasi we pepencita nama
1: mohon 10 Oktober teh Kang
0: Wani sumuhun bilih bilih ja kitu teh upami bade ngage adat ngage tangan henteu wae atuh cenah teh naon
1: daya bayana
0: aing ngae etangan teh kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan
1: eta
0: hartosna teh malapah gedang teteh aing keur urang mah da adat
1: adat
0: adat urang mah nete taraje ninsa kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta
1: eta teu lepat
0: leres kang
3: lir pendra
0: ieu geuh barang nuju raos impal wacana ekat ngira mandeja
3: eca
0: eka nuju pagurman satur
3: nira
0: anjeuna
3: mandeja
0: mandeg kasauranana margi kasorak hambal hambalan
3: ieu geuh
0: sorak kana haladia
4: ayana
0: hanadayo hanadayo naon eta
1: naon
0: ya
1: kakang
0: aya tamu cenah
1: aya kan
0: uluh Dorna, Dorna dulu.
1: Ah, Dorna. Erek pada nyumangkeun bener Kang.
0: Dorna jeung Adipati Karna,
1: Cuk. Adipati Karna. Pada nyumangkeun tuangeun
0: pagitu. Heeh. Ah, laporan deulah.
1: Laporan buat teh nyanak sapi mereka.
0: Sembah ka pihatur kulan. Ai ai ai ai ai. Nanaon sia teh teh?
1: Teu dipiwaran, teu disauran.
0: Aya naon pot? Aya naon pot keun bae Kang, keun bae. Tuh dengekeun.
1: Mani sirik ke anaknya
0: diangkir. Jo molotot teh da moal pati-pati dongkap meureun. Aya naon? Nguningakeun kulan tuang Rama Sumping saha? Gusti Resi Komayana ti Astina ti Jajar Sokalima. Atuh kabeneran.
1: Laras.
0: Urang sakalian ulem ke dina waktosna sumuhun kitu kulan yap yap yap yap yap yap hai hai hai
5: kase ulah kaget ye ama bageur
0: aduh bagja pisan ama mangga linggih kaulan

0: Raden Semah katuran rawuh kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Nuhun kasep. Asa ku sararono amate bageur kumaha Subadra Sri Kandi jageur kasep.
0: Aya hibar kaula nuhun. Kumaha Abimanyu? Aya kibar.
1: Hak nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Eta budak anu kakara datang tia geuning pergiwa-pergiwati kumaha sehat?
0: Dikersakeun sehat.
1: Nuhun nuhun nuhun cai.
0: Da mangahaturkeun semah katuran rawuh kaula nun.
1: Saha teh?
0: Patih daerah Sucitra.
1: Sucitra?
0: Leres.
1: Hak nuhun nuhun. Mun ganti tetengaran teh.
2: Goreng tetengaran teh.
1: Goreng tetengaran teh sok ngahina batur. Bisi teu apa awak ama nepi ka kieu teh gara-gara si Sucitra baheulangan lain Sucitra ieu.
2: Iya, rada kesepit teu mah.
1: Nu matak lamun ngadenge ngaran Sucitra teh jodeg teh kana angen.
2: Asa ka suat-suat.
1: Eta teh babaturan. Babaturan mah santren teh. Marukana teh. Anu dicoba. Aing geus jadi raja di nagara Cempalareja.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi saya.

0: Ay, mohon mohon.
1: Dikirangan.
0: Nyanyanya.
1: Bapak Pandang hatur nuhun, mudah-mudahan majeng sehat, salamina
0: bapaknya. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Arjuna panengah Pandawa kasumpingan guru nati jajar sokalima.
1: Doh,
0: iya iki. Unirahangan dika. Yang akan semaka turan rawuh, yang akan semaka turan rawuh kaula nun.
2: Nuhun, nuhun, yun, nuhun, nuhun kasep.
3: Nuhun, jarot.
0: Kahunyuk raka dipati, yayi. Ditampin hun pujastuti sampean. Ditampi pembagi Kang Rayi Sucitra. Sareng saha dia ma
2: asakia we. Dama teh papangih di jalan sareng anger di pati karna teh.
3: Teh eta
0: satujuan.
3: Manisa arah pisan.
0: Leres kaula nu tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon.
2: Aya haha nu rek ditepikeun ama teh sono ongkoh. Da puguh teu oleh inget wae ka putra kakasih mah. Da puguh Arjuna anu geten pisan ka ama.
3: Oh, geten tulanten.
0: Leres.
2: Saolah-olah anu jadi murid, anu jadi ATM teh lintang ti hideup.
3: Cicijina.
2: Boh punta penta, boh unyak anyuk teh kasaha lintang ti kahideup.
3: Ka Hadi Wahyu weh.
2: Nya.
3: Yang hidup
2: yang ya kitu ari hidup ai di jeman ku mama tara nagih ongkoh.
3: Iya. Eta pasangan teh.
2: Mode mang minjem duit ka Asep entis kitu.
3: Mode ka bantu. Iya,
4: ku catetanana di kulana. Asep.
3: Karena bulutan bali itu. Kolot
4: nagih ngan sok menta.
2: Aya bus ngaliwat.
3: Aya truk.
2: Sapa si hajalan hawatos?
3: Pasihan tuang.
2: Sokanya pasihan tuang.
4: Pasihan tuang kok ada acan di
3: kiri. Kira pasihan rokok ya atau
4: sabar, sabar ada di bar.
2: Nugas piknik teteh.
3: Iya. Oh, tos piknik ulah.
2: Tah kitu kasep
0: leres kaula nu
2: ama dongkap ka dieu teh sajabana ti sono teh silaturahim ongko jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim teh bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina
4: jeung dipere sehat
3: jeung kasehatan boboran we
2: tah kitu kasep.
0: Sembah katuran rawuh ti jisim abdi seun.
2: Naon teh?
0: Seun sembah katuran rawuh.
2: Syukur euy.
3: Meni pondok.
5: Lain eta.
3: Lain seuri
5: kuluna. Teuing kunaon eta teh dorna lamun nempo bapa dewek. Teuing teuing kunaon geuleuh-geuleuh teuing.
3: Hayu tiba heula teh tengewana.
5: Tiba heula teh tengewana teh ka bapa dewek.
3: Heeh, da boga dosana oh. Mun atuh akang.
5: Teuing bogoheun mun ka emak.
3: Bisa jadi teh.
2: Nganya kitu sajabana ti sono teh ama teh aya hal-hal nu rek ditepikeun ngeunaan kamelang. Karempan
0: leres kaula nun
2: heuh da jak itu atuh da teu asa ka anak murid
3: asa anak pribadi
2: ih tuning asa ka anak meunang ngabarejekeun sorangan paribasana
3: ka hariwang teh gede kolot
2: da puguh hidep teh ti leuleutik atuh diwarah ilmu panemu jampe pamake lintang ti kahidep tamplokna ilmu ama
3: tamplok asupan ka hirup
2: leres. Ngan ieu kamelang karempan ku amanek dicaritakeun teh teu dibenerkeun aya jelema nulian urang badami genep mata we.
3: Oh, genep mata we.
2: Genep mata di antarana Arjuna Mang jeung Adipati Karna. Teu dibenerkeun aya jelema anu salian ti eta nu tiluan. Kumaha kira-kirana?
0: Atuh mangga teh teuing. Heh, saolah-olah rahasia we ieu mah.
2: Tanya ah kadede kalau jadi anak tina impian mimiti nama leres
0: Sucitra kaula nun kaula Gusti Akang Semar iya nun wayah nawe kange ngahormat itamu kalayan bisi kurang hormat hampura rayi kaluar helawe unjuk sumangak

0: Sen padengan to se di luar. Sing jauh
1: kacau. Mun bisa makan itu.
0: Iya. Jauh. Bisi nular eta penyakit. Da jelema kieu mah aya penyakitan ulah lawara.
1: Allah.
0: Iya, penyakit balas bogo teh. Wayahna Kang kaluar heula. Mangga. Permio se ari kantun henjing coba ka jukung aja.
1: Wah.
0: Lain euy.
1: Daon wah.
0: Oh, nyata palang siang
1: teh. Ah, nyata kitu mah ari wangkeun wah.
0: Geus ada wah.
1: Atos tos tapi.
0: Aya pikir saeun naon amaha kamelang.
1: Ka hariwang,
0: ka hariwang, ka rempan, kanu jadi anak sok sieun anak silaka. Eta leres. Aya amah teh ngimpi sebenarnya mah. Dina malam Jumaah kaliwon pisan amah teh keur ngalamun we. Rekeuteuh pesare.
1: Ei, teu ka nyahoan.
0: Ngalenyap tapi dina eta lenyapan teh nya eta heuh ngimpi da puguh ngimpi eta teh da persis jam 1 peuting malam Jumaah kaliwon aya nu datang janggotna sakieu teh sempet bujal
1: janggotna
0: make baju bodas ngajingjing
1: tasbe make ketu bodas.
0: Leres.
1: Kan cerina
0: geus sendang geus sabeulah.
1: Sendang sabeulah. Cerina mah geus sabeulah.
0: Kitu. Leres.
1: Aigonok laki ngamai.
0: Lajeng eta aki-aki teh ngusapan kana mun-munan bari ngomong bari sasauran. Dorna tilu kali nyebut dorna
1: da gaib mah tara leuwih ti tilu
0: tilu kali gaib mah tilu
1: kali
0: dor tah amun leuwih ti tilu kali lain gaib ai mane sananya anak murid ka panawa umumna khususna ka Arjuna cekeng dek teh nya aku mah da puguh asa ka anak sorangan. Entah hare-hare cina maneh dorna ama
1: gaib ama mah ngabartosan ngumpul
0: ngabejaan ama mah bisi silakan nu jadi anak da teu hayang boga anak parasea
1: pakadat ka tanir mang banulah da nyoko na mah nyeta sapak
0: iya kade ka mang teh loba fitnah jelema teh
1: loba
0: nu gareuleuh
1: loba nu mengewa
0: padahal hate mah mah da bersih atuh
1: benar percaya
0: Sucitra
1: taulah nu
0: ka dieu sakeudeung. Pangapunten ka pangkeran sak. Aya pikir saeun naon wayahna ieu pangnepikeun surat ka Aceuk Arimi maksadna tong nyaho maksud jeung tujuanna tepikeun we. Entong make jeung nyahoanna tu bari oge. Make jeung hayang nyaho.
1: Dugikeun eta.
0: Eta mah rahasia dunungan ulah make jeung hayang nyaho.
1: Lawan di muka. Hayang apa?
0: Cing nyaho ieu kodo etik.
1: Urusan dunungan eta mah.
0: Urusan dunungan ulah pipiluun.
2: Sae kaula nun.
0: Ayeuna wayahna init ka Pringgandani. Mangga

0: aja. Ai, nah ieu teh. Ku poho-poho teuing kajongjonan teuing dapan, mang teh pangih di jalan jeung anger di Patikarna teh. Ari anger di Patikarna, aya maksud rek ka dieu teh rek naon?
1: Da, eta. Penak di.
0: Mau teh apa?
1: Oh, eta.
0: Ceung, hoyong upingkeun.
2: Aya maksud pamancing ceung
0: ceung ceung ceung ceung. Ceung. Wong
1: ngeneng di kana mah penak lagi di Ciater.
2: Rayi
0: kaula nun kaula naon aya maksud naon ngir
2: on teu pamahan ieu maksud kaula we
0: ceung ceung ceung ceung ceung ceung ceung ceung
1: ceung ceung
2: numawi akang dongkap ka dieu teh ka jurung laku ti Kang Rayi Prabu Duryodana Raja Astina
0: maksudna ceung na naon maksudna
1: ade mangga yang terang cenah eta ku kompak wae dipin upin ae segede yeuh
2: mah ari maksud teh akang teh kuire Kang Rayi Suyudana teh kagungan putra pameget kakasihna Raden Mandrakumara
1: wah laras
2: ai eta Raden Mandrakumara teh dina waktos ayeuna teh gering nangtung ngelang layung peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun kana barang tuang leuwih waas upami lompat ka tempat kulemna ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling
0: saha teh tengger
2: putra na Prabu Duryodana
0: beh eta emang nu deukeut tapi kata apa
1: cici eta aku pinter aku pinter nyamaran
2: si horeng putra na Prabu Suyudana Raden Mandrakumara teh katarik kataji ka pati-pati ku tuang putri nyaeta ku Dewi Pergiwa jadi akang purwa dongkap ka dieu teh maksud nyangakeun panglambar manawi bahan katampi wireh tuang putra teh Dewi Pergiwa bade dipilileuheungkeun ku putra raja nagara Astina
0: mun ti tadi atuh di jalan keneh bere beja mang napi katanya hoki itu eta maksud
1: bisa dan diwalang aduh
0: marukana
1: ya anjero teh mah
0: syahara dan Mandrakumara
2: leres paman
1: kita nepi kata apa kolot
0: nepi kata apa kita kolot jadi ngalamar ke pergiwanya
2: leres
0: bagja Arjuna tukening dah ama mata salah cek ama bulan-bulan iya poin iya kayaknya bakal ini ngalamar tukening
1: kita kupas bisa ganti poin
0: ganti poin ayo nak ini gerinya
1: mencok kali etangan kolot
0: cing bagja kasep ama sanes eta punten ngari sakadap ieu
2: mang apa mang
1: kita palu punang tung ka pemilik
2: iya
1: eta teh daet jodoh
0: ai panawa jeung kurawa teh tiba heula ngan ukur parasea jeung parasea dina soal warisan negara Astina teh ngan untung e panawa meunang negara Amarta teu terus teh parasea leres
1: tapi silih telek
0: tah kulantaran panawa jeung kurawa ayeuna silih delekan wae da tetep ye teh teu beda tidurukan huut
1: jiga pareum tapi borokan
0: teh jiga pareum kawas pareum padahal meledeg
1: manahna mah duana nage
0: tah ye teh hiji solusi hijina solusi jalan kaluarna supaya panawa jeung kurawa ulah parasea kabeungkeut ku jodoh budak
1: alah kabarengkos
0: malahan ke kerajaan negara Astina teh

0: prospekna tingali
1: sarah masa depan
0: kaitu na masa depan na bukan mari ieu raja na kompo ieu lah urang cerah
2: cerah cane teh
1: lupa bentrok teh bakal ngahiji
0: wah parasea engke mah bakal ngahiji jeung dulur teh gerah
1: bakal sauyunan kabengket pemuda
0: kumaha kira-kira na aduh nya atuh bagja upami kitu masarana ditampi pisan panglamar nanging ngeunaan pertika jadi ikeun teh tetangga eta
1: nah alus ka mage eta
2: mah alus di nyamuk
0: memang alus meureun si Semar teh nya aya alusna mah alus ngan eta teh hitungan eta teh jigana meunang maok ti ama baheula
1: hayang alus
2: eta teh kapala goreng berjodoh ka tetangga
0: harita teh da mang teh harita teh keur lieur keur poho bukuna teh tinggaleun jigana mang teh dihipnotis ku si Semar
1: urukan teh dipaok
0: nya
1: difotokopi
0: da harita mang teh diajar ngagotong singa marukana teh ditiup ku si Semar baheula aya maksud teh ngagotong singa aya pake mitoha di papanggung mama baheula atuh
1: kitu Semar mah jago hipnotis
0: mudah-mudahan we atuh kaula bagja panginten gaduh mantu putra raja ti nagara Astina tuh beunang deui engke teh ku panawa lain nu kieu ngarojongan kana teu hade
1: mere madu amama
0: madu amama
1: kana racun ka anak
2: teh bener bakal
0: kasangke geuning ditampi paman tuh nu macak teh oge hikmahna babarengan jeung kolot teh kitu
2: kaeta
1: Sinyimas deet jodona
0: Sinyimas eta iya
1: tinggal lengkah poe eta Sinyimas
0: dipisin kudar sono cek ini
2: kemiru sedang angen

0: seniman-seniman parantos di Palanjar, parantos di eta Kapingna. Ha, jadikeun. Ai eus orai geus di Panjar parantos.
1: Atos.
0: Ha, nuhun.
1: Atos ka api koko.
0: Nya ama mangkeurina waktuna teh pentas panglagukeun lagu siuh.
1: Alah, lagu siuh.
0: Ngan lamun tagoni tong ditabuh ama tersiap.
2: Nah.
1: Lain uyuh ada bener maledog sieta.
2: Lain.
1: Lain. Ku kalakuan yang seri nya Kang.
0: Ku kalakuan dorna anu bae ka kitu. Padahal teu resep ka itu mah atuh tong dicaritakeun
1: nya. Dicaritakeun
0: atuh. Heeh. Da seni sakabeh oge atuh da.
1: Heeh.
0: Kokolot bagus. Mugaan budayana sewang-sewang.
1: Ya kitu.
0: Jadi ditampi rayi, ditampi diantos kitu ka Kakang Prabu Suyudana dina waktosna seserahan. Menta disawerna oge hayong ku Nunung Nurmalasari,
1: ku Ibu Nunung
0: jeung ku Mas Yuning
1: sareng jeung ku Sinyi Mas.
0: Da kitu. Buka pintuna hayang ku Kang Pilot.
1: Kang Pilot.
0: Jeung ku Ibu Hajah Agus Lioban.
1: Murukan
0: teh. Iya.
1: Anu ngaosna Pak Haji Dadang ti Suryalaya.
0: Nuhun. Tah anu ngajina Haji Dadang ti Suryalaya.
1: Sareng Pak Haji Wahyu.
0: Iya. Pak Haji Wahyu mah lain ngaosna.
1: Naonna?
0: Bagian nguah ngene teh.
1: Hayang ku beres.
0: Mangga teh teuing atuh kaula nuhun mudah-mudahan we dina waktos ayeuna rek ka Dipati kaula panginten gaduh besan teh Raka Prabu Suyudana laras diantos pisan we dina waktosna seserahan
1: nya
0: laras deui atuh panginten akang bade ngadugikeun deui naon rupihal. Maksad sareng tujuan anu parantos ditampi ku rayi panginten akang kantun dongkap ka dieu ngabantun panginten emang gotongan Mas Pecis kumari cing inten jumanten leres kaulan bisi eta teuing atuh urang teu didagoan ieu teh
1: sumohon jeung ponok dinten di ayeuna teh bilih kahujanan
0: leres ponok poe ongkoh bisi kahujanan di jalan bade sareng deui mulih teh sareng mang wangsul. Oh saya itu orang sarang deh iwe. Oh gitu udah tadi nge bareng kan. Nah yang poho
3: pintar
1: ini kecelitan
0: lalu aja wartawan di benang gue ya
3: padahal tadi itu nama Samobil
0: permios rupin akang sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktu setiasa patepang di mudah-mudahan dina waktosna lancar ulah aya hal-hal teu dareupkeun. Teu pinodamel kaulan.

0: teh ulah nyarahkeun ka ama bisa aya naon-naon di dieu. Da puguh ama mah nyaritakeun soal ngimpi.
1: Teu gaib apa
0: kamana? Teu. Cenah eta angger dipatikanna ngalamar ka dieu eta mah lain urusan emang.
1: Teu apa, Mang.
0: Da hidep anu narimana. Ngan Mang manyaksian wungkul. Teu pinu da mah.
1: Da ngimpi teh geus aya 2 taunna mah teu.
0: Tak itu kasep Mang teh sasatna dina waktu ayeuna lain teu sono kana jadi anak ai saya nama atuh kulemeh sawengi mah entong
1: tong ngarepotkeun keur sanes
0: mah moal betah ama mah kamana mun aya si Cepo Sidawala nya
1: aya kasieun mah
2: merek monok kana mah
0: bener ai mencetanana mah genah teh si Cepo teh
1: genah
0: ngan ai ama kerek kabeh ka HP eueuh
1: eta buku gagal teh mah.
0: Nah, kapangih mah amang keur lilir teh aya sugan cerek dijual HP-na teh. Di talian ku beunang rapia dikenyang mah rokana mah mobilan bro.
1: Wawawawna.
0: Heh kitu kasepnya. Teu pinu damel mangga atuh salam baktos we ka Kakang Prabu.

0: Ratus malulih gening bulan bener Kang. Semuhun
1: waah
0: jantan kumaha wae atuh nuhun naon jan nikahkeun teh nya tulus kulak tulus aing ngawinkeun mah nuhun atuh ngan jiga najeng Gatot Kaca memoal Kang sabab ieu gaib mere beja yen lamun jadi kaula bebesanan jeung Kakang Bima teh dina harti bakal pecah belah antara dulur jeung baraya
1: malapetaka nu aya
0: ieu teh pikeun ngahindarkeun eta mending ti ayeuna keneh tibatan engke geus terjadi sumuhun sumuhun teu langkung sih Sucitra geus init mawa surat pembatalan ka Aceuk Karimi laras lir Pendra ieu geus barang parantos terbih kombayana oge Adipati Karna saprap tandepun ieu Bima ti munggul pawenang
2: doh
0: ieu geus maksad ka Pringgandani badeng nganyerek sasasih di Pringgandani nyaeta pikeun tatan-tatan nyanak harta kakayaan emas picis kumarincing inten jumanten

0: pisan ngegidigulan diuklan nantinya diuk
1: carika
0: bawa-bawa apa
1: bawa-bawa akang hariwang
0: ternyata ini dengan cicing itu
1: burukan nyorong conde itu
0: kakang Semar kula Astra Jingga abdilah dawala abdi wayahna lamun ke kakang Bimana nyakin cina beren ayah semah saha kadia omat kula ayah wani nyaritakin teringin gitu teapa lamun betus jadi paehan wayah

0: Damel ngahaturkeun semah katuran rawuh ku hunyuk panjenengan Rakarya.
1: Nuhun. Bagja euy.
0: Semah katuran rawuh nuhun.
1: Mar. Luh.
0: Sumuhun. Kulan.
1: Nuhun, Mar.
0: Semah kapihaturan.
1: Nuhun, Bot. Kulan.
0: Abdi
1: sageur.
0: Aya hibar kulan.
1: Nuhun. Mana si Gareng? Kulan si Gareng mana?
0: Aya di lemur nujuy heuh kulan. Muka bengkel anda teh.
2: Bengkel jeung kotor.
1: Iya. Yeah.
0: Kitu we si Gareng mah Facebook-Facebookan kulan.
2: Mane di konter teh.
0: Iya.
1: Iya, nun. Mar.
0: Kulan.
1: Aing teh boga incu, Mar.
0: Timalan
1: kulan. Bon. Hayang kaompolan incu aing.
0: Sumuhun. Mudah-mudahan kulan.
1: Kulan. Tereh boga incu aing ti si Gatot.
2: Hayang dironel.
0: Sumuhun kulan.
2: Hayang dironel.
1: Pakaulan aing lamun si pergiwa boga anak ti si Gatot eta anakna dek dituna dimumul pawenang dek di aing heula.
2: Wah, eta
1: aing hayang kaompolan incu geus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana mah teh. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kawulan Jaya Sang Hyang Rawit Katawangan, Kawur Lan Mega Putara,
1: Lan Mega Putara.
0: Arjuna Panengah Pandawa gempur oge ku sumping na ieu Bima timunggul pawenang.
2: Kuniraha Gandinga
0: ngahaturkeun sembah katuran rawuh kohonyuk panjenengan Kakang Godeg.
2: Net kaulanun empage si jenet aku terima net. Net teu sangka jadi besan jeung aing.
3: Wah, teu jangka.
0: Leres. Ya. Cicing.
3: Jorong code wae ketinggalan teh kulan ada
4: besan teh deuh. Tong ngaleutikan hate uing cicing. Boa-boa deui.
3: Teh kumaha jadina ieu teh?
4: Ampihkeun ta dompet buru-buru pa.
3: Kira bungkus taranginang teh kejak di jalan.
5: Ya bawa tapeuyeum teh.
4: Paur, pa paur ya duh.
2: Dek, kaulanun kula. Bisi aya kahayang kana waktuna. Sabab dina waktu kawin si Jenet baheula si Subadra pamentana loba. Bisi aya kahayang naon? Sakira aing apa kabeuli paribasana? Aya mau dikoretkan gue ini.
3: Wah, bakat.
4: Tangtos.
3: Tangtos saya dakap putrangan hiji-hiji.
4: Putrangan hiji-hiji nanti Gusti Ratu sih.
3: Mohon, mau tetap lokasi depan.
4: Bari jeung pandianti-anti tika pungkur ieu juragan Gatot Kaca teh sasatna nikahna teh paratos satengah tubuh.
3: Satengah tubuh tos rada sepuh.
4: Tangtos sih, kulat. Hoyong, eta we abdi mah hoyong ninggal putrana jiga kumaha. Moal teu nurun ka kuring. Teu mungkin ah.
2: Bar.
0: Ulah.
2: Anu teu disangka aing nya jadi besan jeung si Jenet.
0: Sumuhun.
2: Aing hayang geura nimbang incu, Mar.
0: Sumuhun.
4: Oh, kulan abdi duh. Ampun Gusti, nu agung. Abdi kulan.
2: Dek kaul naon sadina waktu nangke?
4: Ah biasa we abdi mah bade beluk.
3: Beluk yeah. Ke jeung buka pintu
4: akang. Atawa pi buka pintu.
2: Pintu naon?
4: Pintu WC.
2: Capuk sia bae.
3: Masih kana aya heureuy teh jeung beker.
4: Omat Pak ulah bebe jadi batakeun.
2: Naon?
4: Oh, naon sia teh naon teh? Eta sieun. Araratul. Atuh gatal.
3: Adek,
0: aduh ampun.
3: Hampir kecaletot.
4: Kumaha ieu teh ngomong teh? Dareuwas aing oge tuh.
3: Teu bisa. Teu bisa gagem
4: rahasia. Untung geus nyiwit ka tukang bil.
3: Teu bisa gagem rahasia ka dek.
2: Si Jenet teu berak-berak kedatangan aing teh tadi. Entong mikiran waragat aing. Sabab si Arimi teh hiji raja. Raja bulat beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit.
3: Gelar naga ratu atuh
2: abon-abon lain agul ku payung butut. Hayang naon? Bisi aya kahayang si mana ieu namina tu aing?
0: Ini teh aya ka astina dorna dibasmi ku aing.
3: Sumuhun gara-gara na teh eta we
0: be kudu kumaha ieu aing lakuin

Dove?

0: patih daerah Kakasih Sucitra Huleng Jentu di satengahing marga.
1: Tuh,
0: leres. Margi didugikan karimi kumaha teu didugikan ieu teh pansen. Kumaha pecah

0: temangi tungtung susah manah nutaya sudana ieu pati suci itra.
1: Aduh Gusti.
2: Duh, bingung kulan Gusti.
1: Lain saurang dua urang anu bakal jadi korban hate.
2: Oh, kandenan.
1: Pasti Gusti Ratu Arimbi bakal kiamat ieu upami ieu dugi serat.
2: Laras.
1: Gatot kaca pun kitu deui. Duh. Kudu kumaha iyai.
2: Cing atuh emutan kumaha jalan keluar.
1: Dalamun sekongang aing mengpeng dorna can nepi dijegal di jalan aing disiksa.
2: Wah, laras kula.
1: Ngan tada teuing meureun. Aduh.
2: Tantos kasalira Gusti Arjuna.
0: Ya.
2: Akang. Eta geuning.
0: Kabeneran euy aing motong kompas.
2: Teu burung we kajegal ge Kang.
0: Teu geuning da heueuh.
2: Bener
0: leres. Eta bapa pilingna bapa seukeut.
2: Seukeut waspada teh bener.
0: Ngajentul we teu bulak-balik ka juga dieu.
2: Da bingung pikeun Kang atuh.
0: Teuing mangi suung kitu.
2: Panjajal minum. Bingung laku teh Kang.
1: Leret. Aira diuk teh ulah janji cereng. Gusti nu maha agung kudu kumaha ieu kaula?
2: Sesah ngemutan anak kula tos kieu.
1: Atawa api-api dibegat begal kitu hirup?
2: Wala.
1: Nepi gah. Si atuh ngomong sia.
2: Meniru was.
0: Halah.
2: Ngadon-ngadedempes we
0: sia. Abdi teh melang, kulan sareupun bapa cenah tuturkeun itu juragan pati.
2: Hmm. Juragan Sucitra.
1: Nuhun cepot.
2: Leuweung aya batur ngobrol.
0: Jajampeane teh tadi abdi oge kulan.
2: Alah, katenan.
1: Ai maneh nya? Oh ieu surat naon cing?
2: Cing, apal?
0: Surat tagihan. Ya. Amplop biru.
2: Jauh-jauh atuh
3: atawa surat kayas.
0: Acan napi pamit lepat mah surat Yasin.
2: Lain sia teh bapu.
3: Oh surat salira teh.
2: Bade eueuh pirasat kana hatena teh.
0: Acan napi surat salira. Yarat. Salira mungkin kita gini mungkin kita di terus ketampi ii mungkin mangkuk nanti ketampak pisah
1: iya teh gak batalkan cepot
0: eh nah ada abis terang ulan
2: apa
1: tuning
0: deh kada kasek kasakseni atuh ulan
2: reuyek
1: sumuhun cik kamanang maneh nah ieu teh kudu langsung dibikin ka Gusti Arimbi eta tapi
2: cik saran saran
0: mending baca heula is
1: luar tina etika aing
2: cik saran akan kumaha
0: tapi da yakin urang teh parantos terang terang usina kulat kaula apa yeun ieu teh ngabatalkeun
2: cing ka PHP anu
0: kumaha upami wartoskeun ical di jalan kitu tetap kaula bakal meunang panyiksa tina jadi dunungan bayangkeun kumane naon lamun ieu teu nepi nu seserahan bakal amprok duaan amprok
2: eta nu dibayangkeun
0: ti pringgandani datang ti astina datang antep cenah kitu keribut.
2: Seta mah ayangeun.
0: Ieu mah na kitu da lamun teu ribut mah untung seta mah.
2: Mah aya kauntungan seta mah. Yang usahana tina ribut
0: seta. Pek pikir kumana? Semuhun semuhunya.
1: Kabayangkeun lamun seserahan amplop duaan bareng.
0: Wah, riweuh ulah.
2: Wah. Wah.
0: Riweuh pasea ongko
2: dina bungah teh yeuh jadi perang
0: mereka. Tapi da percantan juragan tutuk kaca bakal ngamuk
1: Ya, di mana-mana datang nu seserahan datang bareng kira teh perang. Di mana perang kumaha jarina ka itu ka?
2: Cik.
1: Ieu teh sarua jeung ngawiwirang di kolong satang ieu.
2: Burukan teh.
0: Alah, kumaha atuh nya da komoh ku abdi teh kaotakan ku agan partos lieur.
2: Kobodi akang teh bodo.
0: Atanapi abeh abeh rengse pisan mah. Naon? Urang canak gugunungan. Nah, bari ngucapkeun kembang tinetik sinebar cari kitu pelawar tingkat.
2: Lain naon maksudna ari manehna ku? Naon remot teu pencet. Naon maksudna tuh kitu kembang?
0: Hah, teu aya deui eta carana kumaha otak abdi mangan sakitu-kituna?
2: Teuing sia
0: pikir ngan uralajo meureun bar ieu ribut. Nu hajat meureun motong. Tapi heuhnya euyuh.
2: Lain jalan kaluarna gue
0: tamu. Jalan kaluarna ieu kumaha? Jalan kaluarna mah kaluar eta tol. Hehehe, meunita nyari kitu. Eh, da wala tong diomongkeun euy sakira-kira tiis mah lah.
2: Aidahar jeung uyah wae.
0: Aisia mah aidahar jeung uyah wae tapi teu nyari.
2: Ari ngomong bisa ka batur mah, Bo.
0: Pikir cepot kumaneh kumaha ieu bingung na kaula dina waktu ayeuna.
2: Bantuan
0: nya atuh dina waktu ayeuna mah kulan bari manekung ka Nu Maha Agung. Dai pangeran mah tiasa mecahkeun sagarupa pasualan anu teu kaungkulan ku manusia.
2: Laras.
0: Aya dongeng ieu. Dongeng kumaha?
2: Cek, aya dongeng kumaha ieu?
0: Rame kira-kirana dongengna. Ieu mah teu rame oge tapakuraneun.
2: Nasya
0: teh dongeng kumaha filsafat aya sudagar sudagar teh ngaran-ngaran ge sudagar da beunghar tapi pedit
2: koret
0: koret koret manehna teh mawa padati mawa gandum mun di urang mah meureun mawa beas bayangkeun eta gandum dibawa di daerah Arab ye. Daerah anu gersang teu jadi tatangkalan.
1: Tuluy.
0: Eta sudagar teh mawa beas kitu tah. Dina padati.
1: Tuluy.
0: Tapi di lain sisi aya makhluk anu keur kalaparan nyaeta manuk. Manuk teh anakan, kokoceakan anakna hayang baranghakan bari jeung lain sasayang. Nu kalaparan teh lain hiji manuk teh loba. Di lain sisi deui aya jelema boga anak, anakna teh bedegong. Menekung ka Nu Maha Agung hayang anakna teh saleh. Ta eta Allah ngajabah sababaraha perkara. Kumaha? Teu pira. Naon? Eta budak bedegong teh ngadodet eta karung-karung beas.
2: Karung beas
0: nu keur dibawa ku sudagar. Jelema baong teh, jelema baong teh. Ambak sudagar teh eta nu baong teh diteungeulan nepi ka beborot geutih. Sanggeusna diteungeulan manehna boga jorojoy we nyaah karunya.
2: Boga rasa watir.
1: Tuluy.
0: Sajabana ti dibawa ka rumah sakit teh eta beas anu sakarung dibikeun ka eta budak. Jadi inung bapana bisa dahar. Pamere ti eta budak ladang tidak diteungeulan.
1: Tuluy.
0: Manuk bisa baranghakan kulantaran anu didodet teh mawur
2: mawur awar-awuran
0: nya sudagar jadi bageur eta sababaraha perkara bisa sakaligus ku hiji kajadian. Allah Maha Uninga, Allah Maha dina sagalana,
2: Maha waspada teh
0: Maha waspada, Maha tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Allah Uninga. Aikeur bener mah bener eh sih mana.
2: Si eta mah teu angin-anginan aikeur bener mah bener.
0: Kahar. Angin-anginan pun lanceuk mah bauna teh. Diluwihan wae sih mah.
2: Mun keur bener-bener sih eta.
0: Nu mawi carana teh urang kedah ngadungeu. Ngadungeu mah sami menekung ka Nu Maha Agung ujabrata ka Hyang Maha Sukma. Di mana manusia keur peurih hatena jeung keur bingung hatena ngadoa manusia eta malaikat jeung roh angkat audensi ka Allah ngadugikeun proposal doa manusia tidunya angkatna eta roh jeung malaikat dengan 12 jam hartina sapoe tapi lamun diukur kulumpang jelema ngaudensi ka Allah teh 50 ribu tahun bayangkeun.
2: Eta
0: nya tadi dia ke lanang kuring rada teu kaharti ta ayat teh nyaho make teu kaharti malaikat kaitungan 12 jam sapoe tapi lamun diukur ku leumpang jelema 50.000 tahun bayangkeun saha nu umur 50.000 tahun 100 tahun geus biheung
2: wah langka.
0: Ha kumaha teteh? 50 geus sok bagi 2. Naon? 50.000 tahun. Hayu kitu. Apan 50.000 tahun teh leumpang jelema? Heeh, tah ieu mah 12 jam ku malaikat mah. Tuluy. Tah lamun 50.000 tahun teh 12 jam, lamun 25.000 tahun 6 jam, lamun 12.500 tahun 3 jam. Tah terus eh sorodotkeun geus sok. Tungtungna mah sakedet netra kumaha tuk tak
2: leutik saketika
0: kumaha tuk takna bayangkeun eh tong borong make jeung kakawasaan Allah ayeuna mah meunang jelema we ilmu naon pan bisa urang ngomong jeung urang Jakarta ku telepon halo cenah teu samenit-menit acan
2: bari jauh leutik bari jelemana mah teu keciri
0: oh eta tadi dinya mahana pangeran teh euy
2: wah abong disebut sagala maha
0: nya nya tong borok ke Jakarta ka Inggris we asal sarua gelombangna asal sarua angkana halo
2: eta
0: numata kudu dek salat oge okay.

0: setiap tower diadeg-adegen eta teh supaya gampang komunikasi antara urang jeung urang.
1: Uh-uh.
0: Adegen sholat, ajegen. Tuloy, pek. Ay HP nama, rek.
2: Nokia,
0: pek.
2: Samsung, pek.
0: De Ericsson, pek. Kartu na, rek Asia, pek.
2: Dek
0: As, pek. Dek Simpati, pek. Tah, jangguhna sholat, pek. Sahanu rek disamat. Naha Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus, Latif, Tarumatak, Kuduminang, Dikir, eta. Padkurulloha, Dikron, Kasiro. Dikir, nutaya, tawatas wangena. Eta cenah na teh nyambung wae geuning urang tempo boa meureunan HP na teu dicas
2: batu
0: na teh nyambung.

0: saya pengawa dulu ya. Alah,
1: aya urang asing kan.
0: Kada cing hati-hati jelema teh bisi tukang ngahipnotis.
1: Tukang ngahipnotis kada.
0: Atawa jelema jahat tingali beungeut nage beureum.
1: Anu beureum resok kitu.
0: Rata-rata anu beureum beungeut mah jahat.
1: Jahat.
2: Bener.
1: Beureum jeung setan.
0: Mata kudu apik teh oge tatanyanya.
1: Jeung colonos.
0: Jeung beureum beungeut mah colonos deui.
1: Panjang kokot
0: tidak. Panjang kokot ongkoh.
2: Panjang kokotna.
1: Kecaramat.
0: Jeung adoh modal deui. Naon lu beureum beungeut?
1: Oh, mata.
0: Nah, tu aya odong-odong mah kareunya blok ge sia anu sing aya da kadaek. Eh, buah ka aing sia teh.
1: Kakarek
0: ka harti urang nya.
1: Kakarek ka rasa geura hatena.
2: Telat mikirna.
0: Satria.
1: Kula.
0: Saha sampean? Upami di persanten ngaran kaula teh Sucitra.
3: Saha?
0: Sucitra.
3: Sucitra.
0: Leras.
3: Aya dari tukang.
0: Sutisna abdi mah.
1: Benar teh
0: ditna Asep Sutis.
1: Aduh, paingan
3: oh. Ai teh tukang.
0: Abdi,
3: iya
0: Apih Barjan.
1: Apih Barjan teh
0: urang. Nya.
3: Di mana eta nu tukang?
0: Abdi matinya di kesatuan 312. Si kala hitam tepan abdi.
1: Ya, Paudin
0: di Wera. Kang Paudin elep.
1: Laras.
3: Di mana sampean?
0: Kaulah teh ti Amarta.
3: Ti Amarta.
0: Laras.
3: Di mana ti Amarta na?
0: Abdi,
3: yeah.
0: Dangdeur.
1: Eta geuni. Deukeut ti Dangdeur.
0: Aya nya Dangdeur di Amarta.
1: Aya.
3: Aya tanu meuli muka ikat
0: Tegal Kalapa.
1: Aduh. Di sana.
3: Ngaran Sucitra tim Amarta ti Amarta na ti
0: di Madukara.
3: Madukara. Saha? Ai anu boga kaluhuhan di Madukara.
0: Eta teh dunungan kaula.
3: Dunungan abdi ya.
0: Saha di Pati Lele.
1: Hey, Pati Arjuna
0: di gitu. Pati Arjuna gitu.
1: Hirup dengan piomongan we.
3: Di Pati Lele.
1: Da itu mah jalma.
0: Tong di Banyolan atuh kumaha teh?
1: Da itu mah teh apalin tukang leuleuy
0: atuh. Kakasih dulungan kaula teh nyaeta Adipati Arjuna.
3: Sampean patih daerah.
0: Duh, nepi ka rangu kitu teh seuri. Paingan montok.
1: Paingan
0: teu beki seuri ning.
1: Paingan teu begang.
0: Heeh.

0: Ayo nu begangwa lain beki juri.
1: Beki naon kan?
0: Beki letih kitu teh.
1: Alus, alus kan. Sabenar nu begang mah beki letih.
0: Oke oke oke.
1: Terus di hamilan.
0: Bener anjeun teh Patih daerah.
1: Teh Pino.
0: Leres Ari Arjuna kagungan putra.
2: Leres
0: istri pamegat.
2: Pamegat kakasih Raden Abimanyu.
0: Wih, gagal aduh.
1: Wah, gagal.
0: Hiji dua putrana.
2: Tilu nu di karaton.
0: Oh, aya istrian.
2: Aya Kemar kakasihna pergiwa-pergiwa.
0: Yo.
1: Sinyi Mas.
0: Dun. Ai eta pergiwa leres dasar gawacaroge.
2: Oh, teu acan. Nembe bade ditikahkeun.
0: Kasaha?
2: Nya kapisalakieunana. Ka abdi teh.
1: Wah, bapercaya.
2: Tah iya ya, calon panganten.
1: Calon panganten.
2: Nya ngan awewena entog.
1: Kusir awe.
0: Pergiwa,
2: pergiwa.
1: Bener.
0: Hatur nuhun atunya.
2: Kedupi salira.
0: Ngarang kaula. Lodrapati.
1: Wah.
2: Lodrapati.
0: Iya.
2: Maksad?
0: Bade nepangan pangresna Adipati Arjuna.
2: Maksadna?
0: Ngalamar.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: marap anak incu urang tina hasil.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sahai Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawasnya
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna bu.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa berkata yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: kram, jantan kram kahanapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalimat sing diijabah, ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kagungan panyawat sampai kelas abdi, mudah-mudahan mangga enggal ngagaleu

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah, mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20.
2: Jadi sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuhur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuhur, kawit-kawit nama sangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali, sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat secara fitrah yang kita bawa. Bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu.

menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir, saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu, dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.

kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya nih, satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya.

selalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola.

kepada pemikiran ke arah sana. Maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu gak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, bang ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah. Sembayang enggak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam. Kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya. Sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Benar lah, benar. Subuh sembayang dia. Bisa bayang sarapan berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah

0: Mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh sembahyang. Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang, jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Nah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya. Orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya

kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, gak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi falasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana.

0: Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gua. Sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
1: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit. Puasa jamu pahit. Jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang, sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum. Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihatin teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Gila Kang Beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bilhaq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah, wajib mendakwahkan bismillah itu

0: biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato satu jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah seperempat jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.

Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari

0: namanya taubat sambel. Istighfar, habis istighfar.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: fadilah wab'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak

0: tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, ah saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, ah, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia, sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'ati sama' thumma nadimtum fataballahu 'alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat, iya lo gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, "Pak, anak bapak main judi, astagfirullah," katanya. "Tapi menang, Pak." "Alhamdulillah." Ini kan sama saja
1: giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyak banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 60

0: Oke, rezekina lancar punya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nah, terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang

sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu

0: Jawat bapak atau kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ilalan lo makanya kadang parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kemarin ge satu acan dua sasi saum teh menyobian ngalanokan herbal mung sanesna saperta sajina gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nih bapak tadi gentos weh ku nguping di radio maya ayah lanong gitu
0: bapak pami panyawatna nuju janten biasana nau nuka kawas pak
1: tipa ino pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan lugi ka genep ratus lima ratus kadang-kadang ngagateng.

0: Iya, wae seger gitu ta. Daya parga, daya gitu mung panginten.
1: Terus sakinten ya banyak.
0: Sakinten, terus pami atel nang enak mah jarang. Tuh tipe ini waktu unggal wengi, unggal waktos gitu gegetet gitu.
1: Bapak cara konsumsinya kumaha pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalas harga sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Papa uninga alfa propolis di manten Pak.
0: Panya tel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapa bili gaduh pesen ka nusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tetiasa sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ta, ka payun-payun nanti ya.

0: nulalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum ae neh.
1: Mun.
0: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui cik teh.
1: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
0: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui kitu.
1: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis pak?
0: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih ayah pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
1: Hatur nuhun bapak pidoa hati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios

0: geningan Andika Redibutan jeung Mbah Majaji aya naon ieu teh?
1: Aduh, memang saderek manehna teh musuh kuring.
0: Musuh anjeun nya.
1: Nya, memang musuh kuring. Tanungaran Mbah Majaji teh jelas nama anu jadi musuh mah nyata ka adina. Adina nu ngaran si Sarkosi, adi Mbah Majaji. Anu geus maehan Bapak Kuring.
0: Jadi nu dipateni ku Pak Sarkosi teh Bapak Andika.
1: Memang Bapak Kuring.
0: Gening Andika terang.
1: Nya maksud teh Bapak Kuring teh ditandana ku Sarkosi ngaranna. Adina si Majaji cek beja mah. Jadi naha Bet Andika bisa terang karena urusan.
0: Jaka Malik nanya kaget na leuwih-leuwih atuh. Kieu ye sadare. Cenah cek aki kuring, Pak Sarkosi teh apan dihukum lain?
1: Leres, memang dihukum. Sarkosi teh dihukum.
0: Tah. Panyangkana Bah Majaji mah pangna Pak Sarkosi dihukum teh. Cenah digebuskeun ku aki kuring ka panjarana teh akibat aki kuring nu akhirna bae aki kuring teh jeung Mbah Majaji teh ributan sok padahal aki kuring mah teu naon teh teu maes teu meuleum hartina eueuh urusan lantaran dosana sorangan eta mah wajar kitu mah atuh jadi geus nyangka geus fitnah ka aki kuring anu ngaran aki Gurnita tah kitu sarerek.
1: Teras atau panginten si Majaji teh jadi musuh
0: nya tapi ayeuna aki kuring keur ka bangsa singa rek nguruskeun soal eta lantaran ari pamangih aki kuring mah moal salah deui pang nabah Majaji kitu sangkaanana pasti aya anu hasud alias anu ngadudomakeun malar pihak Mbah Majaji jeung aki kuring jadi bengkah jadi musuh tapi kawasna tekung si pangih da buktina Mbah Majaji rek ngajorag kalmur kuring tak kitu maksudna saradek ite.
1: Oh kitu ari Andika ayeuna bade teras ka mana ieu teh
0: tah kuring teh ayeuna teh rek nyusul aki kuring kawasna ayeuna teh ka Gunung Gajah jiga masalah rek ieu teh.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi yate sarang sahan namina?
4: Panana.
3: Bapak nana teh ti mantan?
4: Tikira Payung RT 2 RW 16.
3: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
4: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
3: Bapak tuh seep sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang.

0: Udah disawarkan ke Nusanesna?
1: Aya, dulu aya nu perlu ge Alfa dongkap gitu.
0: Hatur nuhun karena waktesna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari dua kali, Pak.
0: Dua kali ya.
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
0: Tesma ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tau pami kitu mah tuku mah pami kuring ngiring sakantenan. Ja kangebrehkeun maksudna babakuna mah kabita ku wesena sakitu hebat nanya eta wawesen santana. Sugan we beunang dipulungan pangartina kitu maksudna ka harita teh.
2: Oh, nurut ludeung.
1: Oh, sanes. Kuring mah sanes nurut ludeung. Kuring mah hoyong ngiring we lah. Kuring teh yeuh nunggelis. Teu bapa teu dulur kitu. Tak kitu kuring teh. Geus nunggelis ya teh, istuning.
2: Oh, kitu.
1: Nya kumaha yeuh? Kuring dek dek miru ka anjeun ieu teh pokona mah yeuh.
2: Santana ngahuleng mikir heula lantaran dihenteu-henteu oge manehna teh geus kacang-cang ku gawe ayeuna mah. Nyata gawe di pabrik sarehna nu bogana Haji Bugni. Moal bisa semena-mena mawa batur atuh komo ka tempat pagawean.
1: Kumaha saderek pome kuring ngilu?
2: Nya atuh mah kitu mah hayu bae ngan kuring mah kasebut kacang-cang ku gawe.
1: Kumaha ieu teh? Nya teu sawios atuh. Sakan tenan we lah kuring oge ngiring didamel di pabrik sereh. Di perusahaan pabrik sereh dunungan sarira kitu maksud teh.
2: Ya aye kitu mah heus sugane urang asupkeun atuh ngara urang bisa barengan.
1: Hayo atuh lah arinya mah Andika kitu maksud teh dek ngilu gawe. Nyalah palasing kuring keur nganggur lah geus lila ya teh.
2: Keur mah aya masalah. Bapak kuring geus ditanda sakubatur katambah kuring oge kudu hirup meureun kudu boga pakasaban kuring teh.
1: Nya sakalian we kalamar gawe di perusahaan dunungan anjeun kitu tah. Sugan katarima kitu oge kitu nya.
2: Da, nu penting mah kuring aya kana gawe mah siap lah gawe naon wae oge nu penting mah halal kitu tah.
1: Nya atuh ayeuna mah kieu lah. Ayeuna urang ka Gunung Gajah heula we nya. Nya siap lah dek ka mana oge kumaha anjeun we lah pokona mah. Pokona mah kuring dek ngilu nuntun anjeun ieu mah yeuh.
2: Heeh.
1: Soalnya mah urang katilin rada sanasib ya teh.
2: Gitu sanasib ya urang teh ye.
1: Geus gitu mah bring dua nana arinit. Saja jalan harita tega luntreng. Ngadrongeng masing-masing pengalaman nana. Boh jaka, boh santana. Kukitu teh mah dinamang sasa kedeng oge geus dalit eta dua jelema teh. Teu jiga-jiga anu anyar pinangih. Boh dina cacarita, boh dina tinak tanukna geus teu gagdumegag deui. Itu ieu pada-pada caronggah, pada-pada omhang harita teh antara jaka jeung santana teh. Datang kanu dituju sakali nanyakeun oge geus jol aya anu nuduhkeun we harita teh. Nya maksud teh di Gunung Gajah. Harita teh Aki Gurnita keur nyemah di Bah Sukatma.
2: Atuh puguh we harita teh. Pugu atuh ka sobat dalit maksudna teh. Henteu disebutkeun dulur mah kitu antara Aki Gurnita jeung Bah Sukatma teh. Dinagokna patepung Aki Gurnita teh lain deui ngarasa kagetna. Dume santana muncengis ka Gunung Gajah. Bari jeung mawa batur deui.
3: Geuning. Da kumaha ieu teh? Ari kalau winangung teh kumaha Bang Brang ieu teh?
1: Geus ka ditu kalau winangung ieu teh kumaha ka diapa diutus ku aki teh kalau winangung nepungan Haji Mugni kala kamu cengis ka dieu teh geuningan?
3: Coba kumaha Bang Brang ieu teh?
1: Aki Gurnita togmol nanyakeun harita teh.
2: Oh, parantos ki.
3: Oh, geus cengis kumaha? Geus tepung wungkul. Geus digawekeun di ditu.
1: Oh, kantenane parantos atuh parantos saminggon.
3: Geuning atuh ayeuna ka kakak dieu kumaha ieu teh? Kudu bener mun gawe di atuh karek ge saminggu geus teh nyusulan aki, cek aki oge atuh aki mah geus pangalaman ieu geus kolot ieu.

0: urusan aki mah tong disanggut pautkeun jeung urusan hidup. Ih, dong-dong we gawe nu bener, hidup teh ulah sok melenceng kitu. Era yeuh, komo pan Haji Bungdi teh eta babaturan aki baheula teh koleha. Ulah ngerakeun kitu sarua jeung dek naon teh jeung ngerakeun ka aki mun kitu mah. Kakak dia di ujang abdi teh. Oh, nah aja nyusul ki. Namung da parantos kabidian ku Pak Haji Mugni malah anjeunna anu ngajurungkeun ka abdi. Ah, gimana boga incu de nya? Ieuh, teu kudu disusul-susul Bang Brang. Teu kudu disusul-susul, teu kudu disusul-susul ieu. Teu kudu disusul-susul aki mah Bang Brang. Teu kudu hariwang. Lantaran maksud aki mah ngan sakadar rek ngabereskeun masalah anu heubeul. Cengeun atuh aki ngadon dipitnah jiga kitu padahal aki teu berbuat nanaon. Namung ku abdi tos dibereskeun ki. Ceuk santana dari anak ranan. Dibereskeun naon? Direngsekeun kumaha ari jalu? Kieu abdi teh ta yeuh saksina yeuh. Jaka. Mohon nepangkeun abdi jaka. Name tepang sareng santana ieu teh. Oh syukur. Terus kumaha maksud teh ieu aki teh ieu nanya ka santana heula? Kieu yeuh. Nya. Name di jalan tepang sareng Bah Majadi. Kitu. Terus katut rencangna anu ngaran Bah Lamsijan. Nya ari cek abdi mah lain Lamsijan lah nu kitu mah. Kudu ditambahan Lamsijan, Lamsijan Kombayana, Lamsijan Dorna atau Dorna Lamsijan. Lantaran ngomongna kawas Dorna mun wayang mah make ajo-ajo sarupa teh teh. Aduh. Nya sok teruskeun. Kumaha tadi teh jadi tepung jeung Bah Majadi terus babaturanna aya Bah Lamsijan. Kumaha ieu saterusna ieu sok caritakeun nu jentre ka aki ieu teh gerajeul. Dedek-dek bae kumanehanna ku santana didongengkeun, ditetek taya anu kaliwat istuning dibejer biaskeun ka aki na nyaeta aki Gurnita. Jadi ceuk hidep direngsekeun ku cara kitu nya. Sumuhun. Pedah ki mah jadi geus bisa diperuhkeun ku didibudan kitu. Sumuhun aki. Margi ayeuna mah manehna teh moal ngaganggu deui sigana mah. Kasep. Eta pikiran teh salah. Salah kitu pedah teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
2: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
3: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh menuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo apa? Propolis.
2: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
3: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

perbuatan pembunuhan gitu. Disebutkan ngaburuh karakter teki itu ta. Jerman tukang goreng hate mah hasud mah ngabunuh karakter dengan anda kita teh. Pang goreng goreng najila mana tukang ngabunuh karakter. Jangan tukang mempersulit orang lain. Jadi ayo nama jerman deh. Anu hal anu mudah oge, hal anu ringan ge, kudu dipersulit. Dangarah menang duit ayo nama. Padahal kudu maki hal anu sulit oge diurai, kudu dipermudah. Kudu diperlancar, dipermudah, diperpraktis, diperefisienkeun. Ulah ka itu kada bulat beulit kulah teu dua eta nepi ka geuningan. Urang baheula kitu da lamun urang nguruskeun sesuatu kudu sabaraha meja dah. Balik kudu diawur da geuningan sabaraha meja teh. Ieu sakieu, ieu sakieu, sakieu kakara teh. Bari henteu cepet diguruskeun teh urang nya. Misalkan boga naon deh, boga kahayang teh ieu nguruskeun surat-surat, ya surat-surat penting, dokumen naon. Panguna mah mun teh mah angeus harita kudu angeus harita. Ieu mah pleng jeung loba nu kudu di ngamplopan deh kana meja-meja. Lila di hasilna teh sabulan deh kakara turun. Tah kitu jaman ayeuna mah jelema teh. Komo ayeuna mah loba nu teori unggul. Sok geurang ke kahareup ayeuna kurusum kieu urang di ayeuna kahareup mah jelema teh. Loba di penonton geura. Penonton jelema teh kahareup mangke. Aki mah geus bisa ngukur kahareup mah.

sate. Mungkin maka harap mah cek peja cek kolor ke dalam bahaya. Bakal sadunia oge bakal kadengi ta sorana. Ting kumaha teknologi kaharap mah gitu. Ngari mah urusan aja na tahun sakia. Tahun 70-an. Orang teh nguruskeun teh wah. Meni hese ka manabina. Gitu. Mandak de kumaha palinterna masyarakat atuh. Da kuli luhur di bodo wae. Tuh. Tah, balik deui ka dinya. Jadi urang teh kudu bisa ngadalian kana nafsu. Nah, nafsu bakul dikadali. Jika urang narik talik kuda

0: ngelamun bisa ngalikeun nafsu mah moal jiga kitu dalu. Nya kena dikadalikeun kumaha tuh Ki? Kunaon dikadalianana atuh? Nafsu teh urang teh dikadalikeunana ku rasa budi welas asih. Rasa kamanusiaan. Ah, nu kitu mah da geus teh jiga jelema atuh Ki. Jiga sato, jiga setan nu kitu mah. Palesi mah jaji mah. Hirupna nya kuli lawan we atuh kuring mah. Ku sato deui. Kitu. Teu bisa urang ngelehan atuh. Geus teu boga rasa kamanusiaan nu kitu mah kudu dibunuh nu kitu mah. Ulah kagok, dicekek lah. Kitu. Jerman nu kitu mah atuh. Lain kuli lawan ku leuleus meuyeuh. Ah, kalah ditincak leuleus meuyeuh mah. Heuras-heuras we atuh deui lah. Nah, meuning kuatana mang pangkuatan naga lah kuring teh. Alah, dah gitu Ki Adi, Ki Sukatma, baudak ngora mah kitu pisan teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: Kehun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh da lapan ge hoyong emam.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasa mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal we
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakta sakintan ya.
2: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di

0: radio.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ko Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini. Iya,
5: beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada, sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ah, dia memang leres dukitu Kang Teteh, barudak mah. Tak bisa nih lah, dah ulang epan bahala makitu ke ngorama geningan buktina akang bahala. Eh, ngara jurur nafsu akang ngesaru awai kang ye.
2: Oh, nyata-nyata. Rumasa aku akang ngeskalaman bahala ke ngorama gitu. Wah, hayang nade. Namun juga masalah sehayang gebu gue pokoknya mah. Ditang-tang dah. Ya, tu dah geluh kira-kira mata. Ngomong wajah dengan uhuh, ngahina, kapal suruh dia ngadolimi, ngahianat, fitnah, nyebar isu. Jangan gitu mah dikeresakan nanti jadinya bahula ya mah diawetkan umurna jerman dulu tukang hasud mah umurna teh panjang ku Allah teh nges ngahianat ngegaburuskan batur ku bahasa nah udah ngomongnya teh juga dorna weh kumah dorma gini kan dorma gedorna tersangkuni ngomongnya teh gitu jeng jermana teh jarang anu garang sok saya kenuku ngadongeng na jelah manu garang, manu kumis baprang, kadang-kadang hati nama selembut salju gitu. cek beri pasar mari wajah jeng badan jika bruri marantika ari hati rindu harahap gitu. Alah gitu. Tapi jelah manu tukang hianat rata-rata lelus meje dah. Jika pekarunyaan kumai ucing. Ucing rasok rangukeun ucing. Ucing mah tuh buluna alus pikara sepeun cicing gitu. Nah, ari dunungan bongo aya lauk dihakan siapkeun ta ucing tah. Ucing na awewena mun jelema mah medak sok aya paribasa, jadi jelema ulah sok ngabudi ucing. Komo jadi ucing gering mah gitu tah. Mending ucing begang, ucing rengkung. Jelema mama, dah terpantes. Awak juga ucing rengkung, ucing gering. Kalakuan juga ucing dengan budina teh.
1: Aku maha kakang, edat teh.
2: Adik-adik. Ucing mah, yuh, dibukanya ahun. Dikada sepen. Tapi teh urusan ngurus nak, hakan ku diberi nyatu kurang. Podol nak ku dibersihan kurang. Nau nanti untung nak buka ucing. Cok itu dah. Ngan ayah dengan bunuh mah diulah diurang deh. Dah ucing mah. Dah hayangan eta. Cenah mah cek sakal ucingnya sok ngadoakan. Cenah sok ngadoakan. Hei lawa-lawa ting mah uruskan dengan anggar riweh ke urang na. Meakan kan jelma aja deh gitu. Madak biasa-biasa weh.
1: Kita upami ucing lalakina kumaha.
2: Tingali ucing lalakina. Handa menyun anak. Eta ucing bikang na, nggak semoga anak teh geningan. Sejaru nanti bagi herdi kan ulain. Cul we anak lama, teh diurus teh kumaha di bean teh dah. Madak jelema anu pangurus nu tuyung na lalaki jiga ucing. Kalakuan anak gitu maksud teh, jiga ucing jaluna. Madak aki mah ka jelalaki anu tetanggung jawab ka awewe na ka pamajikan na. Komo anu ukur ngareuneuhan wungkul manehna ieu. Ucing gerung, ucing gerung, ucing gering ngaranan dede, gitu. Lain ngambil KWW ya mah. Hanya ke nukung istri kata, pasti bakal seri nung istri kau ge. Ampur aja kepala laki.
1: Nah, ada akang ge bahaya mampan gitu abdi mangabandungan.
2: Naon sukan mah ye?
1: Panakang teh, lupa pisan kabogoh bae teh. Teu tanggung jawab.
2: Aing masih ada baheula oge. Tanggung jawab aing mah pamajikan hiji deuleus teh. Nepi ka ieu da si Ambu. Ditu aing mah. Kabogoh mah loba aing mah baheula. Ngan aing mah teu karuksak deuleus teh. Da rumasa aing teh, da moal dikawin ieu jelema ku di kabogoh wungkul.
1: Eta mah tos sanes kalakuan akang,
2: kalakuan saha?
1: Kalakuan ngadongengna teh mah.
2: Angus ya, suat mak ah, suat mak nak dah konde.
1: Teraskan ya, kiki kumai teh.
2: Nya poho. Perkeng mambatahan murid urang, urang yete. Dah mana sok mancing waya tu sukat mah yete.
1: Yee, nanaon dia akang mah. Sok nemulihkan ke abdi waya ini nanaon dia ah. Akang nubari buat, abdi nukate mulihan. Anger akang madu. Nupali ngeri buah mah.
2: Nge, siapa nyamuk kenal dahi.
1: Nya tuh ni guna kia ya, jang jaka, jang santana.
2: Kumaha, bah sukat mah.
1: Nya kumaha, bah sukat mah, kumaha. Iya, gara je si Aki Maki Gunita mah. Dada ke warung ulang teh. Roba je lemah dia gitu dah.
2: Kadia,
1: kadia, kadia, kadia, kadia. Cek, kadia teh. Sok nyokot naun lah, cakayang je lah. Kuma anjen lah, cakayang di warung teh. Hari ketepok mayar, jangan Aki Gunita mah. Cenakun lah ke dewek nerik mayar na. Nah, hari nges teh, ngarewos. Aing teu boga duit cenah manehna bari numpang mayarkeun ka maneh Sukatma cenah kitu agi numan marukan kumaha.
2: Oh kitu ki atuh ya baheula baheula satengos geus baheula eta mah
1: terus deui aya deui
2: angeus deui ah
1: cobalah pokona mah pagraman jeung kanggur didang mah ya ampun ieu mah ye undungan kuringna di kebenaran di kuring mah sok mawa mandak urang mah lamun diajak ku. Oh, ku si Aki Gunita gitu. Pasti ku tetap boleh mekal wai duit gitu ta. Lantaran mah nama gede gogog. Urusan babayar mah sok kakuring wai. Alah, ampun. Nu paling waas mah duit etan nyerukan tukang baso.
2: Nah, ku maki. Ngoh, siya teh sika sika dongela genaing siya cukat mah ah. Nanon tengus ah. Alah. Lain hampura, lain suka, lain Sukarma, ieu mah Sukatma nya. Sukarma mah geus almarhum ayeuna teh. Tukang urut Sukarma ngaranna. Aduh. Sukatma maneh mah. Heuh, Sukatma kuring we teh. Heeh. Deukeut-deukeut jeung Sutarya.
1: Alah. Teraskeun ki, kumaha teraskeun ki?
2: Mun kumaki.
1: Dah.
2: Jadi urang de kieu. Lawan teh ngaranna teh kudu ditalukeun kudu di naon teh kudu ditalukeun kudu dikadalikeun jadi kudu jeung rasa kamanusiaan anu memang nages ngancik dina diri urang sarerea rasa kamanusiaan mah geus ngancik atuh beda jeung rasa kahewanan.
1: Ah, cek abdi mari. Bah manjaji mah geus lain rasa kemanusiaan teh rasa kahewanan ta mah. Rasa kabuta hejoan nu kitu mah lah.
2: Geus atuh jaka tong nempas wae maneh teh.
1: Ai mohon mohon mohon mohon mohon.
2: Jadi rasa kemanusiaan mah geus ngancik dina diri urang ngasarerea. Tayamun urang geus bisa ngagunakeun rasa kemanusiaan eta bakal timbul rasa welas asih ka sasama. Urang teh sabagai manusia inget dina Al-Qur'an teh aya dina Al-Fatihah teh aya bismillahirrahmanirrahim. Dangungkeun ngistri ka lain jempe wae atuh. Tuh nemal. Si Awang sah teh. Tingyati. Hehehe.

0: di barengan ku ulah sasi. Allah ribetakeun urang. Nah hari makhluk hese ngahong hampura, hese minta maaf da gengsi. Jadi lamun urang teh lamun geus nguli kana eta bismillah, oh moal bakal bener di alam dunya teh. Bakal saling ulah sasi ku ulah sasi we. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciduhan mah, dek dibunuh mah, dek dikumaha, dipitnah kumaha. Ulah sasi we. Da kangjeng Rasulullah teh nyata kakasih Allah. Kakasih Allah namina oge kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah. Kitu moal kaudag urang mah sebagai makhluk biasa. Ku hatena atis anu suci na ulah asihna Rasulullah teh. Kitu kancanan Allah. Nah hari jelema pari basa ka urang teh da musuh sama ah moal ka hampura aing mah nepi ka tapi naon teh katuruban taneuh beureum oge moal di hampura moal ngahampura urang mah heceuk nafsu aja teh dendam kesumat wajar da manusia itu wajar eta teh engke pada akhirna lamun urang geus murni nyangakeun sagrupana ka nu maha kawasa ke nu ngabalasna teh ibarat kalakuan manehanana eta mah tah welas asih ka sama. Jadi upama aya anu nyarekan urang teh lamun kitu mah moal ngambek antepkeun de mun nyarekan oge asal urang ulah carekaneun batur. Tuh. Tapi sabalikna bakal ngerasa watir kana nyarekan urang teh. Watir. Nah, jelema teh anu nyarekan urang mah teu berbuat carekaneun tapi jadi nyarekan gandawang. Watir urang teh kana. Nu akhirna urang teh timur rasa hayang hampura. Oh hampuraeun meureunan. Jelema hampuraeun teh naon teh? Tanyakeun. Jelema hampuraeun mah urang teh kudu loba asak hampura. Kudu minta dihampura lamun urang nyeung kasalahan, tapi urang ulah hayang jadi jelema hampuraeun. Jelema nu hayang hampuraeun batur nya jelema nu gelo. Eueuh deui. Wah, si eta mah teu danu gelo, hampuraeun euy. Nyeri hate teteh. Hayang jadi jelema hampuraeun mah, atawa ulah hayang jadi jelema carekaneun. Carekeun eta mah duh. Aduh, ulah. Urang nyarekan nu teu bubuku ulah deui, carekeun mah komo, ulah. Kitu lah mung dicarekan ku batur, ulah carekaneun atuh bu. Mun hayang dibikanya ku batur kudu kepikanyaheun. Lain jeumah hayang dibikanya ah ade kalakuan pisatoeun. Pan goblok geus teh, ieu teh. Kepikanyaheun peureuh paehna teh. Itu dah. Alah, nah. Memangna geus bisa dipastikeun atuh. Geus bisa dipastikeun ade teh. Jalma anu keur ngumar amarah teh kitu. Lamun jelema anu keur ngumar amarah eta jiwana keur gering. Jadi wajar upama ku urang dipikarunya. Tah, kitu dah jalu. Kaharti meureunnya, Aki Gurnita rutret ka santana jeung kajaka waktu harita.
1: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna, emut Dongeng Sunda Bahdamis, emut Jamu Tetes Alpa Propolis.
2: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis, tapi logis, ya Alpa Propolis.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: kacarios hiji padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nyecep ti sawa gunung karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulik pangarep titik pakreangan pangabisa ye cuk elmu anu jadi sesepuh taya sanes kajabiti panita manikhara remagan kian buyut na kuanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamur sang panita watak wahantus panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun
1: bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pirius
0: kala nun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa
1: puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun dehing masyarakat
0: nampi nuhun kalih perkawis tina non pika kapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tena anu katena
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk cuk jadi purwa dina danget ieu hideup diangkir da puguh dina wancina diundang dina mangsana disaur dina waktuna malahan ieu nu mustari wanci teh waktu nu rahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, mimi, aki, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kaituna, kakait siwur.
0: Tapi nodama kaulanun.
1: Tapi saheula anak. Kulantaran urang ayeuna meunang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang. Da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh. Tawis tumarima. Sabab naon? Urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian ti keur ibadah. Sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah.
0: Tapi no damal kaulanun.
1: Geningan geus teu bisa ditolak deui. Komo samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Bersihan beungeut tilu kali. Eta abdas teh bersihan
0: beungeut tilu kali.
1: Bersihan beungeut salegana beungeut itu oge mun rumasa aya beungeutan.
0: Tepi nodamal kaulanun.
1: tapi amun ai teu rumah sama urang eueuh beungeutan ah teu kudu ieu mah khusus nu rumasa
2: tapi nu damel kaula nu
1: pek komo deui anu aya patula patalina jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning ngajadikeun jin jeung manusia lian tikir ibadah
2: dawuh kaula nu
1: pek tekadkeun niatan tikiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade ya
2: tepino
1: naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we
2: rugi
1: naon sabab da atuh ah ngan sakolepat di dunya teh cuma lila moalila
2: dawuh kaula nun
1: pek meungpeung ora meungpeung masih keneh lega ambahan meungpeung panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu ka kolotana na huntu geus murag kabeh ieu huntu abong kena datangna paneuri init na geu ti heula buuk hideung karibodas pipi lemes jadi kenyod komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul rempang geus rarampeolan atuh make itu ongko jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana naon deui lintang tinunggu-nunggu dawuh tina lempeng awak jadi bongkok ieu ya, tarang tadina mah da teu lega ayeuna mah ngalegaan ulah lalawara ulah lalawara taku kituna atuh ayeuna peupeujeuh kanu jadi buyut mungpeung jagjag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun ya
2: tapi no damal kaula nun
1: gerah empe gerah ngabdi ka nagri gerah empe gerah sebaraga ka nagara naon sabab amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat boh hade boh goreng bakal nyararita bakal nganteur amal hade bakal nganteur kana hadena amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu
2: nyaritakeun kana kagorengana dawuh kaula nun
1: tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung ayeuna nu jadi dulur dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu tuh ya gulangkep dah ai Raden Abimanyu putrana tuang eyang Arjuna ayeuna Arjuna kagungan putra kakasina pergiwa boga anak maneh tuh dulur teteh tuang Rama teh Gatot Kaca
2: tepino
1: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon tuang eyang Panawa Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot parantos muksua ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong, didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui, malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti, geus jadi pasti.
2: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
1: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
2: Tapi nu damel kaula nun.
1: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yeun maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
2: Dawuh kaula nun.
1: Tuk kitu.
2: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangeresa?
1: Heh. Aye ayeuna mah da. Burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
2: Tapi nu damel kaula nun
1: sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya gara prak gara balakan ku hideup.
2: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
1: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae da pala catrik loba di dieu. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tu makaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah?
2: Dawuh kaula nun.
1: Ya.
2: Di malam.
1: Lir men. Barang jemagan sapratane pun para catrik. Nyata aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu dina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala. Unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka muga ulah jadi ringating penggali pangasa.
1: Naon naon
2: aya naon ieu teh
3: meningakeun kulan aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur
1: aya anu ragrag
3: tepino
1: ai ai atina make tataekan.
3: Sanes ragrag tina tatangkala nanging ieu mah ti awang-awang.
1: Amuing amuing amuing di beulah mana?
2: Palih mana, Mang?
3: Palih ditu, kulan.
1: Cikan bawa ka dibawa ka dibawa.

0: dua layon laya sanes layon Astra jingat dawala anu rag-rag di payunun di Padepokan
1: kaget warna irah

0: Nah, ieu asa wawuh jelema teh.
1: Saha kinten-kintenna uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakal tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya.
0: Beuh, teu sangka. Asa wawuh ieu.
1: Sobi atuh uyut. Mamanawian. Kelanan.
0: Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamulut ginuluran sapanejati nekanan. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuh yut.
0: Tagening. Jika cingkar nanyet tak ya katingali ku hidup bang kaca
1: laras pisan gening anu hiji mah itu aduh dina pangambungna pisan menyuwe.

0: Tunggu nih Uyut, parantos usiku Uyut, tah. Nah, jeng majus nih. Yeah. Masuk angin belgub.
1: Ayo keluar magenah.
0: Ayo akah hirup. Hirup uy. Esi lain. Nyata kuring mah pae. Munya juring anu pae kocoblak. Buat di akhirat teh ieu bisa jadi euy tiis sawana ge. Tiis sawana. Kocoblak uyut keun antep. Cara sangeunana keun bisi masih kene kabur kene meureun pangacianna keun antep. Buat di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggeleneng tasada. Sada nu keur badami. Buat euy melikat teh melikat meureun. Lain melikat malaikat meureun heueuh.
2: Budak.
0: Aduh. Kumaha lamun nanya? Cara meureun saha pangeran maneh? Rumah sakeune urang mah tukang mirit kitu. Bejakeunnya kita dia kan tukang gaple, kurang aku weh, dari ulah ujuk jadi mana? Segala rupa kesalahan oleh sumpu-sumpu temongkan di dia. Kudu sadar jadi mana? Oh, sana jangan disebutkan oke kita lagi nyarahun, ayam tukang mirit. Aduh, rumput dia hilal. Kuru atuh hudang. Sokai siling hula. Rupa nak kasep melikat teuing.
2: Udang.
0: Sobi lugay mang. Aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua we jeung urang. Cing cunya euy. Aduh, Gusti.
3: Uluh.
2: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat terus berapa lama, Bu?
5: Lama itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku herbal. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: 0173 88 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 88 6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya, sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya, Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
3: Iya.
2: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh, usia
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 88 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 88 6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Heeh, weh, ini monyong itu. Nya make baju bodas. Punten nek kulan ya abdi. Rumaos di dunia teh abdi teh tukang ngegebugan domba.
8: Balakan.
7: Si lain nggak saja pada tinggal gebukan doma teh, naon ngus we.
8: Aya kaerah mah.
7: Aya kaerah mah. Tong hurui itu di jerogaib.
8: Bener kan tehon?
7: Ah, jadi. Amuing amuing. Saha anu ti mana?
8: Mana nyakun ah?
7: Juga nama ieu mah meureun di sekolah kun tadina meureun
8: kawa nyamur
7: bisa jadi nah geuning naroskeun dahai pamadegan maneh naon
8: balalangor geuning uyut
7: sanes ieu teh melikat teh ya is lain ieu teh di dunya keneh
8: mang ieu teh di dunya keneh sanesna hor.
7: Ih, dulu itu oi.
8: Aya naon takang?
7: Ujuh, juga jadi akhirit di kitu.
8: Empat tempo luak leukinya.
7: Ieu teh di mana, Cek?
8: Di mana ieu teh, Ki?
7: Ieu teh di Padepokan, Jang. Punten ieu abdi mah doh. Kududung kawung. Sarios, sahatea.
8: Ngaran abdi ki?
7: Iya.
8: Upami di percanten mangaran abdi teh Maradona.
7: Hei,
8: nya
7: dewan. Ah. Maradona, Maradoma urang sia. Heeh. Oh, Maradona tukang main bola teh di Argentina.
8: Gening aki uninga.
7: Oh, darah siapa lajo nu kitu teh?
9: Pacandu atuh.
7: Pacandu baheula mah keur ngora.
9: Pacandun.
7: Abi ogé nya kitu we, sih. Kada siap teh kana main bola ge sih.
9: Aduh.
7: Rame pisan teh Jerman melawan Jerkut.
9: Wah.
7: Iya.
9: Naon deh, Kang?
7: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Ini manokwari yang manuk ekek. Nah, main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen. Aya deui mulegung.
9: Naon?
7: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, embu deui.
9: Aduh, eta
7: nu rame pisan mah eta
9: Kamerun jeung Kamari.
7: Kamerun jeung itu jeung Rancakole.
9: Teh
7: nya, siap. Cek aing oge entong miheulaan aing.
9: Mana naon?
7: Cileung mah teu miluga bodor eueuna naon tiis, deletiis. Mesin acara aing.
9: Canggih
7: kada mah. Aing mah canggih. Ay ay. Kalah hareur ieu ditaros teh. Mohon eta ngaran abdi mah. Aitu nu pengker saha? Abdi sih. Ye. Yeah. Abdi mati ditu ti teluk.
9: Teluk Bango.
7: Aduh, ampun Teluk Bango. Pan aya kajadian di Teluk Telin. Heuh cenah. Di Syahudin. Lain Syahudin, Saudi meureun.
9: Heuh. Kajeng Suryadin.
7: Aduh. Dupi eta teh garwa gedengeun teh Ki.
10: Islah ini teh buyut.
7: Ai buyut teh naon nyong? Ai jelema udik.
9: Hah? Awam pisan.
7: Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ha, sing liur jeung aing. Bapa.
9: Kita bejaan nya kaulah kaya bejaan teh nyahoeun.
7: Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapak-bapak? Ta bapak-bapak teh bapaan deui. Saha bapak-bapak-bapak?
9: Nah, anak.
7: Jadi, kebuyut ngaranna. Puncak kakina cung kulalaki tu awewe.
9: Cung awewe, cung awewe.
7: Ari si Nyai teh boga inung.
9: Sok pok-pok.
7: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung inung inung si Nyai. Kasangeusna inungan si nyai teh aranakan.
9: Ah.
7: Jadi jadi anakna teh inung si lain.
9: Inung suku.
7: Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
10: Or. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Ta anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut.
7: Jadi liur ya ingat putih tidur putih liur.
9: Enggak usah
7: atuh. Jadi liur ya ingat. Kegering-gering. Ah, kegering-gering sih. Tapi mikiran buyut.
9: Mikiran pencakar.
7: Berorah mikiran pencak kaki.
9: Kurang ya goreng pikiran.
7: Ayo ngaji goreng pikiran. Ya ampun. Bupiye cepat depokan naon sih. Pada depokan naon ya teki.
10: Ieu teh padepokan Andong Kansana.
7: Kulan.
10: Leuh. Dah haji anu reuwas.
7: Ku kupingan teh Andong Kansana.
10: Iye.
7: Ah. Heuh. Inget kene. Inget da inget teh tadi kayak inget.
9: Wah.
7: Inget sadar teu teu inget.
9: Bisa ka TL inget.
7: Aing geus hirup teh di saka TL inget ku sia kumaha teh. Baheula geuning basa juragan si jenat, basa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos ka dieu? Heueuh, euy asa aneh cing. Ke dupi salira teh kakasih teh saha?
10: Ngaran kaula teh Manikhara,
7: Gusti.
10: Dah naon jiga nu reuwas?
7: Piraku lali deui ka abdi? Oh, nasai cuma nyong. baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si jenat ya gitu. Nuju ka kandungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palailau Kwader panengah ka dieu datang. Basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki. Allahu nyuwun.
9: Nah, ieu teh. Nginjem ka jamu suku tadi bere
7: teh kadieu. Bari teh nginjem ka waukeun kecirik tadi bere.
9: Mamalah.
7: Nya jadi mamalah marahan lamun pegat samata cenah gentina jiwa namun pegat samata teh
9: pegat sabulilang
7: itu cah mun pegat sabulilang kacau ka dieu
9: dua dua mata mengayap
7: alah ampun aing alah gusti aduh naon itu juga gabruk apal ka kaula nu mawin teu sae teh
9: kita kasih bau ai kitu teh sarsi peleduk bae wae musung krukun kata ewan
7: tadi nasi gada dibere duit aing ke YouTube ieu teh saha ke ieu teh piraku lali deui ka abdi pan abdi teh nawala teh pawongan panawa ka pungkur
10: aduh tobat gusti gening ieu teh putrana Kakang Semar
7: Tumuhun
10: tobat tobat gusti gening araya keneh ieu pawongan
9: sangkanya
10: kasep bang kaca
7: kalanun pangersa saha ieu teh yeun
10: dawala
7: abdi
10: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeut
9: sakeunya taksi
7: nah meni precis abdi
10: Sejeh.
9: Naonana jiga Akang teh ah?
7: Ka dewek nuruna mah.
9: Naonana nuruna Kang?
7: Geura sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek.
9: Aya naonana?
7: Ah, nah ka mana karepe ngomongna?
10: Ieu meuminungkeun.
9: Beda sepatu
7: saeutik teh mah. Beda sepatu saeutik.
9: Moenya ngakur keur jero celana ngakur
7: keur. Heeh. Tapi nu damah kaula nun. Uyut.
10: Dawala.
7: Saha teh ieu teh? Buyut teh.
10: Saha itu sih? Bisi maneh kapal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi.
7: Aduh, Gusti.
9: Aduh geuning.
7: Amin. Naon ieu teh aki? Uyut naon uyut?
10: Eta teh sono meureun kasep. Eta teh pawongan Tuang Eyang, Tuang Rama kapungkur. Anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng. Hay bapa maneh aya keneh cepot.
7: Aya urang. Dangingnya kitu we parantos teh pati awas ningali kana tebih teh sing.
9: Ngayap pangkat.
7: Pun bapa teh ngayap. Eta oge aya sakalieun nyoe sama coy kana ti koto.
10: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh
9: percaya
7: tuh ini manja ya hati-hati ngomongnya ahnat teteh
9: sama waktu
7: aduh ampun
10: coba so ayah kene
7: ayah sin nyak itu teh ya pun bapak teh parantos sepuh pisan kacik dapat sepuh nah ini teh sin
10: oh syukur weh syukur
7: obat kini kita putra nasi jenat monyong bina dah wala dewek sedih pekanya dah wala dewek cerik ya sok nata beje cimata beak lodok ayah ampun ting aden yete aki aden oh iya teh aki Astrajingga aki cepot teh anu sok disyaurkeun ku Uyut.
10: Nya iya teh.
7: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan.
10: Naon maneh teh ragrag di buruan da pae tadi mah maneh teh.
7: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Plasa Jenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih nagara Plasa Jenar Sakti Mandraguna.
10: Amuing
8: serangan dadakan kulan di nagara prasajana patih jeung senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balad tamtama ti astina dina waktos ayeuna.
10: Aduh
8: di mana aya serangan ki ka astina aden tuang rayi Raden Perkesit. Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlayanya manggennya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh
9: rakyat tu tanpa dosa
8: gini. Rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan duh nungungsi mah nungungsi
9: dan ketawa ngasihnya

0: itu karate aki sumuhun aden uyut premios pangpangkasa maksad melaan kang rayi prekesit
1: kelanan kelanan
0: ke aden ulah wakaka itu nyalira bahaya sadanten walat dia balatam tamage ruksak serangan tinagara prasajenar utusan raja ngarana teh raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina saha teh Sun Sang Kuning teh
1: kurang ajar
0: duh kumaha nasibna Kang Rai Prakesit numawi nu ka kumaha eta teh kulan
1: amuing amuing tugening paingat dengarin hatenya tahu bakal aja kejadian bang-bang kaca
0: anu mawi nyuhunkin restu ayana keneh uyut maksad ngajuk-juk Astinapura
1: kelana segala rupa oge kudu lulus jejer lihat tali
0: kejenane kena lulus jejer lihat non menyong ucah
2: lihat tardi
0: kudu lihat tardi jadi tardi lihat lihat naon lihat teh cileuhna beulegeun hirup hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng burung gusuh kedah kandung landungan landung kandungan kudu lahir lahir naon cing menyong lahir irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lalaer
2: kudu lahir
0: dah kicu ulah waka aden ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan sadayana kedah kumaha carana
3: tokoh-tokoh
0: nya tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana kawatos teuing atuh Kakang Rai Prabu anu prakesit aki mun kajenane aki oge pangna dugi ka kieu teh cimalaan nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha
2: salameteun lagi
0: nya eta lirpen barang sawremagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka kau tusku hiang watipati jagad nata pikir nepangan ipanita manikara
4: hei manikara ulah kaget iya kula di sawarga
1: hei sahai tercocerokan
0: loh dewa gini itu monyong kebenaran gening itu dewa
1: ayah dewa gening bang-bang kaca mangalingi lingi lingi lingi
4: ulah kaget kaulah manikara

0: pin sembah Ong Arsana Maya. Sembah kaula aya dampak sampean pangrasa.
1: Manikhara
0: kaula
1: diterima
0: puja stuti sampean. Dawuh dawuh dawuh.
2: Aya naon
0: ieu rewas kekeh.
1: Ngaturkeun sembah Ong Arsana Maya ya. Iye Bang Bang Kasate Manikhara.
0: Dawuh.
1: Ho anak Gatot Kasat.
0: Dawuh.
1: Amuing
0: amuing geus sagede kieu paing.
1: Ho diterima kasep. Percis bapana kada beungeut tanya.
2: Sumaha aturan rawuh sih.
1: Amuing. Geuning maneh cepot aya di dieu.
2: Mun ieu nepduk. Rumawi sing di astina teh repot.
0: Ha bener bener bener bener bener bener.
1: Aya serangannya.
2: Dawuh.
1: Raja nama kasawarga teteh. Bala tentara namanya tamurin ka Astina.
2: Muhun sih.
1: Turunan anak sang kuning kata cepot.
2: Muhun sih. Ayo wartosnya macam turunan Mang Oeng Ongko.
1: Naon.
2: Semata jelma.
0: Ah, sama nakara.
1: Semak kapi hatur pula.
0: Dawala ditari majak. Cager.
1: Saya. Bapak mana cager?
2: Saya
1: pelan.
2: Udah. Ajar pun di sini. Bapak dewek dulur ka dewa teteh heuh.
1: Tah bohong.
2: Mudeg dulur ge mawakeun unggal bulan meureun dewa.

0: wanita manikara bangbang kaca astra jingat dawala kage sumping na dewa kisah warga kunirahangan niga amuing amuing sembah haturan rawuh nun
1: sembah haturan rawuh kalau nun eyang
0: sembah haturan rawuh kalau nun eyang ah mentong pipilukun atuh wilujang sumping Allah manikara bagian nutaya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima oge kasep bangbang kaca incu eyang bageur astra jingga jeung dawala
2: bageur abi oge
0: oh teu naon
1: sapakara kaula datang ka dieu.

0: jagat nata bisa warga manilok daya lihat lintang tikula terik inyem iya budak ngarana bang-bang kaca incukula arisa bang bisa warga te ayak kajadian ayak hiji raja tidak garap rasa jenar anu maksudna menta widadari tenyum wiru nepi kamaksa dewa-dewa eueuh nu kuat
1: nanging dawuh kang Hyang Otipati jagatna ta
0: cenah mah kudu menta tulung ka anjeun panita manikara numutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara pasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna Bang Bang Kaca

tahun gue yang kasa warga Depribon pangusir ke neta raja di negara prasati ngarengarana nyata sumantara raja di negara prasati nar anu maksa minta widadan itu kasep. Jadi eyang dongkap ka dieu teh teh lian lintang tipikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga.

0: Itu bening cu. Ulah teh dibikeun ku anjeun Manikara.
1: Uluh. Kantenna.
0: Mangga teh teuing. Mangga nu aya dipunut ku dewa mah da sagara rupina ge bakal ditanggung jawab.
1: Kitu itu.
0: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah dalem mah tebih tina ngagaduhan pangarti. Gaduh rasa pinuh ku pangabisa
1: itu bisa gitu bisa gitu meureun eta teh apes nawe kudu ku hidep
0: aye ku kitu na mah sun teng manuk teng bebejit aceng celeng anak meraku kunjungan
1: naon cepot
0: cumun ieu murang kali kapan kapungkurna oge ieu ramana nyaramana ieu murang kali
1: kumaha kitu
0: waktu aya kajadian naga porocot teh geuning
1: lain naga porocot naga percona
0: meureun teh eta sun naga mercon
1: persona
0: baik tuh
2: ada kanyakene
0: ada maksudnya mah kanyakene bahasa aya naga morocot tuh da inge ponok letah cuy
2: letah borok temak itu
0: naga percona meureun heeh kapan diusir teh ku juragan anu Gatut Kaca
1: alah
0: heeh aya dewa pohoan aya dewek panjang ingetan teh deka panjang dewa mah ponok. Sumuh.
1: Ayo bener.
0: Bapakna oge baheula nya. Kitu garing seukeun kajadian di sawarga balik hara.
1: Di mana?
0: Inungna ieu budak teh pergi wa nya.
1: Dawuh.
0: Aininina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?

0: nyaeta Endang Manuhara.
1: Oh nya.
0: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
1: Dawuh bener.
0: Itu sih. Bagja dina waktu itu sih. Iraha bade ka sawarga. Tah sajabana ti kitu. Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatot Kaca baheula. Nya eta kreanta kusuma Sinjang Wasunona. Tarumpah cerama klung cupit siapa perhata hucakan sana alas-alasan kancing dorona mungkul dibawa kue yang tisa warga gerak pake hilaku hidup
2: penuh gelicu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal nongan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau dua bade tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teteh.
4: Pak Dadang uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Hai kawit mama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah.
5: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis, Bapak jangan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang iya. kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya, ini moyong itu baju si jenak. Aduh, Gusti. Jema penak yang acuk mah abdi ya Gusti.
1: Geus tawala cepot. Tersangka pangijing bajuna we cepot jeung si jenat teh.
13: Nuhun we. Piyut eta raksukan anak Kang Ceng Rama Suwargi.
1: Bener.
13: Raksukan tuang Rama itu.
9: Badong lagi halus kieu.
13: Badongna upami celepat mah ieu baju kere teh aing.
1: Nya. Kere.
13: Baju kere anta kusuma.
1: Jo kere muni.
13: Sinjang wae sono na. Eta. Sinjang kirut sajatining wayang teh anu barato teh geuning memeh meda juragan anom teh we make baju ieu.
1: Make kayu badakan baheula ning teh.
13: Tayeuh teh. Di antara nabae gelung cupit si mewa prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda Mungkul
1: gitu kan.
13: Baju kre antak kusuma sinjang wasunona jeng tarumpah ceramah. Iya merenai buatan Cibaduyut ya, tarumpah ceramah aja.
1: Ayah di Jakarta tokona teteh tarumpah.
13: Ya ampun isti. Ini barato angean itu juragan anon teh cek sinen teh gini sinjang merut sajatining waduk
1: ngeplek jawer
13: ngeplek jawer jajawer
1: begitu kakak amuin
13: gerapake Tak iya baju krean tak kusumah tekase watak nate orang nana beraja ingkang tumama.
14: Bening gitu. Nah.
0: Nyawon teteh hartina monyong orang nana beraja ingkang tumama teh.
13: Hartina teteh moal ayah pakarang anu bakal terak.
0: Oh jadi orang nana teh. Eh juga teh bagi gur.
14: Kenapa orang nono atuh.
13: Aduh, ampun. Ari watakna sinjang wasunona teh cak boten cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan.
14: Wonten
13: panas datang kepanasan.
14: Oh,
13: aye tarumpah ceramah eta mansat kasaka geganawiati. Kalayan bisa dipake najong. Batu ge kadang-kadang jadi korang.
14: Jelas.
0: Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah.
14: Gedak. Ngeteung eta teh dosor.
0: Biasa we kuduna mah semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
14: Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
0: Sangkanya nol. Ye.
13: Is teu meunang kitu maneh. Ari usum.
14: Itu makin nuk itu Bater Ahmed.
0: Ulah sekali-kali jadi oknum. Pemali tete. Eta mangga buruh wa buruh we.
14: Tekuk muhae.
13: Geura pake eta ka itu hideup Bang Bangkasa. Sok geura pake ka sepirak sukan tilas tuang rama. Sabab puasa di bakal bisa narima anu hak, naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna. Lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah. Ya moal dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup. Iya baju teh dibikin ku iya.
14: Aya hakna ieu mah jangan.
13: Sok kura pake.
0: Yuk sumara kaula nun.
13: Cing-cing pake.
0: Permios pangersa.
13: Tah kitu manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh saja bana tinggal terkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa bakal bisa ngarengsekeun pacok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak Bang Bangkasa.
0: Leres, leres, leres. Henteu priyoge disarangan ku abdi.
13: Is puguh, puguh. Puguh. Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
0: Pengalaman euy ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolotong balik di kadunya ah. Tinggalkeun di ditu.
13: Is. San aya lowongan ditu teh cepot.
14: Kan anggeus eta tempat aing.
0: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur. Ieu.
13: Iraha atuh kulan angkatna? Ya ayeuna.
0: Tunggu deui.
13: Sapratane pun nyatana ieu Bang Bang Kaca. Sareng senangane angean Raden Gatot Kaca. Teu dipiceun sa

0: Konyong.
1: Tinggali usi lain konyong.
2: Gusti menitu dipicin sasir. Agar. Cepot si jenat balik diri.
1: Yuh si jenat hirup diri.
2: Nah, kita
1: undangnya. Bujur abdi magegeran. Bilu sedih.
0: Tobat, amuing-amuing-amuingnya an menitu dipicin sasir percis bapana. Tersangka.
1: Telengitun ya an wong aing.
3: Ya pasti kata.
0: Hidup bang-bang kasar.
1: Eta sora dulu.
0: Nyaan si jenat balik deui won.
3: Yakin tanakan mantep.
0: Eta suanten
3: itu bisa
0: nya. Nyaan sorana oge percis we Gatot Kaca. Les. Teleungiteun cepot. Nuhun kulan kasepuhan. Tak itu kasep Pangpang Kaca wayahna we cututurkeun eyang milu kasawarga urang ngarengsekeun pacogregan kasep.
4: Nuningi dateng sandiga.
0: Buk itu sora.
3: Sobanya.
0: Sama tukangnya kena punyung tatuang Uyut.
4: Uyut. Permios Uyut. Uyut dalem Bang-Bang Kaca. Bade nyawasan pancen pangrasa eyang tisawarga. Pikeun nyingkirkeun jurik anu jadi uli setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warusak tisawarga. Nyata anu pada mulut widadari.
1: Kasep didoakeun ku Uyut. Cing salamet. Cing bener. Cing bageur. Jadi jelema teh cing bisa. Jadi jelema nya ahan deudeuhan welasan jeung asihan.
4: Nuhuning teteung sandiga. Amit pangrasa.
0: Sakitu we kaula manik hara. Baik, ini ayuna. Moal, moal nanaon ibu dak.
4: Percanten, percanten.
1: Aduh, bade permios abdi ge sih.
3: Aduh.
2: Abdi oge sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara Astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden didoakeun ku mang.
4: Nuhun inggih, permios.
0: Hayu, cepot dawala. Urang mau mampah ka sawarga manehna.
4: Permios Uyut.

Lampang kaca hingkang halum mampah ngajugjug sawarga maniloka nuturkeun yen narada ajugjug sawarga.

biar kasih ampunan Tuhan. Bibisik Prabu Sumantara, Raja Nagara Prasagenar, salah sawios turun.

0: anak patih area sangkuni pengawakan jangkung gede si margada bewa si mulus taya papan anak pasemunir bang barongan pemangan dikasentak semua soca nyorot dari surya kemar sakti mandra guna punjulia tak papa tutas dening katimulan kegagahan kasaktian langka mandra guna dengan girangan tiga taik yaa
1: kunaon ieu dewa can

0: teker mejeun da tengah poe ereng lan
1: mata.
0: Ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko
1: banyak itu
0: ya geulis tanyung wiru lamun tiapa akang teu bisa laksana ka nyai tujuh wiru dan lari anu ngarti akang bakal paragat nyawa
1: luas-luas digarangkan je luasnya
0: kajen paeh ngabalebangke ngajampana bugang akang lamun teu laksana

0: keureukeun widadari tunjung wiru ai.
1: Bisi teh kana pada saran dewa naon anu bakal jadi kaula.
2: Ya kitu nya kana tenapu.
1: Entong boro dewa kabeh sanaja dia mah dipati jagat nata kaula sareup di hareupan ai.
2: Yakin jam cukup yakin mah ye. Nya.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula. Kabeh dewa nu sarat tinggi mira kukulah.

0: pantesna teh aya kesang anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran, bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang ka hareupeun kaula.
1: Edah kaya kitu di pamantesna teh nya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung wala dia balatan tama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Pandawa geus malodar. Nu aya nganukur turunanana si Prakesit salabejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun tema aing yeuh bisa mawa tunjung wiru, ya pasti kaula dek bulan madu di Astina. Ya jadi negara Astina anu kurung harerang, ya karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu liang di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model gitu. Kebayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Lagi neng widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu tayu nuruban alus laur hade tangtu.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya, ya Dewa naon ya?
0: Punten.
1: Ya, aya dewa ku leuh diikat.
0: Dewek bisa ka dewa nya euy. Sing goreng jelema mah kumagaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
2: Yakin lah. Gaul
0: deui. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
2: Jeung tukang sepak bola mah komo
0: teh. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo.
1: Ampun hidup. Gusti. Geuning eta teh. Eta aya jelema pajang irungna.
0: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dinahanapeun awi.
2: Ieu teh.
0: Ngan hirup deui. Ah, mah teteh ngomong teh pacicing mah dewek teh.
1: Samaneh.
0: Ngaran kaula Bambang Kasa.
1: Saha?
0: Bambang Kasa.
1: Bambang Kasa haram mira.
0: Ora kapilu gawe.
1: Urang mana?
0: Kaula ti jagat raya Pramudita ti Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa.
0: Kaula lain dewa, tapi kaula manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa kan dia?
0: Kuningakeun ieu teh manusia, sinta ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu tah.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
0: Abdi.
1: Iya. Yeah.
0: Bandar kopi.
2: Wah, oh, bandar kopi di mana tuh?
0: Di Jonol.
2: Saha teh bener kana?
0: Nye murid Pak Haji Sidik.
2: Aya kitu.
0: Nye.
1: Ari eta ieu deui anu make kopeah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
4: Linggi di Palih mana, Ibu?
5: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
5: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas ke Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu padina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Peace, nuhun pina Radio Peace FM-nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 alpa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
5: Amin amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
13: Radio Fis FM. Fis Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Kaulah Bang-Bang Kasa.
16: Bang-Bang Kasa wong ngelimu.
15: Naon?
16: Wong ngeli.
17: Naon silakan.
18: Ari sileng naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek sileng naon? Wong ngeni nu jiga cangkir teh agung buheke. Syukir giri harga tilu.
17: Wong mau jalan ya, wong tangkir.
18: Urang saparako itu si kuni deh. Si butakak.
17: Urang samparako.
18: Urang sampar, urang samparako.
17: Jika kuu,
18: jika kuu.
17: Kita kan sarong kena bimina ketika tu ke.
16: Ini. Selalu balik mana lu diikat?
18: kuring.
1: Saha.
18: Lebe kuring teh.
1: Ai lebe teh naon?
18: Ih, ai raja teh nyaho lebe.
17: Oh, oh. Ora make lebe itu.
18: Tukang ngawinkeun kasir.
17: Kasir kanaon tak kawin
18: kakak. Ayo ampun, ai.
1: Ari eta
18: ngeunakeun kuring dewa ela. Dewa kuring teh kieu oge ngan dewa ela.
1: Ya. Dek naon maneh Bang Bang Kaca?
15: Bener maneh anu ngaran Sumantara.
1: Ya, teu salah.
15: Patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina. Dulur kaula anu waran perkasih masing patih teu makaring perlayan. Ayeuna anjeun rajana ku kaula diusir ti tempat. Init syukur teu init anu harti mare bakal anterkeun ka kawasan di muka.

0: sok. Lamun bener-bener anjen hayang kami dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Naon?
1: Lamun bener-bener mana hayang kami dari ngurus Tunjung?
2: Naon, Belegung?
1: Naon, Widya dari naon, Bece?
2: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru?
1: Tunjung Wiru?
0: Iya.
1: Mohon agak. Kena ku aki lah orang tewak.
0: Iya, Aki. Tunggu repotkan.
1: Ah, kena ku aki.
0: Entong.
2: Calik, ya, calik.
1: Ah, enggak, itu kayaknya buru-buru. Ini parantos kasih abis itu tadi.
2: Apa kon wani marang aku, Bang Bangkasa?
0: Orang wani, ini ngapa aku lanang, koe lanang.
1: Pokoknya pada-pada lenang, buru-buru lah. Kayaknya abis mereka dikuru dulu lah, ya. Nah, cara. Cici, doraka kalian cek ibu cara.
2: Menggang-garangan.
1: Oh, menggang-garangan, kayu.
2: Benar tegar-tegar pati.
0: Iya.
2: Maju apa, San?
0: Menggergi.
1: Didoakan itu ku aki jeng selamat. Bilih kirang tanaga sama teh aki itu kali.
2: Kuma nyamat naki.
1: Nyamatnya?
2: Semumun.
1: Bah minta.
2: Siapa minta?
1: Atau napi Bapak Haji Sidik. Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Menggergi.
1: Milu jeng atau agan si jena tersangka hirup deui
2: pati bahasa bae da kan
1: nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon
2: nya asa aya keneh
1: asa aya keneh sama teh aki aden dina mana anu ngageugeuhna Galang Sujen Dewi Kolonang Sari we kitu
2: nya aya kitu nya kan
0: mangkeur lagi
1: somohon.

0: Iya bang bang kasanya tak bakal kau begalan pati sarang Prabu Sumantara. Para dewa nugi karek-karek ngajajar nonton anu padeo kau begalan pati itu bayangan. Kasep Bang Bang Kasa didoakan.
1: Didoakan kukula Bang Bang Kasa.

0: Anda apa?
1: Orang ajar rasa ke bangsa.
0: Coba.
2: Waduh. Itu panas.
1: Orang ajar saya ke suku tokesan karena cukang. Iru.
2: Ya gitu. Nah, kan?
3: Aduh.
2: Nawan tadi.
3: Mending dong, ngomong jantungnya.
2: Aku buat lebih tekan.
3: Kita syukur.

0: bayar pasando. Sikula abus pisan kana iga buruk.
1: Aduh,
0: bangsat.
2: Aya kieu. Aduh, Sri Kang.
3: Aduh,
2: Sri di naon?
3: Ada ngewe, ku dewe ngomongnya.
2: Ku baca na.
3: Aduh. Eta sikuna.
2: Sikuna.
3: Abus.
0: Bangsat rasa kena.

0: Ya. Ternyata sakti mandraguna puncul ya, Bapak.
1: Wah, ya ai oi.
2: Kumaha Kang Tah? Aya nana?
1: Teuing hees, teuing naon tukang goong ka laut teh terus. Oh. Jiwa seni nepi ka kitu.
2: Itu nih.
0: Maju kurang ajar. Ya.
3: Beakeun.
0: Ya.
3: Rasa kena kurang ajar.
0: Ayo pasti tersayang tumah para.
1: Iye.
0: Iye Prabu Sumantara di ajong angena. Watak wantos babang kacang anget tarumpah ceramah. Sinjang wasunona rasukan krean takusuma.
1: Allah.
0: Atau kasaktian nana. Ina waktu iye yakin. Katingaliku para dewa. Ngabulinya ini taya papadana tengelna. Pangaruh tenggelan tarik jeng ilmu panmu jampai pemata. Yakin i raja. Raja negara prasa jenar ngalu muruk lir kapuk kaibunan kapas kau jaran. Lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing pati.

0: tuang ramak kapungkur teh kitu seperti aki we ayeuna.
1: Sering aki ditampili kapungkur.
0: Aki ge kitu sering ditampili. Aduh, percis tampiling aki sih.
2: Basa nampiling naon aki?
0: Basa
2: nampiling naon?
0: Gini ku agan ditem

0: giri lusi lan paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
0: Lusi caci.
1: Paingan.
0: Paingan nyata teh sarkasarkuk sangrang nyamuk. Teu dipikeun sasieun bapana we percis cepot. Percis ramana sen abdi mah henteu henteu asa ditinggalkeun mah atuh pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen. Tayu aneh tapi nyata teh dulu. Nuhun kulan maha dewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Ninakeun sin ieu pun incu atanapi pun anak. Atanapi pun biang. Ah geus gelo. Oh, teu sangka cu geura tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan. Dong pek gararengsekeun pacogregan rajana geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna. Dong sakitu ta ieu kagegelan ti sawarga.
2: Naon ieu teh? Iya.
0: Ta ieu teh cupu.
2: Cupu.
0: Cupu. Cupu Manik Astagina.
2: Naon di jero na ieu teh ieu?
0: Kade kan ulah bakal dibuka engang di jero na teh. Nya. Eta teh nu abdi agan.
2: Naon
0: eta cupu?
1: Wadah naon?
2: Nah, make nu aki.
0: Ih, kapan disebutna ge cupu Manik Astagina? Cupu Manik Astagina balegug. Oh, da didengian aing mah cupu Manik Astagina.
1: Diam.
0: Yeah. Cupu Manik Astahiam. Nya kapungkur teh ieu di kukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, mun saya pisan sih cupu na we keur aki ah. Nya. Dak cina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu Manik Astagina teh bahanna teh tina emus. Di jero na teh nunuk. Jadi ampun. Naon teh di lebetna teh? Tah ieu teh di jero na teh Tirta Kamandalu.
1: Ya kan Tirta na kan.
0: Di jero na teh Tirta teh. Heeh. Apa Tirta?
2: Nah, make jeung teu baheula mah jadi tukang cukur teh. Hey.
0: Tirta teh cai.
2: Oh, cai.
0: Tirta Kamandalu.
2: Oh, Kamandalu.
0: Jadi Tirta teh cai, cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh Tirta teh.
1: Kalau Tirta bau eta mah.
0: Aduh. Oh, Tirta eta ge oge ngan Tirta na Tirta bau. Keling meureun keling. Duh, ampun. Gawe gini itu ade gini agan ya.
2: Aduh, kade ulah dicokok aki
0: henteu. Aduh.
2: Ulah dibuka.
0: Kita pun deui. Nya
2: mutarekeun kitu ah. Nah, udah dikecerek-kecerek.
0: Anaon teh kan? Ish, kade bisi bae, cepot.
2: Muy, muy. Naon ieu gini? Dilebetna Tirta Kamandalu teh naon watekna ieu? Watekna.
0: Aye teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubaran jelema anu pae can pastina. Lamun aya jelema pae tapi can pastina bisa diulasan ku ieu.

0: Waduh, nuhun atuh iya. Sepun tek tek.
1: Mangga atuh aden urang ka Astina.
0: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
1: Anu masih keneh aya?
0: Ye.
1: Yeah. Eta kasepuhan Kang. Panginten aden mah Eyang perenahna
0: sa.
1: Takasina teh Sonjaya.
0: Eyang Sonjaya.
1: Nuhun. Kapungkur mah kadalang engko teh.
2: Jadi supir beus engko.
1: Jadi supir beus engko. Ah, pamali teteh ka kolot.
2: Eta teh ngawara ku area teteh.
0: Eyang Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh teteh putrana Uyut Widura.
0: Uyut Widura.
1: Nuhun.
0: Uyut Widura teh.
1: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
0: Waduh, kitu.
1: Kitu. Aya oge tuang ua.
0: Saha?
1: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
0: Saha?
1: Nyaeta putrana Jayaraka. Kakasihna teh Sencamuka.
0: Sencamuka,
1: Sencamuka.
0: Ayeuna aya di Astina,
1: ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadudungan kitu sih.
0: Ya, luhun. Atuh kumaha kaayaan?
1: Lumawi anak teh duka kumaha nasibna panmang teh jugleut. Ngan dialungkeun, ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesitna parantos maot.
0: Waduh. Ih, prakesit.
1: Heun matak kerap-kerap lumampah ka Astina, astajingga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala naik ka dunungan kuring mere hadiah haye ka kuring.
2: Sarua digawe jak.
1: Sarua da abdi geus digawe tong sok pamilih sistem haye jadi dewa.
2: Tong nyolok karok-karok kitu ah.
1: Ayeuna mah menta ieu we lah, menta proyek. Nya ekomehan jalan gitu. Oh, kitu. Ulah sok pilih kasih. Ulah sok molok ieu nyolok mata ngabureuleng.
2: Ah.
1: Pek atuh didoakeun kitu Bang Bangkasa.
0: Rampung tau tutas pangandika Eyang. Waya dalam Bang Bangkasa bakal ngareksekeun pacogrengan ayu anu aya di negara Astina. Nya eta patihna ieu raja.
1: Ha, syukur syukur syukur.
0: Ayo atuh aki aki cepot. Aki Dawala.
1: Ya. Ah. Geus jadi aki anu teh dikeu.
2: Aki kan. Wayahna geus kareng nyawat.
0: Permios atuh Eyang.
1: Pek pek pek pek pek pek syukur pek pek. Didoakeun. Permios atuh sim
0: pek da asa ninga.
1: Di abdi geus hmm. Syukur Dawala masih keneh panjang umur maneh. Da aya jelema mah kumaha irung.
2: Kumaha irungna Kang?
1: Irungna panjang umurna ge panjang.
2: Aya kitu
1: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
2: Nengah ge sorangan mencil.
1: Lamun kiamat geus angeus lain hirup keneh teh dina naon napak sih teh. Anah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cerewa aing geus nyejak hulu aing belegung. Pek atuh ka itu.
0: Amin.

0: Ah, ya. Ah. Pulang ke warga le. Alhamdulillah, bisa tepung deui yang dulu-dulu nu di lembur, baraya nu di kota, saderek anu regreg di pakampungan.
1: Ya. Orang gunung ya kan.
0: Oh, teruslah steke karena perjuangan Panawa dina zaman baheula dina zaman perang beratana makana dekat. Dina perang berat berat berat yuk ampun ya
1: Brata
0: Yuda kaita dina perang berata nyesha
1: Brata Yuda
0: tah perang berata rayud
1: Brata Yuda
0: oh perang berata bia cek lu mana
1: ya
0: jadi bahula du bayang tu mari makomo di taman pahlawan te di karalian kuburan te
1: aha kan
0: dipindah-pindahkan sebab itu tempat ini pakai bangunan oh tangkorak tangkorak perjuangan teh euy dipindahkeun
1: kitu rumah takang tah
0: dipindah-pindahkeun kan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh
1: harita teh
0: tah rek diangkut dina kareta eueuh opat
1: naha kan ka mana
0: tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh eta neangan tangkorak dewek kudu ka lieur sapoe-sapoe cing
2: kapanak
0: ka pangi dina handapeun tangka carigi ni keur gara-gara pleh
2: Bandungan.
0: Aduh. Dalima leuwih kita teh anu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
3: Ngarumus.
0: Cukup ngarumus mah tadi na teh euy.
3: Aduh, tangkurak dekat jamban.
0: Ampun Gusti.
3: Pantat tangkurak dekat jamban.
0: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkurak teh eueuh efek teh keur ngagotong maruse. Tadi dah murid dari itu tukang gambang, tukang mok marus.
2: Nongeng.
0: Oh, begini ke nongeng nak kali busa. Elah, ayah esok seri, ku tukang obat. Tukang obat.
3: Tahun keanehan tukang obat.
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngaji jentul. Dan cek maneh nami miti buka tercana tingali. Ia pribados nyanak orai anu hulu na dua
2: aneh
0: buntut na dua gerang ke iuh orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun luing ngajualan obat heula isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aya ngadagoan eta we terus dagang obat heula nunungan hayang geura biji atawa orai tina karung barang dibuka teh atuh puguh we dewek teh aneh tuh nya para saderek tinggali iyo ho orai teh hulu na dua tayu buntut na dua sana ada orai na getilu jadi mah jalo orai na dua meren itu gitu kalau kalau wihannya beri hiji
1: bagus cerita mending aja on
0: abun tinggali para saudara sim kuring bakal ngeluarkan orai huluna dua buntutna dua jadi dikeluarkan tidak tidak karung uuh naon-naon orai itu uuh orai hiji acan tuh ya para saudara cina da orai naga imit kena bus

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawar di sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya
5: kedua dan sekarang beli lagi.

0: ini jelas memang.
1: Jelas.
0: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata desma ini yang kedua.
0: Iya.
1: Udah jelas
0: mata. Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga botol
1: ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh.

0: Di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi

pada nepangan Prabu Anom Prakesit margi pada sebaraga kanagara bakti diri kanagi halu mampah ini satria pinilih nyeta Raden Nagawarcita. Sapa medale pun Nagawarcita tina gendingane pun macan-macanan Adria.

0: Raden Naga Warsita putra Naan Terja anu diutus pikeun nepangan rayi ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah di lapisan bumi kaopat.
0: Gunira kangandika,
1: uy.
0: Di dieu geuning ieu muncul teh ka urang.
1: Lumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
1: Kang Rayi, Prabu Anom perkesik nakin tena bakal ngaku ka Akang Yi. Dayakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu Anom perkesik teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta digugur. Dina mangsa berat yuda taunan puluhan tahun parantos kalangkung.
2: Pajuang lami.
1: Ari Kang Jeung Rama mah maotna teh nya teh tawur.
2: Kitu.
1: Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh gahaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Aden.
1: Sabarang ngujung ngajanteng ieu Raden Nagawarcita. Salangseng kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna lebak kaya naga Warsita. Urlirahangan niga. Bau naon sih teh?
2: Naon teh nabah ya?
1: Duh. Ngahiyak tibulah dinya ke bau naon.
2: Beda pada bau tegenah ke yang ini ya.
1: Beda bau tegenah ya.
2: Bau pikannya
1: rian juga. Bau pikannya rian ya. Bua-bua.
0: Lajeng. Ina ka Warsita. Ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.
1: Barang katingali nyaeta dina legok Turgawir anu remet.
0: Aya dua layon. Laya sanes ieu teh layonna prakesit.

0: Tilulayon biantawis na Sonjaya perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu nagawarcita sapratane pun bang-bang kasa mulih tisa warga kairing astra jingat dawala barang dumugi ka payuneun ieu nagawarcita kaget nutaya papadana malihan astra jingat dawala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna perkesit Sonjaya sareng sencamuka tumindak teh anjeun keunungan mayit saha dieu I aki sepot tinggal ki
1: capek di lempang cewek
2: wah mati oh. Ngikrung lah tukang
0: aduh daulah agak daulah lagi aduh alah daulah lagi
2: ya tengening layon na juragan perkesit aden
0: layon na juragan perkesit sencamuka sareng Sonjaya mana layon kakang perkesit
3: iya
0: coba kurang ajar bisa jadi iya mangkeluk kalau mayan ya kurang ajar kelanan atu kelanan kurang ajar
3: ini stiker sayang tumam parah ganta parah dari iya nagawar cita ditonyok kubang-bang kasa
0: anu temahna iya nagawar cita teu dibere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu henteu kawadahan urang ngajar lamun edan
3: biasa jadi akan eta nu maehanana beureut tewak agan tewak.

0: Kau lah kurang ajar. Assalamualaikum. Kurang ajar purkun tu kaitu raga ngekaitungak lengit bangsa ayah paling. Kurang ajar.
1: Eh, apa bangsa yang paling? Ayah kau lah makelanan hula.
0: Kurang ajar.
1: Wah. Ya, ini jelah wajah kurang diwara. Wai.
0: Bodar siap.
2: Ewa, agar. Ewa, agar tuman.
0: Kurang ajar siap.

0: ஆட்களும் கூட வர.
1: What the hell, what you know from there? What?

0: kurang ajar pisan. Kunaon? Dosana dulur kaula Kang Rai praktesit di paehan wanya. Hus.
1: Saha?
0: Bisi apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha?
0: Kang Rai praktesit Prabu Anom.
1: Praktesit?
0: Iya.
1: Praktesit Raja Anom Astina.
0: Ora kapindah gawe.
1: Pernah naon anjeun saya?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibarat nyai. Anjing tesah.
0: Kaula bang-bang kasat.
1: Nanyit?
0: Bang-bang kasat.
1: Alah, tewa kegantuman.
0: Kekelam. Sampai ya kaula.
1: Kekeke mang, keke aki. Ainya mah eta perkesit murid eta teh adi kaula.
0: Ataupun naon ku anjing dipaehan.
1: Is, kelana. Kaula teh lain maehan, kaula teh nulungan. Hugu menang nyokotan si lebak. Nyata na etilu layon. Sabab naon? Curiga, bisa ya naon-naon. Ku kaula teh malahan dibura ku perah kaula supaya ulah bau teuing.
0: Ari anjeun saha?
1: Kaula teh sabenerna naga warsita.
0: Urang mana?
1: Urang mana anjeun? Kaula teh tilah pisan bumi kaopat. Kaula teh putra Kang Jeung Rama Anterja. Suwargi. Kumaha agan? Putra Raden Anterja ku kupingan teh. Ora kapindo gawe. Ayuh. Saha atuh kakasihna Aden?
0: Kaula teh naga warsita.
1: Tobat.
0: Naon ieu?
1: Ayuh. Ieu aki Aden.
0: Loh, aki da teu boga aki kuleuheu
1: kaula mah. Lanan kene kuleuh-kuleuh ge aku we. Aku we nu gelong lanan. Iya.
2: Aku
1: lah we. Ye teh aki Aden. Ye teh laras putra Raden Anterja,
0: ora kapindo gawe.
1: Tila pisan bumi kaopat.
0: Iya.
1: Bilih teh uninga Aden.
0: Naon ki?
1: Ye teh geuning tuang raka.
0: Saha teh?
1: Iye di payun.
0: Raka naon?
1: Eh, raka naon? Aden. Tadi teh bang-bang kaca tuang rayi, agan kadie tuang raka, agan iye kaditu tuang rayi. Talamun agan itu jeng agan iye ka abdi ta cantara ruang.
3: Maknya apa?
1: Iye, kaki tu.
0: Aku maje.
1: Semuhun agan iye kaditu tuang rayi, talamun agan itu kadie tuang raka. Tah permios abdi bade tuang heula.
2: Ayon.
1: Deng ite putrana Raden Anterja. Oh putrana Gusti Anterja ite parantos maot. Ai Anterja teh rakana tuang rama. Rakana Raden Gatot Kaca, tah ite berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Ua Anterja.
1: Teu pino. Putrana paman Gatot Kaca ieu teh.
0: Ora kapindo gawe.
1: Obat. Adi akang. Sokeunya. Geura saring hampura pacantel pacantel pacantel.
0: Ieu teh geuning naha tu kumaha ieu teh Kakang?
1: Ini tak pernah parantos maot. Akang ge kaget ieu bari kaastina. Tobat teuing.
2: Naon?
1: Atuh urang kaicu, urang kaicu, urang kaicu, urang lanongan.
0: Ayo.

0: geus ieu ah.
1: Ye urang lanongan itu.
0: Itu teh rakana dulu dulungan urang keneh nu bieu teh. Nu mana?
1: Putra Raden Antareja belum.
0: Mana?
1: Itu kening.
2: Waduh.
0: Aneh, ieu aki.
2: Waduh,
1: geuning teh aya aki nyono-nyono.

0: Ayo mah akhirnya weh akhirnya nyono.
1: Aya hiji deui akhirnya nu buru teu. Aya oge nu ngaburileng.
0: Ah, geus geus sagelo.
2: Aduh urang lanongan eta. Kedah tua sarana ieu. Teu pinuk.
1: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
2: Aduh, leres pisan ki.
1: Nya, aki mah panjang ingetan.
2: Iye.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
4: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Ya biasa Ibu teh angkat ka do dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
3: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
4: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
4: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu ningal Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata tes main ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya, berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
8: Amin amin.
7: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: Pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Si atuh ye. Aduh na sabab jatuh ye. Paingan ka karanjadan nyud-nyudan. Panon anu bulak katuhu bibirna.
6: Tangara ieu nyud-nyudan teh nyeuna.
7: Aya abdi mah lain bibir panon nu nyur-nyuran teh.
6: Bibir naon, Kang?
7: Bibir kuda.
6: Sekarang bibir katel.
7: Bibir kuda di Amerika. Aduh, ampun.
6: Bibir si bekek.
5: Kumaha atuh teh? Ih, salaya-laya.
7: Gung, agan sanes kawan, ieu cupu.
5: Aduh, nya jebot.
7: Kitu cek beli ge, abdi mah panjang ingetan.
6: Maranyang.
7: Nya sapanya pemikun adi panjang irung ngeles mentong emet ngomong ewan mah pasiksa lemun agan panjang leungeun
5: ah bingus yo
6: karena tukang gambang panjang leungeun mah
7: tukang gambang panjang leungeun mah aduh
5: sehingga tuh bantuan ngadoa we aki.
7: Sing aki anu ngadoa namun eh. Nya. Sok atuh kanya.
5: Urang ulasan ieu. Ku Tirta Kamandalu.
7: Sok atuh Tirta na kanya lalapkeun. Ka ulasan kanya mah nyong
5: sok ku aki
7: teh beunteun-beunteun. Ieu cupuna sih.
5: Ye. Tah kitu ulaskeun.
7: Nah, ngadon ti kotok teh teu dicolek teh. Aduh. Jempe eta kotok marek diwawalkeun ku aing kan bangut bagus maneh.
5: Cici ulah hari ulah hari ulah hari ulah hari atuh ieu tilu layon diulasan tilas ditugel jangana nyata tikoro lir malam tumrapi ngapi saciduh himat sakecap nyata jangira tangi ieu tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih.

Agawar Cita Bang Bang Kasa Astra Jinga Dawala Ngajug-jug pusir daya astina bakal nyerang jurik-jurik anu ngalilik nyata urang nagara rasa jenak kacayos di karaton nagara astina nuju anak geleng ipati wira genta.

0: Remagang kalian suci senopati
1: unirah tangan tiga.
0: Pino dah mulai ngajarkan sebuah pangabak cusku yang silena panjeningan kau lalu. Oh no, kawasan iwara weh.
2: Semuhun aja nao.
0: Memang itu hal-hal anu tripikah yang kurang teh perlu tikiwari laksanakan tugas serea. Pansen nyata ngajaga bisi ayah siku si ulu-ulu gelagakan sana mau ngamuk gajah mata.
3: Itu disangka ala waratin
2: bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wasyawiyo.
4: Gajah mata.
0: Gajah mata kita belum siomohon siomohon.
2: Jawiyos kabdi kene syaraku senopati kulanun.
0: Gane syaki gituan ngomong tadi gitu-gitu.
3: Salawak, salawak kita.
0: Laga mana teteh?
2: Inya lagam parigi kulanun.
3: Disangka di
2: ujang. Ujang Nuryono.
3: Aduh.
2: Syomu, maga ite kumahaninya sang Nalendra teongko.

0: Syekh pamir raja urang hasilnya nak pida darinya tapi garwaeunana aduh tidak ting sono nak di dia bulan mejus.
1: Hei,
0: buk nepi kok gitu. Atuh asa ka harto syekh mun asa ka nyaloyog na da kaula mah beuwir na kieu balelo.
2: Bere kalongaran.
0: Bere kalongaran atuh. Nya keur mah proyek di kakawak ku sorangan. Ngomong-ngomong wae mah mun teu meunang. Nya ya sakitu mah jamake atuh meuni sulit ati cing. Nya. Kitu ye.
3: Jadi kuah eta. Sang Nalendra upami parantos nyanak widadari. Tangtos naoge ieu nagara. Bakal di rajanku raja urang. Tah urut urang di nagara Prasajanar deku akal. Jadi yakin sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuning ka bawah keuna
1: ieu. Lewat tawani.
3: Nyarek bulan madu.
0: Teu geuning nya. Leuheung lamun nyaring mah da henteu.
4: Kitu apes.
0: Apes. Bulan madu kitu.
3: Oh bener. Bieu ingat kana bieu atuh da. Kitu ieu.
0: Aye eta layon si Prakasit. Sanjaya jeung Sincamuka kumaha teh teh kira-kiranya moal ka panggih kitu.
3: Ono da muni di leuweung rin.
0: Nya.
3: Wirpen.
0: Barang saweg nuju aya dina satengahin karaton nagara Astina ieu Patih Wiradenta. Saperap telepon nyatana utusan salah sawios surat dia belah tamtama bade nguningakeun kajadian politik idul
1: undeng undeng undeng
3: aya naon maneh
0: aya inang
1: terebu ulah jadi benu
4: laporan tateh
0: salah sa pun danus duka muga ulah janten rengeting penggali
3: naon
0: nguningakeun paling dikidul aya musuh anu sumping aya kana opatanana ti paling kidul ti paling gunungan di antawisna wae anu mararawet teh hari rup deui.
3: Kumaha teu ngomong teh?
0: Cuhun, Prakasit.
4: Sok mah teu bener.
0: Prakasit. Jeung Sasan-Sason. Eh, jeung Sanjaya.
4: Sanjaya jeung.
0: Oge, Sincamuka. Hirup deui, Gusti.
3: Nu balik sia ngomong teh.
0: Sing dibentar guludung.
1: Hei.
0: Sing dicekek cucungu.
4: Geuna bisa tuh.
3: Nu balen sia ngomong teh.
0: Cumuhun. Kalayan eta cepot sareng domala aya deui. Malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bangbang Kacanako. Sareng nu hiji deui naga Wacit. Naga Sari kitu. Naga naon dan naga-naga kitu.
3: Lulu di bola mana?
0: Paling tikidul cakes si ii si ii tukang ngiriting tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali besok dagang nomor
3: naon nomor SDSB
0: cumuhun cing naon ada singkatan SDSB
3: sumbangan dana sosial berhadiah
0: sanes
4: naon tah
0: ari cek abdi mah SDSB teh sebeuh dukun sebeuh banar
3: geus ka mana we karep cikan hayang nyobrak kidul hayo siapkeun pasukan.

0: hitam tamati negara prasajenar diu-diu siluman silmin ya tanah ansur lebur papan tertulis di amuk punagawar sita bang-bang kaca sencamuka sanjaya oge Prabu Anom Perkesit ilawah tus etas sapratane pun alet dan wala dia beratam tamati pusir rayu
1: ayo selamat selamat selamat selamat.

0: Naga Warsita.
1: Syah, Naga Warsita. Naga Warsita lah mira.
2: Orang kapiru kami.
1: Wong enimu.
2: Aku saking lapisan bumi kopat.
1: Kaulah sekeseler napa nawa.
2: Cawa-cawa orang pada aku pinggir pati.
1: Apa kon wani marang aku?
2: Orang wani dening apa? Kulanang kue lanang.
1: Majuah.

0: Stiker sayang tuh mamparadi. Ia senopati dibura. Unagawar cita ngadak-ngadak salirana tutung. Diludahan ku perahna. Mata aing jadi pasiksak bari teu neuleu. Aduh, nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun gusti dewa.
1: Nya aing.
0: Neh, siap modar juri. Aduh. Modar di kumaha gan?
2: Dibura aki.
0: Dibura ku si aki.
2: Lain dibura aki itu.
0: Oh, simuhun. Welap. Tungkup aing suhunna sia. Mbah.
1: Tungkup pusaka kokoh jalan.
0: Sok sama tasir taruna besia. Eh, tambah. Welap. Brot. Sok sama Mbah Broto besling.
2: Ali.
0: Haket ya

0: Kurang ajar, Edan. Aneh tapi nyata. Si Prakesit hirup deui si Sanjaya si Sanjamuba. Kurang ajar, sada. Ngaran kaula Bang-Bang Kasa.
1: Bang-Bang Kasa, arah nira.
0: Orang kapinu gawe. Kurang mana maneh? Kaula sekeseler Panawa. Kaula tereh Panawa. Tereh banteng Amarta baheula.
1: Kurang ajar, jahat. Woi! Woi! Aduh, kumah!
0: Modar sia.
2: Alah, pegan. Lebih kamilai gitu ada buheng di kumah, teteh.
0: Urilitkan.
2: Wah, genong macan dia aja. Langsung dongkari. Atau puguh we mah teu pasiksa awakna. Ngan orok aya. Ieu patih teh lain lawan atah-ata. Harita keneh. Terus yeuh ngusyek. Ampun aing.
0: Kumaha ieu?
2: Yah, kana labur sileun oge.
1: Yang.
2: Ye, itu bapak.
1: Hamuing, hamuing silaing, yang.
2: Nuhun.
1: Mana uyut uyut tewek yang
2: gaya ya
0: ayo teh sahaya
2: den ngenakin itu pun bapak anu kasebat bapak Semar teh
1: anu mana yang uyut tewek
2: gaya pak nah ngadu nyabakan tangga cau
1: iya tata kamu ingin cepati awas tewek kejang ayalah nah meni asanya baksi jenat tele ujang
2: tayite putra Raden Anterja
1: saha kakasihna
0: kaula Nagawercita ki uyut
2: Nagawercita Nagawerjit
3: lain naga nomor lain
2: kan lain sioh naga kade
0: ye kaula uyut
1: saha
0: Bang-Bang Kaca
1: putra Najuragan Anom Gatot Kaca teh Aswargi.
0: Iya.
1: Amuing, amuing. Disangka teuing ujang.
2: Ah geus keueung mentong dikitu-kitu ngomong teh.
3: Tapi lagi sekarang.
1: Ye kaula akuyut. Geuning aya keneh juragan kawartoskeun maot. Nuhun. Agan.
3: Akan
2: wajar tiler gumpat. Sadak lu ngaji ngipri.
1: Ewon. Mane ayeuna dek dihakan atawa mane ewon kudu ngakan itu anu palin disusukan.
3: Nah anu palin teh Kang.
1: Ampun ay.
3: Wah dingin. Pahit
1: nak. Tersangka tinggalan. Tersangka. Tararepung deui jeung si jenat sugan demoak ye amui.
3: Jauh paninengan teh mah lah.
1: Amui. Atur nuhun. Uyut uyut. Ya siapa tepang nih tur salah lama.

0: Sanajan geus barikna, sanajan geus kolot, bapa ari haleuang nama aya keneh.
1: Erang keneh wae ya
0: kan. Mencrang keneh. Kukituna. Ujang anak king, anak bapa, anak papanting. Wayahna

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya tak engap
1: we. Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11

0: Ungri tongeng kente ngucur
1: Malahan mah kulomboge nganggo bandal teh tilunya.
0: Nya, nyana, da eungap teh apan ngangga.
1: Laras.
0: Aya na mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
0: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
0: Tilu kali.
1: Sabar eta teh sakali ngaleutan?
0: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
0: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras.

0: kopi yuk.
1: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogena.

0: Ngan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiat terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
0: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alfa Propolis?
0: Karena caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru alhamdulillah Pak atos Pak Popoli alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alfa Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
0: Amin amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Biasanya pamitas jadi kumah karasnya pak?
1: Abdi mah seping sana pak.
0: Oh lu
1: sering? Sering digugulu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek ya. Kacapean teh ya. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung. Gitu. Untuk nyeri.

0: 1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui
1: ma
2: teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianna nya mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon, Bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: ge. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsan gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada di punggu kita gitu. Terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosna sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: di badan lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sareng teh riet Pak udang sareng udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol deui Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu aing sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezeki napanya nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya
4: kedua dan sekarang

0: jelas nemen.
1: Jelas nemen, iya manu iya iya.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga botol
0: ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
1: iya.
0: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: bu ya.
1: Iya.
0: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
0: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
2: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis?
2: Sadaya acana ngaleueun Alfa Porpolis.
1: Anu karaosna
2: lam

0: gas bu dikereuyeuh nyambu yang dikereuyeuh ngaleuan apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleuan apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak nggak bagikan ke dulu-dulu orang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpa-alpa polis ikhtiarna ngalangkungan alpa-alpa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: lebur ya.
6: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
7: Iya.
6: Yeah. Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon beli dampaknya tina obat peksambina
0: mohon Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge sakit acan dua sasi saum teh nyobian.

0: ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, geus atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateasan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Rasa
0: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geger
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Pan nyetel radium tadi dina bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapa bilih gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayo nama itu atul gitu jadi bengras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan situ sawes-sawes mainten.
3: Bapak itu tos kamanawai ya yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Mo ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillah nya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 0813-8668-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya,
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
2: ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Polis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya. Namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Takutkan siksamu, hamba.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tepat di jam 5 subuh.

hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial Muslimah di hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Atau alhamdulillah kita memasuki Rabu yang pertama di bulan September 2026, sahabat MK. Masya Allah, insya Allah satu jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kami akan temani ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama berbagi ilmu, menggali hikmah bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah, sahabat MK, kajian MK Pagi Muslimah kali ini kita akan sama-sama kembali belajar untuk menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian gadget ataupun handphone kita yang senantiasa kita bawa ini lebih dekat daripada hubungan kita kepada Allah. Dan untuk itu sahabat MK, Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa menyampaikan bagaimana laporan kualitas siaran MK FM di daerah Anda, atau Anda juga bisa menyampaikan salam satu rahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini.

sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah, sajian ilmu setiap harinya Anda tidak hanya bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com/streaming. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Alhamdulillah sahabat MK, program manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar atau terrelay di berbagai radio di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa menyimak kami juga setiap paginya ini melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, ada di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, daerah Belitung Timur melalui Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi. Di Wonosobo ada Radio Citra FM 98,8 Wonosobo. Kemudian di Palembang, Anda bisa menyimak melalui Radio Orban 90 FM Palembang, di Radio Kailov 93 FM Tasikmalaya, dan juga frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya, sahabat MK. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut berkolaborasi menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda, sahabat MK. Anda bisa kirimkan melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah, mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung untuk menyebarkan dakwah di radio ataupun juga di sosial media, sahabat MK, ini menambah peluang kebaikan juga untuk kita semua, insya Allah.

Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui masih ada luka dan derita yang terjadi di Gaza. Kini di tengah semua itu muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat berlokasi di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sobat MQ, peluang kebaikan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin untuk beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, sahabat MQ, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita gali bersama dengan Ibu Khairati berkaitan dengan menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, baik itu juga berupa pertanyaan, laporan kualitas siaran ataupun salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sebelum kita mulai sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK, langkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, kabar baik dan sehat Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Siva gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Khairati. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di udara. Insya Allah kita akan sambung dengan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah, begitu Ibu. Berkaitan dengan manajemen kolbu, menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Teh Siva, jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali pada subuh kali ini untuk bisa berbagi ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada subuh kali ini, termasuk hamba Allah yang dicintainya, diberi waktu jeda untuk bisa sama-sama belajar tentang agama dan Allah pahamkan kepada kita dan Allah tolong kita dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengamalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah rahmati. Menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tidak sebatas kita melakukan berbagai ibadah-ibadah makhdhah yang sifatnya itu ritual, yang sudah jelas aturan-aturannya. Ya. Tapi ibadah di sini betul-betul bisa merasakan penghambaan kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Tapi kadang sayangnya kita gak bisa merasakan itu gitu. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Quran banyak sekali firman-firman Allah tentang kedekatan Allah bersama kita. Jadi bukan Allah jauh, tapi kita yang menjauh. Ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 ya, Allah bersama kita. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat yang kita kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah berfirman kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah dekat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita? Inilah PR kita yang harus kita ya selesaikan, tetapi tidak akan selesai sampai kita mati. Ini adalah suatu proses jangka panjang sampai kita wafat. Tetapi minimal kita bisa melakukan ikhtiar usaha untuk kita bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita. Nah, sahabat-sahabat MKFM, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa ya pada saat kita contohnya, saat kita sholat, kita takbir, Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar, Allah sangat tahu apa yang ada di dalam diri kita sampai dalam hati kita terdalam, tetapi kita belum bisa merasakan keagungan Allah gitu. Kita belum bisa merasakan kebersamaan, kedekatan dengan Allah. Padahal tadi ayat tadi yang saya sampaikan di awal adalah Allah bersama kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan segala sesuatu dan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Nah ternyata Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan mata hati tertutup. Ada kotoran di dalamnya, ya. Dia hati ini baik dan hidup, hati makna latifah, sesuatu yang lembut, ya. Tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa merasakan sesuatu baik. Dia baik dan hidup, tapi tertutup, gitu. Nah, ada bagi orang-orang Muslim yang awam, jadi beriman. Tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat makna atau hikmah. Ya. Dia yang berfungsi hanya kasat mata aja, tapi hatinya tidak bisa berfungsi merasakan keberadaan Allah, dekat dengan Allah. Nah ini kenapa gitu? Tertutup oleh kotoran. Apa itu kotoran-kotoran yang ada di dalamnya? Sebetulnya sangat-sangat banyak, sangat banyak. Ya. Dan dikatakan bahwasanya dosa itu membuat seseorang itu menyesakkan dadanya dan dia tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi dosa itu adalah salah satu penutup hati seorang hamba yang menghijab antara dia dengan Allah. Dan dosa itu kan bersumber dari kemaksiatan yang dia lakukan dan kemaksiatan itu adalah kezoliman. Nah itu akan menutupi hati yang harusnya dia menjadi sarana mengenal, merasakan keberadaan Allah. Yang ini menjadi PR kita yang harus kita kelola. Ya, dosa itu kan pelanggaran terhadap larangan Allah atau meninggalkan kewajiban Allah. Dosa itu, yaitu dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak bisa kendalikan nafsunya, cinta kepada dunia, dan bisikan-bisikan setan yang menggodanya. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rahimahullah, beliau menjelaskan,

daripada Nabi Adam. Dia tidak mau bersujud waktu Allah perintahkan. Saya dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud adanya? Kemudian kedua, tamak. Tamak ini al-hirs, yaitu ingin apa yang ada di tangan orang. Sebetulnya bukan hanya sifatnya materi, tetapi juga perhatian, takut dibenci orang, kemudian takut kehilangan peluang gitu, sehingga nanti efeknya dia menjilat, dia mencari muka. Kemudian dengki, itu hasad, al-hasad, ya. Tidak suka orang lain itu dapat nikmat, dan benci, ingin nikmat, itu hilang. Sehingga kalau tamak ini, Adam keluar dari surga karena sudah tenang-tenang tapi masih berharap memakan buah kuldi. Kemudian dengki, ini anak Adam saling bunuh, Qabil membunuh Habil, itu karena kedengkian. Itulah sumber dari segala dosa. Nah, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus bisa menata hati kita dari berbagai maksiat, dorongan maksiat yang bersumber dari syahwat. Jadi syahwat itu menggerakkan nafsu kita untuk kita melakukan maksiat gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa kita tidak bisa menikmati sholat, ya, salah satunya ya, ibadah kita sholat, walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak bisa merasakan kemahagungan Allah. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, pertama adalah adanya bahimiyah, sifat kehewanan, ya, sifat kehewanan mengikuti naluri dasar kita.

hati ya. Kemudian ada yang namanya sifat kebuasan, itu agresif yang negatif, sabu'iyah namanya. Di sini ada kemarahan, kedendaman, menyerang, membunuh, memaki, bermusuhan, bahkan sadis dan kejam ya, memukul. Juga termasuk di dalamnya. Kemudian steotonia itu tipu daya dengan cara yang jahat, seperti menggoda, menipu, licik, rakus, tamak, dengki. Nah ini adalah steotonia. Kemudian rabbania, ketuhanan. Suka pujian, makanya suka pamer, itulah jatuh kepada ria. Kemudian ada kesombongan dan ujub. Inilah hal-hal kotoran-kotoran yang memenuhi hati seorang hamba sehingga dia terhijab, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga bagaimana mengelolanya? Kita sejak diciptakan tidak pernah bersih. Kita punya yang namanya sifat atau nafsu buruk, fujur ya, fujur dan takwa. Apakah fujur ini kita mau ikuti atau kita kendalikan dengan ketakwaan kita ya? Kemudian ditambah juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan yang membuat hati kita kotor adalah kemusyrikan kita. Kedua, kegelapan hati kita, ketafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Ya, kemudian yang ketiga adalah lintasan hati yang buruk ini tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak bisa dikendalikan. Tadi kita sudah punya yang namanya iri, sombong, dengki itu ada. Uzon. Tapi kadang kita mendiamkannya, bersemayam di hati kita, tidak ada usaha untuk membersihkannya, untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Itu dibiarkan aja di sana hati kita. Kemudian yang keempat adalah yang membuat hati kita ini kotor, yang membuat kita terhijab dari jauh dari Allah adalah lisan yang tidak terkendali. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikannya, menatanya? Ini gak bisa kalau gak ada mujahadah. Makanya Imam Ghazali mengatakan pertama kita harus tahu ilmunya, tahu gejala-gejalanya. Kotoran-kotoran apa yang ada di hati kita? Ini gak bisa kalau kita gak belajar, gak tahu gejalanya. Banyak orang ngobrol itu kadang dalam obrolannya itu dia banyak dosa dan kesia-siaan. Dia tidak tahu di dalamnya itu ada gejala, misalnya di sana ada dusta, di sana misalnya muncul penyakit hati, merasa bangga diri, kadang meremehkan orang, kadang menyindir orang, membicarakan keburukan orang. Itu harus belajar. Banyak orang ngobrol, kadang dia anggap itu biasa saja. Padahal dia membahas tentang seseorang yang kalau didengar oleh orang itu dia tidak suka. Ya, itu dari lisan. Kadang orang membocorkan rahasia, kadang memfitnah, kadang mengadu domba. Itu dari lisan yang tidak terkendali. Kemudian hati ini lintasannya selalu ada. Apakah kita kendalikan atau kita perturutkan? Misalnya suuzon kita, kalau diperturutkan nanti akhirnya kita memata-matain, mengorek-ngorek aib orang. Pada ujungnya adalah kita menggibahinya gitu. Kemudian kegelapan hati, kafir. Kita tidak kafir ya, kita beriman, tetapi bisa jadi kita kufur kepada nikmat Allah ya. Kemudian munafik, kita itu tidak juga kadang secara akidah kita, tetapi secara apa, amaliyah kita di sana, dusta ada di sana. Kemudian kalau berjanji tidak tepat, dikasih amanah berkhianat ya. Kemudian fasik, ngakunya Islam, beriman, tetapi dia tidak pernah taat kepada Allah. Maksiat tiada henti, seterus berulang-ulang maksiat, diulang-ulang maksiatnya. Kemudian adalah bid'ah, melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru kemusyrikan. Kemusyrikan ini kita tidak menyembah patung berhala, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Kadang tidak terasa kita beramal, ada yang kita duakan. Allah kita duakan. Ya, kita butuh penilaian manusia, tidak ada Allahnya di sana dalam amal itu. Yang dicari adalah bagaimana orang suka, tidak berpikir apakah Allah ridho atau tidak. Kemudian ujub kita itu merasa bangga diri dengan yang kita punya, yang kita lakukan, merasa hebat walaupun tidak diucapkan. Lupa padahal itu karena pertolongan Allah. Jadi

0: harusnya kalau kita bagaimana kita mau menata hati kita agar dekat dengan Allah, berarti kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang mengotori hati kita. Ya, apakah kita ada kemusyrikan di sana? Apakah kita ada kegelapan hati? Apakah hati ini selalu diperturutkan lintasan buruknya? Yang keempat, apakah lisan kita ini tidak terkendali? Coba kita banyak ngobrol, pasti hati kita kering, tidak enak dalam ibadah kita gitu ya. Kita sholat, kita kadang mengaji, tahajud, berzikir, tapi kenapa kita masih tidak tenang, masih gelisah, masih galau, masih kecewa, dan seterusnya. Padahal kita sudah beribadah. Secara fisik kita melakukan ibadah, kita udah dekat Allah dengan ibadah kita. Tetapi apakah ibadah kita itu betul-betul bisa merasakan kita itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah? Betul-betul kita itu merasakan penghambaan kepada Allah. Jangan-jangan kita hanya ritual saja sifatnya. Jadi kalau kita menata hati agar selalu dekat, kelolalah hati ini, manajelah hati ini jika ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Ini akan selalu ada karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jatuh dalam maksiat. Walaupun itu maksiatnya di hati. Ya kan? Walaupun hanya di hati maksiatnya. Tadi disampaikan ada 4 poin yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah. Ya, bahimia, sabu'ia, syaitonia, robbania, itu tidak kerasa di hati kita. Syahwat, perut dan kemaluan, kemudian dendam, marah, kemudian tamak, dengki, kemudian suka sekali dipuji sehingga ingin selalu pamer, kemudian ujub, merasa bangga diri walau tidak diucap tapi merasa dia berjasa, ya. Kemudian kesombongan dirinya, kata-katanya itu meremehkan orang, kalau dinasehati itu dia tidak bisa terima. Nah, itu semua kita nggak bisa bersih dari itu selalu ada, tidak bisa dihilangkan, tetapi kita harus bisa menatanya, mengelolanya, sehingga yang kita menangkan adalah takwa kita gitu. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah, kita takut jatuh dalam maksiat, karena semua kezaliman kita, kemaksiatan kita itu akan kembali kepada kita, balasannya akan ada. Anisa 123, semua kezaliman akan dibalas dengan sempurna bagi kita ini di dunia. Ini akan dibalas, dibersihkan di dunia. Bagi orang yang kafir akan dibersihkan, disempurnakan di akhirat. Ya, jadi kalau hari ini kita mendapat suatu masalah, dizolimi oleh orang, tidak usah disibukkan dengan di luar diri kita, tapi cobalah dicek, jangan-jangan selama ini kita tidak bisa menata hati kita sehingga kita jatuh dalam maksiat dan kembali kepada kita, kezoliman itu kembali kepada kita karena Allah sayang, karena Allah ingin kita itu bersih gitu. Nah, coba diperhatikan kalau misalnya ada hal-hal yang selain kita itu merasa tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Apa sih tanda-tanda orang yang dia itu jauh gitu dari Allah tuh apa gitu? Satu adalah dia sulit mengamalkan ilmu. Bahkan belum sampai mengamalkan, untuk memahami ilmu aja dia susah gitu. Ya, memahami itu efeknya adalah diamalkan, ya. Jadi kesulitan mengamalkan ilmu otomatis berarti dia belum paham, bukan tahu. Kalau tahu dia sudah tahu, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan ilmu. Dia belum bisa menemukan hikmah. Hikmah itu kan suatu kebenaran di balik kejadian. Dan dia tidak bisa, ilmu itu tidak bisa membuat dia semakin mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita jauh dari Allah juga karena kotornya hati kita, tidak bisa menikmati ibadah kita. Seolah-olah ibadah itu beban, bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi nyaman. Kita itu kan kadang lebih suka curhat ke manusia daripada mendekati Allah, tersungkur di hadapan Allah gitu ya. Dan betul-betul kita merasakan Allah itu maha baik gitu ya. Ya Allah gitu. Betul, kita menangis tuh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan, tidak boleh menangis ya. Tetapi menangislah di hadapan Allah gitu. Cukup Allah yang tahu atas penderitaan musibah yang kita alami. Itulah ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat untuk akhirat. Di orang-orang yang jauh dari Allah itu, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat buat akhiratnya. Penuh kesia-siaan. Kalau dia punya teman, temannya itu tidak membuat dia istiqomah. Lisannya dia tidak gunakan untuk akhiratnya. Kemudian waktunya dia gunakan banyak kesia-siaan. Dan kenikmatan yang Allah berikan berupa sehat, kekayaan, dan lain-lain, dia hanya untuk mengisi waktunya di dunia ini berfoya-foya. Tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang jauh dari Allah itu karena kekotoran hatinya, dia akan mencintai, ada yang dia cintai melebihi cinta dia kepada Allah. Itulah dunia yang bersemayam di hatinya, yang porsi Allah itu jadi sedikit atau bergeser gitu ya, sehingga nanti efeknya kalau Allah cemburu dan ingin hatinya itu dibersihkan dari selain dia, maka itulah yang disebut dengan ujian yang buruk. Versi kita, versi dunia adalah itu buruk. Kita kehilangan yang kita cintai. Datangnya sesuatu kita tidak suka, tapi sesungguhnya Allah inginkan hati kita bersih. Kemudian yang kelima, perilaku apapun itu cenderung berlebihan. Cenderung berlebihan. Nah, sahabat-sahabat MKFM, coba kita periksa, kita muhasabahi. Bagaimana kondisi hati kita? Kalau kita punya tanda-tanda seperti tadi, ya pasti kita terasa jauh dengan Allah. Walaupun kita sholat, walaupun kita melakukan berbagai ibadah, tapi kita tidak merasakan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah. Nah, inilah perlunya kita menata hati kita, karena setiap detik tarikan nafas hati itu berbicara, dia berbisik. Ini yang perlu kita tata, kita kendalikan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita sudah bisa menata, kita punya rasa takut dengan ancaman Allah. Takut, tapi kita juga punya harap. Ancaman Allah itu membuat kita bisa ngerem kemaksiatan kita, menjaga hati kita. Tidak mau maksiat dalam kesendirian. Tapi kita juga punya harap Allah Maha Kasih dan Sayang. Ya. Kemudian apalagi, dan kita itu apa ya, tidak lagi kita itu mencari fadilah-fadilah amal itu, walaupun sebetulnya ikhlas itu adalah cukup ridhonya Allah, kita tidak transaksi kepada Allah, tetapi fadilah keutamaan berbagai ibadah itu kita bisa lakukan, kita tertarik tergiur gitu ya untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah karena keutamaan-keutamaannya. Kemudian antara ilmu kita dan perilaku kita dan hati kita, juga cita-cita kita itu nyambung. Jadi kalau kita belajar punya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul menjadi pedoman peta hidup kita untuk kita bisa hati ini sampai kepada Allah. Bisa mengenal Allah, husnul khatimah, jadi orang yang bertakwa, dan kita ketemu Allah di syurga. Kemudian apalagi, dan kita berharap kalau kita sudah bisa menata hati kita dekat dengan Allah, maka kita akan lebih mencari teman-teman yang membuat kita istiqomah, bukan eksklusif. Kalau kita kuat, kita yang mewarnai. Tapi kalau kita masih lemah, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang membuat kita istiqomah, teman-teman yang menjadi makanan ruhiah bagi kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita suka sedih dan menyesal kalau ada kesia-siaan yang kita lakukan, kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, kemudian kalau ada dosa-dosa yang telah kita lakukan tuh sedih, menyesal, itulah bertaubat. Ya, kemudian kalau ingat maksiat kita sedih, itu udah tanda-tanda kita dekat dengan Allah. Kemudian merasa malu kalau kita misalnya melakukan maksiat, kemudian merasa rugi kalau misalnya kita ketinggalan dalam beribadah gitu, dan kita merasakan betapa nikmatnya ketaatan itu. Nah, inilah hal-hal yang kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi makanya betapa pentingnya kita menata hati kita, karena ya tidak pernah hilang kotoran itu, tapi kita kendalikan. Hati yang bersih bukan selalu baik-baik saja, selalu soleha, dan bukan malaikat kita ini. Tetapi yang terpenting kita punya kepekaan. Kalau ada yang salah di hati kita, kita bisa merasakan, ya Allah, astagfirullah, saya sudah ada yang salah dengan hati saya ini, ya Allah. Lalu di sanalah kita berjuang, bermujahadah. Belajarlah kita, kalau ketemu gejala-gejala yang salah, yang kotor, bersihkan dengan tobat, itu sarana dari Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap bisa terjaga, walaupun kadang kita jatuh lagi dalam maksiat, itulah mujahadah. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk membimbing kita menemukan kekurangan diri kita, aib kita, dosa kita, dan dibimbing untuk bertobat. Allah ma'lam bisawab.
1: Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati, untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, dengan sesi diskusi. Dan Anda juga silakan di rumah bisa menyampaikan atensi, pertanyaan, atau mungkin berbaginya ya, di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita sapa dari Yogyakarta, Ibu Khairati. Ada sahabat kita yang bertanya, ini bagaimana caranya Ibu menghadapi saudara ipar yang mudah baper, mendiamkan dan menyalahkan, padahal penyebabnya selalu yang tidak masuk akal dan karena prasangka buruknya saja. Itu sudah ia lakukan selama puluhan tahun dan dia juga melakukannya kepada semua orang, baik itu ke mertua, tetangga, dan juga teman-temannya. Sebagai saudara, sahabat kita merasa sangat sedih, sakit hati juga atas perlakuan saudara ini dengan saudara kita yang bertanya, begitu Ibu Khairati, perlakuan dia kepada saya sebagai saudara. Nah, mohon sarannya Ibu agar sahabat kita yang bertanya ini, Ibu Rini di Yogyakarta, bisa hidup bahagia dunia akhirat tanpa terpengaruh perlakuan buruknya kepada dirinya. Silakan Ibu Khairati.
0: Ya baik, terima kasih untuk sahabat MKFM yang di Jogja. Orang itu dia besar tumbuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak tahu seperti apa pola pengasuhan dia waktu kecil sampai dia dewasa. Kedua, apakah dia pernah belajar tentang agama? Ya, tentang agama itu kan belajarnya ya, pertama kita belajar ilmu tauhid, tentang bagaimana kita beriman, rukun iman. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa punya keyakinan yang bulat kepada Allah, yang utuh, itulah akidah yang kuat. Kedua, apakah dia belajar tentang ibadah-ibadah yang menghantarkan dia untuk berbekal pulang kepada Allah. Disinilah yang sifatnya ya sholat, puasa, bermuamalah dan seterusnya, wudhu dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau akidah benar, ibadahnya benar, akhlaknya akan benar. Karena orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas ilmunya gitu. Tetapi kita tidak bisa meremehkan orang yang belum punya ilmu agama. Tapi kalau Allah kasih dia hidayah, Allah bimbing dia dapat ilmu, dia bisa jadi lebih baik dari diri kita yang kadang kita merasa lebih baik. Baik, tidak tahu penyebabnya seperti apa. Kalau kita tidak bermaksud menilai siapapun ya, tetapi kita harus melihat gejala. Ada gejala-gejala memang penyakit hati gitu ya. Ya kalau misalnya, kalau sakit fisik gitu ya, ini dada saya selalu sakit yang sebelah kiri, itu gejalanya nanti dokter selalu tanya, oh begini, oh ini ibu ada gejala penyakit apa gitu, periksa darah apa, ini gejala penyakit jantung atau diabetes atau darah tinggi, itu kan penyakit fisik ya. Dan orang mau sembuh bayar mahal opname, padahal kalau gak sembuh juga meninggal. Tetapi jarang orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hatinya, gejala-gejalanya. Kalau dilihat tadi gampang tersinggung, dia merasa orang gampang tersinggung itu kan ekspektasi kepada dirinya tinggi. Jadi dia tidak mau ada orang yang merendahkan dan seterusnya. Ini harus dicari tahu. Dicari tahu kenapa orang ini seperti ini. apa penyebabnya. Ya memang setiap manusia itu punya penyakit hati. Kita kan semua punya penyakit hati. Cuman level sakit kita di mana gitu. Kita juga kadang tersinggung gitu ya. Tapi kita nggak sampai larut gitu. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa kondisi dia karena saya dengar dari satu pihak ya. Tapi yang harus kita, yang saya bisa sampaikan kepada yang bertanya adalah itu adalah ujian, itu adalah cobaan dari sesama kita. Kenapa? Kemanapun kita pergi, kita akan ketemu sama orang-orang yang membuat tidak nyaman, yang kadang membuat masalah dalam hidup kita. Itu udah Allah udah sampaikan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 20, sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Hanya Allah mengatakan dalam ayat itu, kamu mau bersabar? Enggak gitu loh. Mau bersabar itu gimana? Intinya kalau bersabar itu disimpulkan adalah tidak mensikapi sikap orang atau dosa orang itu dengan dosa lagi. Walaupun kita boleh membalasnya begitu, tetapi balasan kita harus sama dengan apa yang kita dapatkan. Kalau lebih berarti kita nanti di akhirat dapat balasannya yang adil. Terus gimana teknisnya? Bagaimana caranya? Satu, cobalah untuk tidak fokus kepada dia.

0: teteh atau mbak atau ibu, itu hadirnya dia yang tidak mengenakan itu sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan dia gitu loh. Sayangnya kadang lebih fokus kepada dianya gitu. Yang kedua ya disikapi tidak dengan dosa lagi walaupun di dalam hati ya. Kadang kita diam tapi kita ngedumel, kita dendam. Atau kadang kita menggibahi atau apapun gitu. Berarti kita mensikapinya dengan dosa lagi gitu. Ya, kemudian kalau kita sudah sibuk dengan dia, maka kita lupa bersyukur dengan yang lain. Hal-hal yang lain yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya, kemudian serahkan kepada Allah. Secara syariat, kalau bisa bicara berdua dari hati ke hati. Apa persoalannya gitu. Memang orang berpenyakit hati itu kan gak sadar. Dikasih tahu juga dia tersinggung, kan marah gitu. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan, menasehati dia. Ajak dia ke pengajian dan seterusnya gitu. Kalau gak mau memang ya, kita tinggal mendoakan dia kan. Itu selemah-lemah iman kalau kita gak mau bicara sama dia. Tugas kita nasehat itu adalah amal soleh. Bukan ngerubah, yang ngerubah itu Allah. Tapi kita sudah punya peran mengingatkan. Kalau dia gak robah, dia masih begitu-begitu saja, ya udah. Berarti hatinya yang memang belum dapat petunjuk dari Allah. Intinya jangan sampai ujian dari sekitar kita, apapun bentuknya, justru itu menambah dosa bagi kita, bukan menambah pahala bagi kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita di Yogyakarta. Dan kali ini kembali ke Bandung, Ibu. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama di Bandung, menyampaikan terkait dengan menata hati. Ibu, ini seringkali sahabat kita tahu dalam hatinya, ini terbesit tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ketika sudah tahu itu, tetap melakukan sesuatu yang salah, Ibu. Ini karena yang dirasakan oleh sahabat kita, refleks tubuhnya ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang dianggap lumrah, meskipun tahu di hati itu salah. Ini seperti apa ya, Ibu, untuk cara mengendalikannya? Mohon nasihatnya, Ibu. Jazakillah khair. Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, baik, terima kasih yang bertanya dari Bandung. Gini, kita punya yang namanya sifat atau nafsu yang buruk ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Kadang udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah tahu ini adalah dosa, kan kita harus menghindarinya. Persoalannya kita itu kalah dalam hal apa? Dalam godaan-godaan, baik itu bisikan setan maupun hawa nafsu kita. Nafsu kita di dalam diri kita ingin kita melakukan kesalahan itu. Rasanya puas, padahal itu bertentangan dengan ridhonya Allah. Kalau setan di luar diri kan, bisa dalam bentuk jin dan manusia. Makanya di sini pentingnya kita menjaga pergaulan gitu. Nah, kita udah tahu ini gitu. Nah, bagaimana teknis implementasinya? Pertama, dosa apa, maksiat apa yang itu selalu diulang-ulang, yang kadang tidak bisa dikendalikan, itu apa? Misalnya marah, misalnya ya, contoh marah atau apa, gibah gitu ya. Gibah yang paling banyak kita mah ya, gibah. Nah, kita udah tahu nih gibah itu dosa besar, pelakunya pemakan bangkai ya, tobatnya susah, harus minta dihalalkan, diridhoi dari orang yang digibahi gitu. Udah tahu tuh. Nah, kita buat komitmen dengan Allah. Ini kaitan dengan nafsu. Ya Allah, saya mulai sekarang tidak akan bicarain orang lagi, ya Allah. Ya. Aib saya juga banyak, nanti Engkau murka, pahala saya bisa ditransfer ke orang yang saya gibahi gitu. Itu komitmennya dibangun, itu dulu janji gitu kepada diri, kepada nafsunya. Kedua, dalam perjalanannya, kesehariannya, itu kan godaannya banyak. Ada teman tiba-tiba datang, tahu nggak ada ini, ada gosip. Nah, disitulah perangnya tuh, disitu nafsu kita. Kan udah janji. Maaf, saya ada perlu nih, kalau belum sanggup untuk bisa bicara, menasehati mereka yang bergibah. Iya kan? Maaf saya ada perlu dulu ya. Atau kalau berani bicara karena Allah, takut kepada Allah, bilang maaf, ini tuh dosa, percuma kita sholat tapi bocor, dosa kita besar. Itu dilakukan, ya kan? Nah, itu kan itu pengontrolan, pengawasan terhadap keinginan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa kebayang ya? Lalu pada sore hari, malam hari menjelang tidur, diingat-ingat, ya Allah, aku kan sudah janji ya gak mau bergibah. Alhamdulillah, kalau dia lolos tuh. Alhamdulillah, aku hari ini tidak bergibah. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur. Tapi kalau ternyata pertahanannya jebol, dia

bergibah, ya Allah astagfirullah, ternyata aku tadi tidak bisa menahan untuk bergibah, ya Allah ampun, taubat di sana. Tapi makanya gibah itu beratnya dia harus minta maaf kepada orang yang dia gibahi, itu kan persoalannya, gitu kan, yang beratnya di situ gitu. Nah baru setelah itu apa, ya Allah karena aku sudah melanggar, kalau dia ternyata masih bergibah, dia memberi hukuman kepada dirinya. Ini hukuman ini adalah memberi sanksi kepada nafsunya supaya dia tidak mengulangi lagi. Misalnya apa, dia harus istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian apa, dia harus melakukan berbagai ibadah, bisa sedekah, atau kalau ketemu sama orang yang dia gibahi itu dia betul-betul harus bisa minta maaf, walaupun tidak detail minta maafnya gitu, bisa masalah baru nanti gitu. Kemudian kalau ada hal yang lain, dibela itu, yang diomong itu dibela gitu ya. Nah itu ditutupi, diberi sanksi diri ini, nafsu ini, karena sudah terlanjur gitu loh. Jadi kalau teteh lakukan kesalahan lagi, itu karena tidak bisa kendalikan nafsunya, kan begitu. Nah baru setelah itu, setelah diganti semuanya, kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Nah semua ini tidak bisa kalau tidak ada yang namanya perang-perang, sungguh-sungguh melawan nafsu. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin memenata hatimu, membersihkan hatimu, ilmu kamu harus punya. Katanya udah punya nih, tahu nih mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Dua, kamu taubati. Taubati itu, taubat nasuha itu harusnya menyesali, tidak mengulangi. Tapi kalau masih mengulangi, belum taubat nasuha. Dia masih kalah oleh syahwatnya, tidak bisa kendalikan nafsunya. Iya kan? Baru yang ketiga yang namanya mujahadah, kata Imam Ghazali. Ini perang melawan nafsu itu. Nah, takutlah kepada Allah, rasakanlah pengawasan Allah, dekatilah Allah, ya. Itu dilawan, ya. Jangan diikuti. Gimana kalau misalnya kita meninggal belum sempat bertobat. Jadi ingat mati itu terapi sebetulnya penyakit cinta dunia gitu, ya. Jadi memang satu ilmunya, kadang tidak semua orang berilmu itu bisa mengamalkan. Kadang dia butuh yang namanya proses. Ya, kalau Allah sudah paham kan, insya Allah diamalkan dengan ikhlas gitu ya. Nah, kelemahan di teteh adalah kalah oleh hawa nafsu. Nafsu itu digerakkan oleh syahwat, keinginan. Keinginan menggerakkan nafsu, tinggal di sana maukah nafsu ke,

dosa, ya Allah gitu. Nah, bertobat dia memiliki nafsu mutmainnah. Kalau ini bisa istiqomah, inilah menghantarkan husnul khotimah. Tapi kalau misalnya diikuti kepada yang buruk, nah itu jadi bikin dosa lagi, takutnya nggak sempat gitu loh kita itu bertobat gitu ya. Nah, kemudian begitu menyadari, itu namanya nafsunya lawamah, ingat mati, ingat akhirat, ingat kiamat, duh kenapa saya dibikin dosa, bertobat, masuklah kita kepada nafsu mutmainnah. Kalau tenggelam dalam kemaksiatan, itu namanya amarah bisu, jadi maksiatnya diikuti gitu. Nah, makanya kuncinya adalah satu, ilmu dikuatkan. Kedua, punya cita-cita enggak nih untuk selamat? Punya cita-cita enggak nih untuk ketemu Allah?

0: lain adalah mati-matian berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Allah a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya dan nasihat-nasihatnya. Dan silakan sahabat MK yang juga ingin menyampaikan atensi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini menyambung, masih dari Bandung, Ibu. Nampaknya kali ini ada sahabat kita, ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema begitu Ibu Khairati. Sahabat kita ini menyampaikan merasa hati sudah terlampau jauh begitu dari Allah Subhanahu wa taala dan berujung pada rasa pasrah kalau nanti ternyata dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apakah ini menjadi sesuatu yang wajar itu, Ibu? Apakah ini bisa diperbaiki dan seperti apa kira-kira nasihatnya? Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, terima kasih. Pasrah itu adalah dia cenderung putus asa, tidak ada action. Ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya gini ya, Allah meraih seorang hamba, ya Allah akan meraih seorang hamba jika hatinya jujur mau ke Allah, jujur dari hati terdalam, saya betul-betul ingin kembali ke jalan Allah. Itu adalah hati yang bisikannya itu betul-betul jujur dan Allah akan meraihnya. Nah, cara Allah meraihnya nanti akan diberi kesadaran. Ya, diberi kesadaran lewat kejadian yang dilihat, yang disaksikan, lewat apa yang didengar, kemudian lewat apa lagi? lewat ilmu. Ya, itu bisa saja dari mana aja. Nah, tapi kalau dengan tiga ini, tanda-tanda ini, tidak menyadarkan seseorang untuk segera berlari menuju Allah, maka Allah memberikan dia musibah, ujian keburukan. Biasanya musibah, ujian keburukan itu yang membuat seseorang lebih cepat berlari kepada Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh mengatakan, udahlah nanti saya, gak begitu, itu putus asa. Bahwasanya kita punya harapan Allah maha kasih dan sayang, Allah maha pengampun, Allah maha baik. Begitu banyak kebaikan Allah tuh bisa meneteskan air mata kita itu sebetulnya, rasa syukur itu. Ya, nah, jadi hari ini aja bisa nelpon, bisa berhubungan dengan MKFM. Ini tanda-tanda Allah sudah memberikan sinyalnya, sudah memberikan cahayanya gitu loh. Tinggal sekarang ayo bergerak gitu, jangan putus asa. Mudah bagi Allah untuk membimbing seseorang itu mendekat kepadanya. Walaupun kadang caranya bagi kita menyakitkan, karena nanti dalam proses kita mendekat kepada Allah ada proses pembersihan-pembersihan dengan rasa sakit, rasa sedih. Karena apa? Tidak cukup menghapus dosa kita itu, kemahaadilan Allah itu tidak cukup menghapus dosa kita dengan kadang dengan tobat kita dan ibadah kita. Ada dosa-dosa yang memang harus dibalas dengan rasa pedih dan sakit. Ya, jadi jangan sekali lagi saya katakan putus asa, bisa jatuh pada kesesatan, kekafiran, karena tidak yakin, cacat akidah nanti, tidak yakin Allah itu menolong, mengampuni, menyayangi, tidak yakin. Yang membunuh 99 orang dan bahkan sampai 100 orang pun dia bertobat, itu kisah ini udah sangat masyhur ya. Jadi dia membunuh 99 orang, dia nanya kepada seseorang alim, kata dia, kamu tidak bisa diampuni, sudah membunuh sangat banyak ya. Dia dibunuh yang ke-100. Pada saat nanya lagi ke yang orang alim berikutnya, bisa, asalnya kamu hijrah kamu, supaya kamu bisa meninggalkan maksiat di tempat yang lama, kamu ikut rukun sujud tempat yang baru. Dalam perjalanannya dia meninggalkan, itu kan malaikat rahmat dan malaikat azab itu kan bertengkar. Ini saya tanggung jawabnya gitu, yang satu bilang malaikat azab, bilang enggak, dia belum pernah bertobat. Diukurlah jaraknya, akhirnya dia sudah mendekati tempat dia mau bertobat, akhirnya dia diselamatkan oleh malaikat rahmat. Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi pasrah itu soalnya ya sudahlah, tapi tidak ada actionnya. Alo, actionnya apa? Yuk belajar agama yuk gitu ya. Nanti kalau udah belajar amalkan, belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Terus kejadian-kejadian, kenapa sih aku udah ketama Allah, tapi kok aku di ujiannya berat? Ya itu cara Allah sedang membersihkan kita. Allah mau lihat kamu tuh serius nggak mau ke Allah, gitu. Kamu sungguh-sungguh nggak mau dekat sama aku, kata Allah. Ya kan, bukan hanya basa-basi dekat dengan Allah itu. Allah sangat tahu isi hati. Nah, mudah-mudahan kejujuran hati inilah yang membuat seseorang itu mendapat kesadaran, segera kencang berlari menuju

0: Allah bertobat dan konsekuensinya adalah hijrah. Ayo semangat ya, insya Allah. Allah malam bisawab.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati untuk nasihatnya. Itu dia, nampaknya menjadi atensi terakhir di kesempatan hari ini, Ibu Khairati. Dan terima kasih banyak sahabat MK juga sudah menyampaikan atensi karena waktu kita terbatas. Barangkali sebagai penutup, Ibu Khairati, untuk menguatkan kembali agar kita semakin semangat untuk bisa menata hati dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, setiap hari hati kita akan berbisik. Kita sudah punya yang namanya penyakit hati, tapi itu harus kita kendalikan, dia tidak bisa hilang. Tapi dikendalikan menjadi orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Teruslah kita melawan nafsu yang mengajak kita berbuat maksiat. Teruslah lawan bisikan-bisikan setan yang mencari teman yang membuat kita jatuh ke dalam neraka. Dan dunia ini sangat singkat, sebentar kita akan tinggalkan selamanya. Banyaklah mengingat kematian. Mudah-mudahan itu menjadi rem dan kita bisa betul-betul menata hati kita sehingga kita betul-betul bisa merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Dan ingat, penyakit hati kita sangat banyak. Itu sekali lagi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan. Takutlah kepada Allah. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair. Kepada kru MKFM, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujian menimpa menekan diri.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita doakan agar Ibu Khairati berserta dengan keluarga ini senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, sehat lahir batin dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita semua bisa dikuatkan ya, dimampukan sahabat MK untuk mengamalkan ilmu ataupun hikmah yang kita sudah dapatkan di pagi hari ini, insya Allah.
2: Padamu harus ku memohon.
1: Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, masih terus kami hadirkan. Anda juga bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita penebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Kira mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, kita juga masih ketahui bahwasannya luka dan derita yang terjadi di Gaza, kini muncul peluang untuk kita bisa ikut berkontribusi. Ada harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan
3: Radio
1: anak.
3: Peace,
1: yang
3: kan Ciami. Radio Peace Ciamis, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
0: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
0: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
0: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna?

0: Ah, santena atas ngarawaskan khasiat lagi tuh punya. Ibu punten, uninga jamu tetes apa propolis di mantan bu?
1: Saku pingkan iya di radio pis di Amis.
0: Mohon.
1: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan.
0: Mohon.
1: Abis saya kata aji, mi barang nasir kepon lantik.
0: Ibu, ayah pesan tuh kan san.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan kelu

0: keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra jantung tiis enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ayo please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang umingkas. Umingkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Walura.

0: Eta malah amin ya, salah persasi.
1: Mohon, bener. Tak ayana, kamari kan ngalut alfa propolis, sate acananya.
0: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngalut, kumaha tau.
0: Rawas weh.
1: Rawas ya. Kamari nguping warto, sahur si ato, dua dintennya sete ayah acananya.
0: Nya.
1: Lengi acananya, ke babu acananya.
0: Nya, sama anak meni, edah teka rawas teh
1: ya. Oh, nah, alhamdulillah. Panyawat anu karandapannya kita lambung, sarang ramati. Kamari mas, sate acana ngalut alfa propolis teh, terus tiasa iya pang itu juga.
0: Biasa melanan. Kalau iya tak singkusial, iya tak raya apa dia tak singkarenyun.
1: Mohon.
0: Asal dikerihan iya teta. Asal cocokan gitu.
1: Terus. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya nanti.
1: Sabara kali saya dinten ngeliat teta.
0: Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
0: Iya teta.
1: Mohon.
0: Ayo namanya teta semeningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat kemari?
0: Tiga genap tetes kini sedintennya.
1: Oh.
0: Sekali ngeliat.
1: Genep tetes.
0: Genep tetes.
1: Tilu kali panggitannya?
0: Iya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh, berarti
0: mohon. Mohon sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirado ieu, nginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah teu gitu.
2: Entah ieu teh bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Ti radio.
2: Cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.

0: uratna nusanesna karaosna kumaha Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
0: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh